Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026. Dan bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya Bang Andri akan menghadirkan lagu-lagu energik ya untuk menemani rekan prima di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan rekan prima semua sudah bergabung dan juga sudah bangun ya. Karena hari ini hari Minggu, cuaca cerah, secerah hati rekan prima semua dan secerah hati Bang Andri ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Bang Andri bisa memberikan yang terbaik buat rekan prima semua dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya memberikan semangat untuk aktivitas ya, untuk meraih kesuksesan di masa hadapan dimulai hari ini ya rekan prima. Dan tentunya di hari ini di tanggal 28 atau akhir bulan ya, karena bulan atau hari, maksudnya bulan ini sampai tanggal 30, berarti 2 hari lagi kita akan meninggalkan di bulan Juni ya. Dan yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya, Bang Andri ucapkan selamat buat Anda semua ya yang mempunyai hari spesial. Oke, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan terima kasih ya bagi rekan prima semua yang sudah bergabung, baik lewat 95,8 Prima FM atau lewat TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung, dan juga mudah-mudahan semuanya bahagia dan tetap semangat. Dan tak lupa yang pertama-tama Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat mudah-mudahan ya selamat pagi buat yang amat berhormat saya Azzaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan pagi hari ini yang panteng terus 95,8 Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia dan tetap semangat ya untuk memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan juga yang berhormat ya Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Azzaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang masih panteng selalu bersama Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh sivitas Azzaitun ya di kesempatan pagi hari ini. Dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, Bang Andri akan sapa ya satu-satu, mudah-mudahan semuanya sudah siap ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang pertama selamat pagi aja buat rekan prima yang ada di wilayah Gantar dan sekitarnya, yang ada di wilayah Hercules dan sekitarnya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi aja buat rekan prima yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Karangsinom, yang ada di Sukatani Laban, terutama nih yang nomor 1 ya. Sudah bangun apa belum nih pagi hari ini? Dan juga tak lupa Wong Cilandak juga katanya minta disapa. Selamat pagi aja buat rekan prima semua yang ada di Cilandak ya. Tak lupa buat yang ada di Patrol, yang ada di Anjatan, terus yang ada di Subang, terus yang ada di Pusaka Ratu Pusaka Negara, yang ada di Kalijati. Selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan hari ini hari yang berbahagia buat rekan prima semua ya. Dan jangan lupa rekan prima, waktu menunjukkan pukul 7:09 ya. Kurang lebih matahari sudah hampir 1 meter ya dari permukaan tanah. Kelihatannya seperti itu ya rekan prima. Lanjut selamat pagi aja buat rekan prima yang ada di Cirebon, selamat pagi dan selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi buat rekan prima yang ada di Tegal, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di mana tuh, yang ada di Lampung ya, yang ada di Palembang, terus yang ada di Sumatera semuanya, terus yang ada di Brunei Darussalam juga selamat pagi di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah panteng 95,8 Prima FM. Tak lupa juga buat yang ada di Banjarmasin, terus yang ada di Samarinda, yang ada di Kalimantan yang jelas ya, selamat pagi aja, mudah-mudahan semuanya sudah bangun ya. Selamat bergabung bersama Prima FM. Dan
Dan juga yang ada di Demak ya, selamat pagi wong Demak, wong Semarang, terus wong Kudus ya. Lari wetan sedikit ya, yang ada di Semarang, yang ada di Pekalongan juga selamat pagi. Dan tak lupa juga buat yang ada di Jember, terus yang ada di Madiun, yang ada di Bali, yang ada di NTT, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa yang belum disapa ya, yang ada di Bandung ya, yang dekat dengan Prima FM. Oke. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Bagi ada yang aktivitas ya di kesempatan hari ini, karena mungkin hari libur ya, hari Minggu, rekan Prima banyak yang istirahat. Dan Abang Andre akan temani istirahat Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya biar gak jenuh ya. Sekalipun Anda mager, tapi ya gak usah bikin pager lah. Maksudnya mager itu ya malas gerak gitu ya. Kalau malas gerak ya jangan, sudah panteng aja 95,8 Prima FM. Sambil kita kasih kopi dangdut ya di kesempatan pagi hari ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Beda.
1: Oh iya, sambal kacang ya.
0: Iya, sambalnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko. Wah nyerah.
0: Jawabannya endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar.
0: Nah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok rebus. Bila 5,8 yang

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima tadi sudah kita hadirkan, ada Kopi Dangdut ya, dan juga Secawan Madu di kesempatan pagi hari ini buat rekan Prima semuanya ya, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, dan mudah-mudahan semangat selalu dan bahagia. Dan jangan lupa rekan Prima, Prima FM dipancarkan langsung dari Jalan Siliwangi Kilometer 2 Haurkolot Haurkilis Indramayu Barat ya. Di kesempatan pagi hari ini, barangkali rekan Prima yang belum tahu alamat Prima FM, yaitu di Jalan Siliwangi Kilometer 2 Haurkolot Haurkilis

Istirahat, selamat istirahat. Dan tentunya bagi rekan Prima yang hari ini yang mempunyai masalah dengan kesehatan, Bang Andre doakan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Apabila Anda sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Dan jangan lupa rekan Prima, karena hari-hari ini atau akhir-akhir ini panasnya sangat menyengat ya. Mungkin juga Anda sedang aktivitas atau sedang ada di jalan, jangan lupa bawalah air minum secukupnya. Kalau kita kena dehidrasi nanti nggak bagus ya. Nah, daripada diimpus, mendingan kita minum air yang banyak ya, supaya nggak diimpus ya. Dalam arti supaya tidak sakit itu. Jadi jaga kesehatan dengan minum atau banyak minum air putih ya, supaya tubuh kita tetap segar dan bisa menjaga keseimbangan yang ada di tubuh kita atau sirkulasi darah yang ada di tubuh kita ya rekan Prima. Dan juga selamat pagi aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan rekan Prima, Bang Andri akan buka interaktif ya setelah nanti pukul 8 ya rekan Prima. Dan di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa-nyapa dulu rekan Prima semua yang sudah masuk di live TikTok ya. Dan juga yang panteng terus di 95,8-nya. Dan tak lupa juga yang spesial nih, yang spesial yang ada di grup fans Tura di kesempatan pagi hari ini yang panteng terus bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, terutama Bapak Ibu Ketua Arisan ya, Mama Indah di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Bapak Amir ya, dan tetap semangat ya untuk aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa buat semuanya yang ada di grup fans Tura ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menyapa dan mendoakan dan mengajak ya supaya yang ada di grup tetap semangat dan bahagia ya. Jangan lupa nanti jam 10 kita kumpul ya di studio. Barangkali rekan Prima yang ingin live karaoke bisa hadir di studio Prima FM nanti jam 10 ya rekan Prima. Oke, di menit yang ke-26 di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan putarkan lagu lagi ya, dan untuk menemani rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan apa yang Bang Andri berikan memberikan sebuah lagu dan tentunya akan memberikan semangat ya untuk pagi hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan ada singkong dan keju ya buat Wong. Siapa tuh yang ada di Brunei Darussalam ya, singkong dan keju. Rupanya yang ada di Brunei, yang ada di Singapura ya, rindu dengan kampung halaman, mintanya lagu singkong dan keju. Kita dengarkan bersama-sama ada link singkong dan keju yuk. Cinta pada

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 37 menit ya, lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih ditemani Bang Andre di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Dan juga selamat pagi aja yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung ya. Mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat Bapak Salim Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Bang Andre katanya. Prima, suaranya cetar banget Bang Andre, bening katanya dan jelas. Alhamdulillah. Oke, semangat selalu Bapak Salim ya. Dan juga semua rekan Prima yang tergabung dalam Fans Tuna di kesempatan pagi hari ini. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang aktivitas ya. Dan juga bagi yang sedang istirahat, yang malam tadi sudah bekerja, otomatis hari ini atau pagi ini istirahat ya. Bang Andre ucapkan selamat beristirahat ya. Dan jangan terlalu diforsir karena masih ada hari esok, sisakan untuk esok ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang mempunyai semalam mempunyai kenangan ya yang bagus ya, karena malam minggu biasanya jalan-jalan, makan-makan dan lain sebagainya, sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Yang jelas kalau mempunyai kenangan, paginya semangat ya untuk kerja. Betul gak? Betul, kira-kira begitulah kira-kira ya. Kalau pagi malamnya punya kenangan, paginya pasti semangat kerja ya enggak? Kalau malamnya gagal gitu ya, berarti paginya cemetut ya. Jadi ujung-ujungnya mager, enggak apa-apa, yang penting panteng terus 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre akan memberikan yang terbaik buat rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa kalau nanti rekan Prima ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853289982, tapi setelah pukul 8 ya. Tak lupa selamat pagi aja wong Bogor ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre ucapkan selamat pagi buat wong Bogor dan buat wong Depok dan juga buat wong Jakarta ya. Di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM lewat live TikTok ya. Dan tak lupa spesial buat wong Sambinungku, selamat pagi wong Sambinungku Mama Noval, selamat beraktivitas, mudah-mudahan dagangannya di kesempatan pagi hari ini laris manis Tanjung Kimpul ya. Dan juga buat Mama Raffi tersayang. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini atau di menit yang ke-40 rekan Prima mengantri akan membacakan berita ya, tentunya buat menambah wawasan rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Makanya simak terus ya Prima FM. Mudah-mudahan Bang Andre atau Prima FM memberikan informasi yang terbaik buat rekan Prima semua. Oke, dengan Prima, Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi berencana menerbitkan peraturan gubernur atau pergub ya, yang mengatur keberangkatan pekerja migran perempuan yang masih memiliki anak usia balita. Dan kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak usia dini agar tetap memperoleh pengasuhan langsung dari orang tua. Dan langkah tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat mencermati berbagai persoalan yang dialami anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri. Dan berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Jawa Barat masih ditemukan kasus trauma psikologis sehingga gangguan tumbuh kembang anak akibat kehilangan pendampingan ibu dalam jangka waktu yang lama. Dan menurut Bapak Dedi Mulyadi, calon pekerja migran yang memiliki anak balita niatnya tidak serta-merta diberangkatkan. Provinsi Jawa Barat akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui alasan keberangkatan saat kondisi keluarga yang ditinggalkan. Dan kebijakan ini diharapkan mampu mencegah anak kehilangan figur ibu pada masa-masa penting pertumbuhannya. Ya rekan Prima. Dan komitmen Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi menyampaikan gagasan tersebut saat menghadiri peringatan tahun
gedung baru di Masjid Raya Al-Jabar ya, beberapa hari yang lalu. Dan kegiatan tersebut turut hadir Menteri Agama Republik Indonesia serta puluhan ribu jamaah. Dalam kesempatan itu, Bapak Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun tata kelola pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, terutama menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja dan anak-anak serta keluarga. Dan juga rekan Prima, beliau juga mengakui masih terdapat berbagai layangan publik ya yang perlu dibenahi juga, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Jawa Barat agar lebih sejahtera ya rekan Prima. Demikian informasi dari Jawa Barat ya rekan Prima. Dan selanjutnya ada dari kutip dari lognews.co.id. Rekan Prima, ruang tamu kediaman Umi Sri Wartini mendadak riuh redam siang itu. Saat itu hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni 2026, gurat ragu dan malu sempat terpancar dari wajah Ibu Sidem, salah satu seorang warga yang hadir dengan suara lirih memberanikan diri bertanya di tengah sosialisasi pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM Az-Zaitun bersama Paguyuban Istri Peduli atau PIP di Blok Balir atau di Blok Salam ya rekan Prima. Dan beliau menanyakan, "Bu, apakah saya mau ikut sekolah tapi belum pernah ikut sekolah sama sekali? Apa tidak apa-apa? Apa persyaratannya?" Pertanyaan polos namun syarat harapan itu langsung memecah suasana, ditanggapi oleh Ibu Hasnawati Imroni, tutor PKBM Az-Zaitun, dan menjawab dengan penuh semangat, "Tidak apa-apa Bu, cukup kumpulkan KTP dan KK aja supaya Ibu bisa bersekolah kembali." Nah, rekan Prima, kolaborasi ya, pertemuan tersebut tidak hanya membahas tentang pendidikan formal ya PKBM Az-Zaitun, namun merancang kolaborasi bersama anggota PIP melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti bazar dan pertunjukan seni serta angklung yang akan melibatkan para warga belajar. Selain itu, pembina spiritual juga menjadi bagian penting dalam program dan kesempatan yang sama, yaitu Ibu Rohayati menyampaikan materi pendidikan kerohanian mengenai praktik pemulasarahan jenazah. Dan program tersebut telah dimulai sejak 24 Juni 2026 di kediaman Ibu Rohati yang ada di Gantar Indramayu. Oke rekan Prima, demikian ya informasi yang dikutip dari lognews.co.id tentang kegiatan belajar mengajar PKBM ya, atau PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Az-Zaitun yang dihadiri oleh ibu-ibu dari keluarga besar PIP atau Paguyuban Istri Peduli ya, untuk meningkatkan taraf pembelajaran atau meningkatkan pendidikan di usia-usia yang tidak muda lagi ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan dengan baik tentunya buat kepentingan masyarakat semua. Oke rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan kembali rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita hadirkan lagu yang bagus ya untuk rekan Prima semua. Kita ke Athena yuk, bersama di kesempatan pagi hari ini.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

0: 8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 8.00 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, sudah Bang Andri janji ya, jam 8 mulai untuk interaktif ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan rekan Prima yang ada di live TikTok, yang mau gabung bersama acara Bang Andri di acara Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, bisa gunakannya di 0853 2189 9582. Nanti Bang Andri angkat. Oke, kita naik dulu. Ada yang sudah masuk, kita terima dulu dengan siapa nih yang sudah tidak sabar ya. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangat.
1: Banyak orang beli.
0: Waduh. Halo, dada.
1: Pokoknya mas semangat ya. Udah kelakar nenek-nenek.
0: Nenek-nenek gaul ya.
1: Gaul betul.
0: Nenek-nenek gaul. Gaul lewat radio kono ya. Gue di absen. Iya, di absen kono busukina, di absen kono sampah kono sing klambi ijo ke sampai sing klambi ijo.
1: Pakai baju hitam. Ya halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nok ati. Ngopi say. Nok ati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa itu?
2: Dengan ini Ibu Ida.
0: Ibu Ida.
2: Pulangannya Ibu Sung.
0: Oh, gitu ya. Wow, kalau pagi-pagi mau. Siapa lu? Siapa tuh?
1: Sibuk-sibuk.
0: Sibuk-sibuk. Tukang jamunya mendi kok. Tukang jamunya mendi.
1: Tukang jamunya gila layak sibuk kan itu. Iya. Jangan bilang gak jamu gak dari anu, cari rapat.
0: nanti merapat ke Busukina terus nanti ya.
1: Aduh. Pokoknya mah sibuk-sibuk kayak sempatin deh.
0: Iya.
1: Nanti kesiangan gak bisa masuk pulang nih.
0: Jadi lama-lama pagi-pagi pada ngumpul di Busukina mau dengerin radio ya. Iya, rapat.
1: Terima kasih kok ya. Karena kita kau ni agak, wow, menang.
0: Dan mudah-mudahan Ibu Sukina, mudah-mudahan ya radio. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Radio Prima selalu di hati ya.
1: Semoga sing sehat kalau ya, Bang Andri ya.
0: Oke, terima kasih Ibu Sukina.
2: Kepada jamu, biasa.
0: Nah, aku.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk jamu, ana jamu sing pahit, ana sapu sing pahit beli. Sing pahit bae, sing pahit.
3: Oh iya, dikasih jamu kuat ya.
0: Nah, boleh jamu kuat, kuat malu ya.
3: Semangat.
0: Bukan kuat, bukan.
1: Semangat lanjut.
0: Bukan kuat malu.
1: Lala. Ambil kita analog lagu dingin atau
0: cemas. Oke. Monggo, lagunya apa Ibu Sukina?
1: Bang Andi, setangkai bunga mawar ada enggak?
0: Setangkai bunga mawar. Oke, nanti dicarikan setangkai bunga mawar.
1: Kalau enggak ada, biasa semut merah aja.
0: Oh, semut merah.
1: Bonok eko, gue. Semut merah aja buat Busukina.
0: Oh, gitu.
1: Kalau enggak, terima. Apa kan asing lagunya Busukina, Kak?
0: Apa tuh? Cintane nglamunan, cintane nglamunan. Lamun cintane nglamunan mayangku fans Tura tuh.
1: Kan mantan Tura tuh, jadi
0: salam-salam
1: ya.
0: Oh iya, mangga.
1: Aduh, gerak cepat nih. Iya, paling bisa jelas.
0: Oke.
1: Nenek gaul lah, Ranega. Warung nenek gaul gitu.
0: Iya, wes.
1: Salam-salam.
0: Mangga.
1: Bang Andri sing salam Bang Andri.
0: Terima kasih Bu Sukina.
1: Nang Rastim. Ayo semangat. Aku ya kele dekang nenek-nenekku. Ayo semangat. Bono Eho. Ayo semangat Bono Eho.
0: Oke.
1: Mang, Ibu Sukina lagi repot.
0: Oke.
1: Lagi repot-repot. Gak kelingan baik. Ming prima aku. Orang manjing mengus orang. Kelingan baik. Anggo. Pak Capur.
0: Capur ya.
1: Lebak
0: Bapak Salim.
1: Oh, Bapak Salim sing ganteng dewek maning. Buat Tamina Sam. Anggo Palebek, Kami Ben, Mama Aji, Mama Billy. Anu baik kalau lu gas terus ya. Anggo Karian. Enggo. Nek Taki, Baki, Kang Salman.
0: Kang Salman.
1: Enggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Aduh, kok bikin lagi digerolak kan. Kalingan banding terima Mama Indah. Kalingan
0: Sing rengat ya.
1: Sing rengat, enak banget kan nang rengat.
0: Wis tangi turun kono.
1: Ibu Dote.
0: Oke.
1: Ayo beres dorong naik. Enggo. Oke. Teh, naik teh. Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Enggo. Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya. Oke.
1: Bang Andri.
0: No.
1: Kalau kita cinta si Bapak Salim ya.
0: Apa tuh?
1: Yang diterima ya. Kita baik tuh. Menengah baik. Pokoknya cinta Bapak Salim.
0: Kok Bapak Salim mau. Aduh. Ya wes. Orang apa diterima.
1: Ada dibuang.
0: Ya udah. Oke. Ucapan nih.
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Agi bawa aku belajar.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh, Ibu Sukina pagi-pagi udah dikeruputi para pelanggan ya. Tapi tetap semangat, masih bisa telepon bergabung bersama Prima FM. Aduh, luar biasa. Ayo jamu, jamune aja kelalen ya, jamu kuat. Kuat apa tuh? Ya kuat malu, kuat cari rezeki, ya enggak? Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say. Lah kok guyu dingin tuh. Kata siapa kono?
4: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Teh Isa lagi seneng nih hari ini nih.
4: Ternyata Google ya Ibu Sukina.
0: Oh iya.
4: Lontrang banget suaranya.
0: Iya. Ibu Sukina mah apa namanya? Ibu kita. Ibu kita Ibu Prima. Ibu Prima.
4: Jelas tuh. Ibu baik, Bu. Kita nih, Bu.
0: Iya, orang pagi-pagi orang belanja pada ditinggal, apa namanya? Telepon.
4: Kita bisa bener lagi nyuci kan Kak Andri. Lagi nyuci lari dingin.
0: Lagi nyuci tah.
4: Lagi nyuci. Yang ngedengerin Ibu Sukina masuk.
0: Nyucinya
4: gajian baik masuk kan.
0: Nyucinya ditinggal jadinya ya. Alah.
4: Ditinggal.
0: Tuh Ibu Sukina, ada yang merhatiin nih, Bu. tapi semangat lah Ibu Sukina ya. Pagi-pagi udah ke pasar. Terus
4: pura-pura anu ngebangun-bangunin.
0: Iya.
4: Orang sing lagi ngantuk.
0: Oke, Teh Isa. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
4: Lagunya Barabere, Kang.
0: Barabere. Oke, Barabere.
4: Salamnya buat tempatku sayang, Bapak Salim ya. Sama Dede Citranya.
0: Oke.
4: Pak ibuku sayang, Ibu Sukina yang paling semangat.
0: Oke.
4: Kita lagi ikutan semangat, Bu.
0: Oke.
4: Buat Pak Indah sayang. Buat Mama Pak Ujan.
0: Oke.
4: Om Hara.
0: Oke.
4: Mama Odang sayang. Ini Epi.
0: Oke.
4: Okay. Mama Rati.
0: Mama Rati.
4: Ibu Tuti. Mama Titan.
0: Mama Titan.
4: Mama Rina.
0: Oke.
4: Okay. Mama Nenen. Mama Febi.
0: Mama Febi.
4: Mama Arin.
0: Oke.
4: Okay. Mama Samina.
0: Mama Samina.
4: Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Dan Ibu yang sayang.
0: Oke.
4: Okay. Kang Agus Suryana. Capur.
0: Oke, okay, Capur.
4: Kang Ege. Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
4: Okay. Iya, buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Okay. Tuh, ikutan tuh. Ikut semangat.
0: Oke.
4: Panyare. Tawa mulu.
0: Iya, disuruh ketawa ya. Oke. Biar semangat pagi-pagi dikasih ketawa biar semangat. Jadi jangan cemberut aja pagi-pagi ya enggak? Oke.
4: Buat Kang Rian, Kang.
0: Kang Rian, oke.
4: Iya, buat Kang Rian. Buat Tompo. Spesial buat Kang Andri.
0: Oke, terima kasih.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Banyak rezekinya, amin. Panjang umurnya.
0: Oke.
4: Digampangkan segala urusannya. Iya, buat Mama Endangnya juga.
0: Mama Endang, oke.
4: Iya, Mama Odang sayang. Iya. Spesial buat Kang Andri ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Lagunya puter Barabere.
0: Oke, Barabere nanti diputarkan.
4: Iya. Kita mau nyuci lagi.
0: Oh iya. Diteruskan berarti ya.
4: Diteruskan nyucinya.
0: Oke.
4: Okay. Ucapane. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa yang dari Cadas Ngampar ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Semangat terus ya, sekalipun nyuci ya, tetap harus semangat ya, dagang ya semangat ya, jangan sampai tidak semangat ya. Kalau nanti dia tak semangat berarti tidak ada hasil ya, nggak rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau gabung silakan ya. Yang di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi aja buat yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan juga rekan Prima yang dalam perjalanan ya, di kesempatan pagi hari ini di goes-goes ya, biasanya hari Minggu pada goes-goes, Bang Andri ucapkan selamat pagi aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk mangga yang mau gabung yuk. Oke, kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu ya. Tentunya rekan, buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini, ada Semut Merah ya, spesial buat Ibu Sukina. Dan nanti dilanjut dengan lagu Barabere di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Semut Merah ya, kita hadirkan untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima

5,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda sampai lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan Prima, tadi ada lagu Semut Merah ya, di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Antri. Aduh, lagunya beri-beri apa namanya ketuker ya, jadi belum ketemu ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk, mangga yang mau gabung yuk.

Nah, rekan Prima, 22 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk, mangga.

Dan juga selamat pagi aja buat rekan Prima yang baru menumbuhkan gelombang kami di 95,8 Prima FM ya. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk aktivitas di kesempatan pagi hari ini.

Jari Kang Revan kok lamun semut abang emoh. Bukat nyokote lara jari nih. Ya aja ditonggong nyokot atuh ya. Itu ibaratnya apa namanya, semut merah itu perumpamaan ya. Oke rekan Prima, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan pagi hari ini. Ayo mangga.

0: 이게 웨스.
1: 그만 좀.
0: 웨스. 저봐. 할로, 은우. 할로, 은우.
1: 할로, 할로.
0: 나 이야. 테스, 테스, 테스. Sudah masuk Kang Revan. Kang Revan ada di mana nih? Biar rekan Prima semuanya tahu nih, rekan Prima apa namanya pengen tahu Kang Revan ada di mana? Dari mana gitu maksudnya?
1: Lagi apa? Saya tuh lagi sekarang posisinya tuh lagi di daerah pegunungan yang DPL lah intinya.
0: DPL.
1: Cari yang ibaratnya tuh yang alamnya yang belum disentuh sama manusia.
0: Oh gitu, gitu. Aduh. Alah, berarti di tengah ini, hutan ya.
1: Nanti masih masuk ke daerah perkampungan masih. Tapi ini airnya jujurnya Bang Andre, ini airnya tuh bisa langsung diminum.
0: Oh,
1: Bang Andre.
0: Oh gitu, berarti alami ya, masih alami ya.
1: Masih alami. Okay. Ibaratnya tuh.
0: Kang Revan ini posisinya di mana tepatnya nih posisinya?
1: Kutu masih udah masih di bawah, belum ke atas Gunung Ciremai.
0: Gunung Ciremai gitu. Berarti daerah Cirebon ya? Apa di mana tuh?
1: Iya. Masih masuk ke Majalengka, tapi daerah aku udah mau masuk ke atas.
0: Gitu. Oh gitu, antara Cirebon dan Majalengka gitu ya?
1: Iya betul.
0: Tapi masih asri di sana ya?
1: Asri. Aku sebenarnya jujur kalau ke Gunung Tampo Mas, aku masih penasaran.
0: Oh gitu.
1: Ibaratnya banget.
0: Berarti ini dalam rangka trekking apa gimana ini?
1: Hiking.
0: Hiking kok trekking ya? Hiking ya. Jadi DPL berapa nih Kang Revan?
1: MDPL sih aku kayaknya tadi itu kelewatan, saya enggak tahu berapa ya itu. Enggak kelihatannya. Kan kita kan dari pertama berangkat pakai mobil. Itu kan berjalan kaki gitu.
0: Oh, ibaratnya gitu. Berarti belum ketemu DPL yang pas ukuran apa namanya, ada tulisan gitu belum ya?
1: Belum.
0: Tapi
1: belum.
0: Biasanya pakai HP bisa itu diaktifin lewat aplikasi HP bisa biasanya Kang Revan. Nanti di aplikasi apa namanya lihat di aplikasi HP biasanya bisa.
1: Oke deh, nanti ini Bang Andre, nanti saya spill dikit ibaratnya
0: lewat TikTok ya, nanti kita sampaikan. Yang jelas ini Kang Revan posisinya di pegunungan antara Ciremai dan Cirebon Majalengka ya, atau di Gunung Ciremai ya.
1: Pokoknya rekan Prima yang mau hiking, jangan sampai membawa makanan yang basi-basi ibaratnya kayak nasi gitu, yang parut-parut gitu aja lah.
0: Yang gampang-gampang dibawa ya, maksudnya itu yang awet lah ya, yang awet ya, yang ringan-ringan aja gitu.
1: Gitu. Tapi jangan lupa Bang, kompor portable jangan sampai gak kebawa.
0: Terus tuh. Gimana Kang Revan, Prima FM bisa dimonitor dengan bagus di sana?
1: Kayaknya kurang tinggi sedikit, kayak kata teman-teman saya Bang Andre gitu, hingga nggak sampai gitu ibaratnya.
0: Tapi
1: bersama di
0: Fullin gitu ya. Oke, nanti kita sampaikan ke bagian manajer ya, biar nanti bisa diterima di seluruh penjuru tanah air ya. Kang Revan ya.
1: Pokoknya Prima jaya terus itu di udara gitu.
0: Oke, Kang Revan di sana dengan siapa? Maksudnya bersama teman-teman atau keluarga?
1: Bersama teman-teman, cuman banyak kan ini, gak kehitung
0: banget. Kesempatan hari Minggu apa namanya hikingnya rame-rame ya?
1: Iya, weekend.
0: Terus berangkat jam berapa? Kira-kira? Nanti berangkat jam berapa? Nanti kira-kira baliknya kapan itu, Kang Revan?
1: Mungkin kita lama ya, kayaknya sih intinya sih sambil cari ini posisinya Bang Andre, jadi ada yang kesah Bang Andre gitu. Sambil cari itu. Katanya dia dari Kuningan. Berangkat dari Kuningan sasar.
0: Gitu.
1: Jadi kita itu,
0: pokoknya
1: kita kontak dekat lah sama teman gitu sambil bawa kompas ibaratnya.
0: Terus
1: sementara itu belum sehat-sehat Bang Andre ya.
0: Terus gitu. Terus Kang Revan, biar rekan Prima tahu Kang Revan aslinya dari mana supaya nanti ada salam-salam buat Kang Revan, bisa biar disapa itu Kang Revan.
1: Bang Andre udah tahu kalau aku tuh asli

0: Majalengka.
1: Oh, Majalengka gitu. Ya. Oke, nanti biar disampa. Kalau Kang Revan dari Majalengka. Oke.
0: Jujur, Pak Andre, aku dulu tuh pendengar Prima FM zaman Jody Gardo, zamannya gitu. Bobby gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti orang lama ya. Oke, okay, Kang Revan, terima kasih Kang Revan. Jaga kesehatan. Oke. Oke, Kang Revan, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Revan ya, yang hari ini sedang hiking ya di Pegunungan Ciremai, yaitu antara Cirebon dan Kuningan ya. Di DPL berapa tadi belum diketahui, namun sedang hiking ya bersama teman-teman. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Jaga kesehatan ya Kang Revan ya. Jangan lupa istirahat. Kalau terlalu capek jangan dipaksakan ya. Karena memang kalau kita naik ke gunung itu biasanya kan semakin lama atau semakin tinggi udaranya semakin menipis ya. Jadi mudah sekali lelah. Dan mudah-mudahan bisa mencapai puncak dengan aman ya, dan kembali ke tempat tinggal atau kembali ke rumah dengan aman. Oke, rekan Prima tadi terhubung ya sekaligus responden dari Majalengka Kang Revan ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat rekan Prima semua. Oke, di belakang Reva, Kang Revan ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ayo mangga yang mau gabung. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngopi say.
2: Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Oke. Kang Eges, ada di mana nih Kang Eges nih?
2: Kang Eges posisi di rumah.
1: Oh, di rumah sudah pulang dah Kang Eges.
2: Ini mau siap-siap.
1: Oh, kemarin di Jakarta gitu ya, sekarang sudah kembali ya. Ya, oke, gimana sehat selalu, Kang Eges?
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Oke, Kang Eges. Terus mau berangkat kemana nih, kira-kira?
2: Ini masih lokasi Mekarjati.
1: Mekarjati ya. Tapi udah siap-siap mau jalan ya?
2: Sarapan.
1: Oh, sarapan dulu ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Kang Eges. Oke, lanjut Kang Eges. Mau request lagu apa? Oke, silakan.
2: Lagunya Galagala.
1: Galagala. Oke, nanti diputarkan ya. Salamnya. Ayo silakan.
2: Ya buat Kang Rasli.
1: Oke.
2: Mister Bono. Kang Rian.
1: Kang Rian, oke.
2: Okay. Mas Revan ya.
1: Kang Mas Revan.
2: Ya juga Ibu Isa.
1: Oke. Okay.
2: Mama Alfi.
1: Oke.
2: Mami Sudina.
1: Oke.
2: Pawata.
1: Oke.
2: Aria.
1: Oke.
2: Bang Salim.
1: Bang Salim.
2: Dan juga spesial di Anda sedang siang.
1: Oke, terima kasih Kang Eges.
2: Dan juga buat Kang Prima semuanya.
1: Oke.
2: Setia mendengarkan lagu-lagu Prima.
1: Pagi-pagi lagunya remix ya. Biar bikin semangat di pagi-pagi ya. Oke, Kang Eges.
2: Ya, sekian kan ucap.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Eges di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Eges ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Ngopi say. Nah, tadi saya dengar serbut gitu ya. Nang Rastim, sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah sehat. Wis entar.
1: Nah, ngono. Wis anu ta? Wis sarapan durung go?
3: Wis, Kang.
1: Nah, terus wis pirang gelas ngono teh.
3: Teh urusan Kang.
1: Lah iyalah. Nah, kono. Nah, kalau iya. Nah, kalau suarane ding ding ding berarti teh, kalau dung dung dung berarti kopi. Kalau tong tong tong tong bakso. Iya. Terus anu ka, tadi Kang Wanta iku lagi goes-goes nang Truntum.
3: Truntum.
1: Iya, Truntum.
3: Truntum sebelah dine Kantar.
1: Ya, ya sebelah Ngalor. Gantar Ngalor, ketemu Trang, ketemu Trang Tang. Ya. Nang ngulon titik. Iya. Terus Truntung.
3: Kerjaan mobil Truntung. Nah,
1: iya. Iya. Iku mobile
3: menang tane, guys. Ada yeah. Ada menti. Ada masalah.
1: Apa supir mau supir ya Ibu Sukina biasa, sing paling heboh. Ibu kita Ibu Prima Ibu Sukinah tuh.
3: Oh iya, wis ada bandingnya.
1: Iya. Di Ibu Sukinah tuh lamun pagi-pagi ya. Jadi wis jam 8 Kang pada ngumpul enggak pengen dengerin Prima. Iya. Iya bari.
3: Iya bari enggak bakal telepon dia. Iya
1: bari telepon, Bu. Bari belanja. Iya suwe-suwe kok.
3: Iya tukang jamu kok Ibu Sukinah.
1: Iya, wong tukang jamu bae pagi-pagi pada ngumpul di situ ya.
3: Iya ditakpa
1: paling enggak ditakpa
3: kita ngambil durung.
1: Iya.
3: Heeh,
1: durung ditunggu nih. Akhirnya jamu juga terkenal tuh, jamu Prima nanti.
3: Jamu.
1: Iya. Mau jamu sari. Iya, jamu Pegelino apa sari rapet. Anak anak kok jamu sing paling enak itu jamu cepet sugih ya.
3: Lamben Mister Bono di jamu ini lamben rapet.
1: Bagaimana anak ehwe hilang ngono ya?
3: Iya. Rapet ka jam.
1: Iya. Ya Mister Bono kan lagi ngumpet kan durung tangi lagi mambengi mah begadang ya.
3: Iya,
1: anak muda. Iya, enggak ada siapa-siapa ya. Ayo, sampai jam 2. Heeh, silakan lagunya ya, apa? Apa tuh?
3: Mana lagu Mister Bono kan semut merah.
1: Lihat tadi udah semut merah.
3: Oh, udah.
1: Heeh, Ibu Sukina, semut merah oh. Tuh.
3: Ora. Iya.
1: Nih. Anong anu tu anong namanya apa kono?
3: Sarapan wish.
1: Oke. Apa ku?
3: Counter TikTok buat untuk mus segera mikir apa nih?
1: Counter tadi sudah pagi-pagi tu.
3: Oh udah. Lagu di borong kabel.
1: Iya.
3: Pelanggaran.
1: Nah, kono.
3: Pelanggaran.
1: Siapa tu?
3: Kamu ni
1: taruh apa? Ambil apa? Ambil.
3: Kalau
1: kena
3: bukan buat dinasti. Kalau alasan Oli. Alasan
1: Oli. Kamu
3: siapa ni? Lo. Ya, gua bilamari Mister Bono mau hadir. Bilamari ngadiri arisan.
1: Arisan, lamun oleh arisan gua Tiano ya. Makan ya, makan bareng-bareng. Makan bareng-bareng gitu ya.
3: Ya. Lagunya kita belakang lah.
1: Apa itu?
3: Lagunya Mister Bono 5 langkah.
1: 5 langkah.
3: Iya.
1: 5 langkah dari rumah gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Oke.
3: Ke Isra Maning.
1: Oke.
3: Ibu Sukina,
1: oke.
3: Okay. Yang Kang Aman,
1: oke. Okay.
3: Yang Mary Bapak Jali,
1: oke.
3: Okay. Cari, yang nama Indah,
1: oke.
3: Okay. Nama Undang, Ibu Tuti,
1: oke.
3: Terus nama kanak nama Febi, nama Leha,
1: nama Leha,
3: terus Salim.
1: Oke.
3: Okay.
1: Rojaya. Heeh, Rojaya. Oke.
3: Heeh.
1: Oke.
3: Terima kasih dan kanggo kamu.
1: Siapa tuh? I guess. Nah, kono sing bunyi siapa tuh?
3: Kita sadar mentari.
1: Oke, heeh.
3: Cakep. Kapes lima tematem.
1: Cakep.
3: Rasakan ini suara nak meges. Bapak meges suka, lu ngasih paling kasep lan ganteng.
1: Oh, ngono ta.
3: Tapi sayang nang rasin galuk pebruk wedangnya durung mateng.
1: Lah kok priwe namun durung mateng kon ngenteni ta.
3: Ya ngeten sampai kesan. Mang kasep tang lu rukat batang ngereng.
1: Halo, topa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nang Rastim di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan dulu ya lagu. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Dan sebelum Bang Andre akan hadirkan lagu ya di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai kesibukan, yang mondar-mandir kesana kemari, dan badan terasa letih dan lesu, dan lelah kelihatan tidak segar, jangan lupa apabila Anda mondar mandir dan kecapean, maka minumlah multivitamin Ultra Cup. Karena Ultra Cup ini dapat membantu menyegarkan badan. Bila perlu minum Ultra Cup setiap hari ya. Ultra Cup sedap Ultra Cup-nya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Henson Pharma ya, rekan Prima. Sekali lagi, barangkali rekan Prima yang letih, lesu dan lelah, jangan lupa minum multivitamin Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini bisa dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di jok motor, di kantong, di tas, dan lain-lain ya. Apabila Anda membutuhkan, langsung bisa diambil dan diminum ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Kita hadirkan lagu Gala-Gala ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima yang ingin gabung setelah lagu ini ya di 0853-2189-9582.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan dari kan Prima 55 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Oke rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Gala-Gala dan juga ada Beri-Beri. Bukan Beri-Beri ya, Bara-Beri gitu ya. Oke, dibuka di 085321899582. Rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan pagi hari ini. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi
0: say.
1: Semangatnya lanjut.
0: Iya, selamat pagi Bapak Salim. Bapak
1: pagi,
0: Salim.
1: Bapak
0: Capur. Aduh, Capur kok Bapak Salim sih? Sehat Capur.
1: Baru masuk.
0: Iya.
1: Baru masuk, baru sampai rumah. Pantau monitor. Ngomel nggak masuk-masuk, nggak diangkat-angkat.
0: Oh ya, banyak yang masuk tadi itu. Ada Kang Revan yang dari Majalengka tadi. Yeah. Lagi hiking, lagi hiking itu naik gunung.
1: Iya.
0: Jadi monitor dari apa namanya di Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu yang ada di Cirebon.
1: Iya.
0: Oke, Campur. Piye kabare, sehat toh?
1: Alhamdulillah.
0: Kak gues.
1: Langsung monitor itu lah tadi langsung.
0: Gues sampai
1: HP diangkat-angkat jadi.
0: Laya-laya delay. Gues sampai mana Capur?
1: Ya biasa itu muter dari sini Jaya Mulia kiri, kanan, kiri lagi Wangu.
0: Iya.
1: Itu tadi itu Ibu Billy katanya sampai Jaya Mulia.
0: Oh, Jaya Mulia. Iya, Ibu Billy. Saya suruh ngetan dikit itu.
1: Ya muter ke Rokobut katanya.
0: Ya sekali-kali ke Gantar gitu. Ya sekali-kali ke Gantar gitu.
1: Iya, kapan-kapan aja.
0: Oh iya, jalannya kan udah alus semua Capur. Jadi untuk goes-goes juga. Terus di sana juga gak begitu rame apa namanya lalu lintas. Jadi nyaman gitu
1: ya. Kepengen juga sih kalau bisa bareng-bareng. Kalau bareng-bareng sama Pan Prima gitu.
0: Iya, nantilah bareng sama Bang Andri ya.
1: Radionya terlalu gede.
0: Ya, nanti bareng Bang Andri guesnya. Kalau pas nggak siaran gitu ya. Tapi nggak apa-apa Capur, yang penting sehat ya. Ayo lagunya apa?
1: Apa ya? Yang remik aja ya.
0: Boleh yang remik aja. Mudah-mudahan.
1: Aku mati udah putar belum?
0: Harus kayak aku mati. Oke, nanti diputarkan.
1: Yang gampang-gampang aja.
0: Oke. Salam-salamnya Mangga. Oke, Mangga.
1: Buat tadi Bapak Salim, Mister Bono udah masuk.
0: Belum.
1: Anak Rastim udah masuk ya?
0: Sudah masuk.
1: Lagi mandi Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti. Oke.
1: Nah, Ibu Billy muter-muter kapan-kapan ketemu Bu kalau muternya Bu.
0: Iya, kalau lewat Gantar tak cegat.
1: Iya. Tapi susah nih, Cak, kalau ke situ tuh. Jadi harus balik lagi kalau muter jauh banget.
0: Maksudnya anu ya, apa namanya itu? Jalurnya ya enggak nyambung ya.
1: Jalurnya
0: satu arah.
1: Jauh banget itu kalau lurus kan aduh nyampe itu tuh nyampe mana? Mana ya?
0: Ya nanti di, lewat itu, stasiun Cilege kalau itu mau. Stasiun Cilege. Nanti ketemunya daerah mana itu?
1: Yang stasiun apa tuh? Stasiun Cilege ya?
0: Cilege.
1: Cilege apa di mana tuh?
0: Iya, stasiun Cilege.
1: Enggak. Bukan di itu di Matu kampung apa tuh di Kalapa Kawolu.
0: Kawolu ada ya di situ ya.
1: Iya.
0: Tapi Kawolu
1: langsung Kawolu.
0: Kawolu banget. Kawolu kesini terus nanti ketemunya Cilege.
1: Iya ada belok kiri sini di Kanem K76 kalau lurus lagi Wangu sama
0: iya,
1: juga.
0: Iya sama aja.
1: Cuma jauh banget ya itu bisa 4 jam itu.
0: Iya benar. Bisa-bisa setengah hari baru nyampe rumah ya.
1: Iya 4 jam lebih ya. Kalau sini kantor ya apa, balir lurus.
0: Oh, iya. Iya. Maksudnya harus balik, jangan satu arah ya. Nanti kalau sudah mentok balik lagi. Oke.
1: Itu Mimirat Mina, Mamarat Mina, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Mama Dora, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Aja Supriyatin, Mama Indah.
0: Oke.
1: Kaisa Sadasmo, Mama Indang.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina udah masuk ya, jadi sopir terus tadi saya pakai
0: jadi sopir terus.
1: Iya. Semangat, Bu.
0: Oke.
1: Okay. Mama Titan, Mama Dora. Terus siapa tuh? Kang Andrian. Adik Kutil.
0: Asep Roland.
1: Tadi siapa tuh tadi yang ya, yang
0: Oh, Revan. Kang Revan dah.
1: Oh iya. Papanya Yuni.
0: Oke, okay. Bapak Yuni.
1: Mama Tita, Mama Troll.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Yuni Sari dan Mama Meni. Dari Cipendang tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus mamanya Jua.
0: Oke.
1: Okay. Kang Pani, Kang Sani. Terus Bapak Laras dari Bogor.
0: Oke.
1: Kang Oblong dari Cikarang tuh.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang punya rumah mewah,
0: yang rumah mewah.
1: Kang Sondol.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Ayah Pamungkas, Mimi Pamungkas. Cai Beng lagi sibuk aja di tataknya mau panen nih. Kemarin main ke situ saya.
0: Oh, gitu. Lagi nanam apa katanya?
1: Iya, lagi Pak. Bagus banget, Cak. Kembangnya, waduh, bunganya bagus
0: apa
1: banget
0: itu? Ini.
1: Kamu pinter banget, Cak.
0: Itu nanam apa, Cak Pur? Nanam apa?
1: Kacang panjang.
0: Oh, kacang panjang.
1: Iya. Itu bunganya bagus banget,
0: Cak. Iya.
1: Aduh,
0: berarti ada kacang panjang, ada kacang pendek ya.
1: Iya. Itu Sukina tuh. Salamnya buat kakak kacang panjang.
0: Terlangsung mesem, Ibu Sukina langsung mesem.
1: Iya. Terus Kang Yanto, Mama Mae. Tata Selea dari Pilang. Andre Tate, Kang Rojaya.
0: Rojaya, oke.
1: Kang Roland, Kang Ebes.
0: Oke.
1: Kang Aman. Oh, udah semuanya aja yang lagi monitor lah, banyak banget terbelakang enggak kebagian. Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Oke,
1: assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Cak Pur di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Cak Pur ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oh,
0: merdeka ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, dengan Mama Aldin.
2: Iya, Kang Andre. Kemarin kemana Kang Andre? Udah beres.
0: Apa tuh? Oh, ujian kemarin.
2: Iya, udah beres.
0: Alhamdulillah, lulus.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, aduh, ya namanya menambah ilmu ya, tidak mengenal usia. Tetap semangat lah yang penting.
2: Ya harus, Kang Andre.
0: Iya, semangat dari kawan-kawan, temannya banyak ya. Tahu aja Mama Aldin tahu aja.
2: Tahu lah kemarin gak ada suaranya.
0: Oh gitu ya. Iya, siang-siang monitor Mbak Putri Ayu lagi di Subang sana saya.
2: Ya iya, berarti udah beres kan, lega.
0: Tapi masih ada tahun depan.
2: Tinggal nunggu kenaikan kelas.
0: Iya, naik kelas. Jadi kelas A, kelas B gitu ya, kelas C gitu. Bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Sekarang kelasnya A, B, C, D. Tapi ya harus semangat, karena memang bagaimanapun juga jangan sampai berhenti belajar lah yang jelas. Karena tuntutan zaman ya. Kalau zaman dulu mah gak sekolah gak apa-apa. Kalau sekarang mah
2: sekolah ketinggalan zaman.
0: Betul, sekolah merupakan kewajiban. Wajib bagi setiap insan ya. Seperti yang tadi berita ya, ada PKBM ibu-ibu itu pada sekolah, gak apa-apa ya. Karena memang pengen dulunya apa apa namanya tertunda sekolahnya, sekarang sekolah ya nggak apa-apa, yang penting punya kesempatan untuk belajar ya Mama Aldin ya.
2: Asik ke sekolah ya, Kang Andre.
0: Mama Aldin juga sudah lulus ya, paket apa itu?
2: Alhamdulillah udah.
0: Bukan paket hemat ya.
2: 2021,
0: eh? Paket A B C D berarti paket C ya.
2: Iya.
0: Ya nggak apa-apa. Kalau memang punya kesempatan, ya jangan ditunda. Yang namanya belajar tidak ada batas usia, ya nggak.
2: Iya.
0: Dan kita memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa sekolah itu penting, pendidikan itu penting, bukan hanya untuk hari ini, hari esok. Tua nggak apa-apa. Yang menanya belajar itu minimal kita buat contoh buat anak-anak kita, cucu-cucu kita atau makin masyarakat
2: kan
0: sekitar.
2: Ada pepatah ya, Kang Andre.
0: Iya.
2: Mencari ilmu sampai liang lahat.
0: Nah, betul. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada salahnya. Jangan sampai mengatakan buat apa sekolah, jangan. Nanti melemahkan kita. Karena sekolah diciptakan ya untuk ditempatin. Oke, Mama Aldin, terima kasih pagi-pagi sudah. Di ada pacar lima langkah dan haruskah aku mati? Kalau Mama Aldin boleh request lagunya apa? Insya Allah masih tercukupi waktunya.
2: Iya. Indah pada waktunya aja lah, Kang Andre.
0: Indah pada waktunya. Apa itu indah pada waktunya itu? Oke.
2: Kayaknya kan begitu, Kang Andre.
0: Oh gitu ya. Indah pada waktunya. harus kerja dulu, tapi kalau indah pada waktunya nggak kerja ya nunggu berarti ya.
2: Iya, lama sih nungguin doang.
0: Oke, nanti diputarkan indah pada waktunya. Ya, salam-salamnya,
2: Mangga. Salamnya, Kang Andre. Ayo. Turun.
0: Capur.
2: Mr. Bono.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Salim. Neng Rastin sama Mama Setia sama Lenungnya.
0: Oke.
2: Okay. Mak Bintang Unyu-Unyu. Mama Kausan Nimat kita. Nama Indah, Mama Soleh.
0: Oke.
2: Okay. Mirat nama Murat Bukina, Ibu Sukina. Mama Billy Bapak Lebe.
0: Oke. Okay.
2: Kang Ibung sama Mama Sakanya. Kang Rian sama Adinya.
0: Okay.
2: Ibu Tuti
0: ya.
2: Mam Seara. Mang Wanta, Kang Aman.
0: Oke.
2: Okay. Kang Uyut, Abah Hade Kutil, okay. Mimi Evi, Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
2: Mama Endang, Mama Orda.
0: Oke.
2: Okay. Mama Rati.
0: Oke.
2: Okay. Teh Isa, Mama Peggy,
0: Mama Pepi,
2: Kang Rojaya, Pak Susut,
0: okay.
2: Kang Eges. Semuanya aja lah, Kang Andre.
0: Oke, okay, Mama Aldi.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini, sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Diterima kembali di belakang Mama Aldin ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say.
3: Talkingnya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, Bapak Salim.
3: Iya, Bang Andre, sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah, Bapak Salim ada di mana, di rumah?
3: Di rumah, Bang Andre. Telepon dari pagi ke tendang-tendang mulu, Bang Andre.
0: Iya, tadi ada Mama Aldin, jadi juga siapa tuh yang nomornya 9151. Nggak ada namanya. Oke, okay, iya, Bapak Salim.
3: Ke Senggol Capur.
0: Oh, Capur. Terus ke Senggol Mama Aldin ya.
3: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa, sudah masuk. Oke, okay, Bapak Salim. Terus nggak keluar nih hari ini?
3: Enggak, Bang Andre.
0: Oh iya ya, mau ke Prima
3: libur,
0: ya.
3: Libur Bang Andre.
0: Bapak Salim libur, Bang Andrenya enggak lah.
3: Tahu Ibu Sukina mau ada paketan katanya Bang Andre ya.
0: Iya, diterimalah.
3: Tadi dengerin. Ntar Bapak Salim ya mau bawain, wah berarti saya ntar mau Ibu Sukina nih Bang Andre. Iya,
0: mampir ya. Oke, enggak apa-apa.
3: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa Bang Andre terima dikasih paket.
3: Iyalah. Enak. Kayaknya cemilan Bang Andre.
0: Cemilan buat apa namanya jeda-jeda iklan
3: habis
0: ya.
3: Cemilan ke 10.
0: Cemilan 10 11 itu ya.
3: 11.
0: Nah, Ibu Sukina guyu baik.
3: Iya. Entar iya Bu, siap-siap kok jam 10 aku datang, Bu.
0: Sejam lagi lah.
3: Udah paketannya di siapin aja.
0: Oke.
3: Pak Sani, request lagu.
0: Apa tuh?
3: Lagunya yang enak. Oh, enak semua ya Bang Andre.
0: Enak semua pasti.
3: Oh, Jayanti aja Bang Andre.
0: Oh, Jayanti. Oke, nanti diputarkan Jayanti.
3: Malamnya buat tadi tuh yang udah pada masuk. Yang punya Bugis tuh Nang Rasti, Nang Rasti Terbono. Buat Ibu Sukina.
0: Oke.
3: Yang lagi sibuk-sibuk Bu Tuti.
0: Oke.
3: Okay. Yang lagi ngusap-ngusap ceker Bang Andre Bu Tuti.
0: Iya. Apa namanya udah siap-siap
3: nanti. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
3: Okay. Buat yang punya rumah mewah yang, Bang Andre.
0: Yang punya rumah mewah.
3: Oke. Okay. Buat Capur, Kang Ibek.
0: Oke.
3: Okay. Kang Rian, Kang Aman, okay. Buat Ayah Pamungkas juga. Buat Uyut.
0: Oke.
3: Okay. Buat Kang Wanta.
0: Kang
3: Wanta. Buat Teh Isa Kang Dasmo.
0: Oke.
3: Okay. Buat Haja Supriyatin.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bintang Unyu Unyu juga nih.
0: Oke.
3: Tadi tuh yang orang Majalengka siapa Bang Andre?
0: Itu Kang Revan.
3: Oh, buat salam kenal Kang Repan Kang yang Repan. Lagi
0: hiking.
3: Goes-goes ke Gunung Serem ya Bang Andre?
0: Bukan goes, hiking. Hiking itu naik gunung.
3: Oh, hiking. Iya. Salam kenal dari okay. Orang Aurgelis.
0: Ya. Okay.
3: Buat orang Sumedang juga Bunda Yunia Sari.
0: Bunda Yunia Sari, oke.
3: Okay. Sama Mama Meninya juga. Buat Bunda Mary
0: Bunda
3: juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat semuanya aja Bang Andre, spesialnya
0: okay.
3: Buat Bang Andre yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, dengan Prima ada Bapak Salim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 12 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, enggak apa-apa ya. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Sudah masuk ya, terlanjur masuk diterima dulu ya dengan siapa ini. Assalamualaikum. Halo. Putus, dicoba kembali ya nanti setelah lagu. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Gimana diangkat jadinya mati. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
4: Topinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, tuh diangkat kok malah turun. Aduh, priwe. Kuno. Nah.
4: Iya, Bang Arnde. Halo?
0: Halo, krungu suara Neka. Halo?
4: Krungu.
0: Iya, krungu. Iya, daripada mau anak ekore ya, ada ekonya.
4: Leo, aduh karuwiti ya.
0: Iya, niru-niru Mr. Bonobai anak ekoe.
4: Anak ekoe.
0: Mimi Ratmina mendibaya orang katon suarane.
4: Mimirat mina lagi minta senggantan, tas dolan ni putu.
0: Oh, mangkane langkah suarane ya.
4: Iya.
0: Tapi pagi-pagi pulang sampai malam apa nginep singgah nongin dong?
4: Orang endo pulangnya sore.
0: Oh, pulang sore ya. Oh iya. Oke, Mimirat sehat selalu.
4: Soale bakal endo kone beli anu, kil kan lagi golek cicuan yang kangen deh.
0: Sayang ditinggal lama-lama ya.
4: Sayang lah.
0: Enggak apa-apa, yang penting semangat. Terus apa namanya keluarga tetap harus apa ya, saling berhubungan supaya tidak putus silaturahim. Yeah. Sekalipun cucu kalau lama-lama enggak dikunjungi ya nanti lupa lama-lama.
4: Enggak lama sih, orang sekolahnya juga di sini.
0: Oh gitu.
4: Cuman
0: ya.
4: Cuman Mimirat kalau udah kayaknya 4 hari aja kayak lama kalau enggak ketemu situ.
0: Oke, Mimirat Mina mau request lagu apa nih, Mangga?
4: Lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, Bang.
0: Oh, berarti sedelot ya?
4: Sedelot, tapi aku paling prima.
0: Oh, gitu. Oke, nanti diputarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama gitu ya. Nanti lama-lama.
4: Iya.
0: Nanti ku tinggal ke.
4: Mau salam-salam gitu. Ya, Kang Andre.
0: Ayo, silakan.
4: Buat Mr. Bono.
0: Oke.
4: Mr. Bono udah ya, Andre?
0: Belum bangun, Mr. Belum. Bono. Belum bangun.
4: Iya. Mr. Bono.
0: Iya, belum bangun.
4: Lagi kemarin kan ngomong kalau nanti berangkat bawa blimbingnya, Mimirat beli 1 kilo.
0: Oh, emang punya blimbing?
4: Punya.
0: Jangannya blimbing bulu.
4: Yang kemarin sih punya Mr. Bono tuh yang besar-besar.
0: Gitu. Oh gitu, kali blimbing bulu.
4: Aduh, blimbing bulu mayang kok. Maksud lagi.
0: Iya, buat sayur ya.
4: Pak, orang Rasti main ngebel ya, Andre. Ngapa jadul.
0: Sabar,
4: pacar. Wis enggak baik, kita penjalan-jalan.
0: Pacar, sabar, pacar 5 langkah udah ada.
4: Iya, ngebeling HP jadul, Kak.
0: Oke, lanjut. Ya, wis
4: enggak apa Salim. Oke. Anggo Ibu Sukina, Mimi Samina, Mimi Epi.
0: Oke.
4: Anggo Nang Rasti.
0: Oke.
4: Anggo Mr. Bono, Mr. Bono aja kalian bimbingnya ya, Mr. De Ampira Kening Umah Bemene. Soalnya lah kak, nomornya karo Mr. Bono bukan Andre.
0: Oh, iya.
4: Terus ngomong Mama Indah.
0: Oke.
4: Okay. Anggo Mama Ratmina.
0: Mama Ratmina, oke. Okay.
4: Mama Odang, Mama Endang, Non Arah.
0: Oke.
4: Okay. Terus anggo Pangrojaya. Anggo Palbay. Palbay.
0: Oke.
4: Kudu diwawi Pak Palbay mung goreng kawinaken.
0: Lagi gues-gues Pak Lebe pagi hari ini.
4: Aku kudu diwawi Pak Palbay.
0: Oke.
4: Wis ah Kang Andre.
0: Iya, Mimirat Mina. Oke.
4: Ben siap-siap.
0: Iya, wis jam 9:30 ya.
4: Kopi pahit, okay. Jangan diminum. Mimirat Mina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Ada Mimirat Mina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 18 menit ya, lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kita hadirkan Pacar 5 Langkah di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mangga, Pacar 5 Langkah.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau kalau M kegedean.
3: Sembilan 5,8 Prima FM.

0: hari ini, Tam.
1: Ya, harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya, di kesempatan pagi hari ini, dan waktu menunjukkan pukul 9.37 menit. Ya, rekan Prima, dan mataharinya sudah terang. Ya, diinformasikan bahwa di Samarinda kondisi cuacanya panas ya, atau terang ya, atau cerah, cerah dan panas ya. Sedangkan di Jepang ya, di Jepang Tokyo kondisi hari ini sedang gerimis katanya Kang apa namanya yang sudah bergabung ya bersama Prima FM yang ada di Jepang ya di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, di menit yang ke-37 di lepas pukul 9 dibuka kembali. Rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, diterima dulu dengan siapa nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Gendang, mau ganter kok. Oh denger ya?
0: Iya denger lah. Enggak apa-apa. Lagi sibuk tak Pak Mr. Bono ya?
1: Iya nih, makanya dari tadi baru sempat masuk.
0: Oh
1: nih,
0: ada gitu. Wah alhamdulillah. Berarti
1: pada pesen ini.
0: Iya, rezekinya berbondong-bondong ya.
1: Iya nih. Di dan hari Minggu ramai kopi.
0: Waduh.
1: Kopi teh macam-macam lah ya.
0: Waduh.
1: Bingung kayaknya ya.
0: Oh, bingung sampai bagi-bagi pelanggan ya.
1: Bagi waktunya
0: ya. Yang penting bisa hadir ke studio ya, anu ya,
1: Mr. Bono ya.
0: Insyaallah. Heeh. Oke. Iya. Ada siapa itu Mr. Bono di situ?
1: Ramai depan.
0: Ramai ya. Tapi apa namanya enggak berisik ya? Ramainya orang-orang lewat ya?
1: Iya. Di depan orang lewat ada yang enggak, orang ngopi ada.
0: Cuman, oh, gitu ya.
1: Banyak pada ngopi, pada ngobrol dia. Baru di belakang.
0: Oke.
1: Belakang jadi enggak begitu
0: ganggu. Agak sepi dikit ya.
1: Lewat gua jontanya. Tapi kalau kereta lewat belakang jontanya. Lewat untung
0: dia. Iya, Oke, Mr. Bono. Mau request lagu apa nih? Silakan.
1: Lagunya apa enaknya nih?
0: Semuanya enak sih.
1: Laut apa apa?
0: Oh, laut.
1: Apa laut?
0: Oh iya. Bintang-bintang di atas laut gitu ya.
1: Nah, itu mantap.
0: Oke, nanti diputarkan. Mangga, salam-salamnya buat siapa yo?
1: Salam-salamnya buat Bu Sutina,
0: okay.
1: Yang semangat. Mas lalu Bu Sutina ya. Nang Rastim.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Salim. Mau indah pada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Waduh, Mimrat Mila gimana? Bimbing ini nanti nih, bimbingnya ini baru berbunga ini belum.
0: Loh,
1: pas bimbingnya ini.
0: Jangan
1: tarik nanti.
0: Iya, jangan dibawaan daunnya.
1: Makanya. Bapak kemarin pas kebetulan ada kemarin bawa tuh.
0: Ya. Oh gitu ya, belum iya, belum.
1: Pas kebetulan terakhir tuh. Ya.
0: Maksudnya buahnya belum ini, belum pada tua gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Yang bawaan yang tua. Yang tua yang bawaan.
0: Ah lagi ya. Oke.
1: Harap maklum dulu sore dulu bimbingnya nih bimbingnya ya. Ya tapi kalau saya lagi cari nanti di tuang buah barangkali nanti ada
0: dibawain gitu ya.
1: Saya bawa aja nanti ya. Kalau pohonnya belum ini masih kecil-kecil ya kan.
0: Oke.
1: Kemarin ini belum lama kan diambil kemarin banyak.
0: Jadi yang kemarin yang ada sudah diambil gitu ya.
1: Banyak itu sekarang iya. Kemarin tuh ya bawa tuh.
0: Oke.
1: Okay. Bagi kemarin tuh ya pas kebetulan ada itu. Kemarin kan bu itu ya. Masih kecil.
0: Oke. Enggak apa-apa nanti okay. ditunggu berikutnya aja gitu ya.
1: Iya. Selanjutnya ya.
0: Oke, okay, Mr. Bono, salam-salamnya ya Mangga.
1: Salam lagi buat Mimi Epi yang di rumah mewah. Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Iya, Supriyatin. nih kasih tau nih, nih Etis ngasih tau Bu Sumina bisa jemput ke Sabono gak gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Tau ya kakak yang setelpon nih Etis yang setelpon nih Samina kalau bisa jemput kalau bisa Mr. Bono mau pakai.
0: Oh gitu spesial. Jadi gini Mimi Samina, jadi Mimi Samina kalau berangkat mampir ke Mr. Bono. Nah gitu
1: ya,
0: nanti bareng gitu. Jangan jemput kalau dijemput
1: tahu pasti jemput enggak, kadang-kadang enggak, kadang
0: ya. Oh gitu ya.
1: Ya mesti dia langsung kan. Oh, dia jemput iya.
0: Mimi Epi, Mimi Samina. Iya, kalau kalau berangkat lewatnya Mr. Bono sekalian bareng. Nah, gitu.
1: Oh, enggak beda sih kalau Bino dari barat kalau dia dari
0: gitu ya. Harus harus nyebrang rel dulu ya.
1: Iya, iya, kalau bisa Minanya kalau mau ke sini harus nyebrang dulu.
0: Iya iya, eh udah dikasih tahu tuh, mudah-mudahan nanti apa namanya denger ya. Oke, oke, Mr. Bono lanjut.
1: Iya, terus apa lagi Mr. Yatin? Mawanta yang warnanya rata.
0: Oke.
1: Ojan memilih Uduti.
0: Oke.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Iya, Capur.
0: Capur, heeh.
1: Capur.
0: Oke.
1: Okay. Capur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Sondol. Sondol sayangnya enggak ikut arisan, Sondol sayang itu ya. Iya, Sondol tuh. Mas Soleha Pak Kisun.
0: Oke.
1: Okay. Teh Isa. Teh Isa, apa lagi nih? Mas Seprolan.
0: Udah Yunesari. Mas Seprolan, heeh, benar.
1: Heeh, udah Yunesari
0: kan harus saya. Oke.
1: Siapa lagi? Oke, buat semuanya saja.
0: Oke, Mr. Bono. Buat
1: semuanya saja, mudah sehat semua.
0: Oke.
1: Oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
1: Iya, terima kasih. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Anda Mr. Bono di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung ya, masih dibuka di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, 43 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mr. Bono diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya dilanjut.
0: Iya, dengan Mimi Epi.
2: Iya, betul. Prima kabar kangen
0: deh. Alhamdulillah sehat. Udah bangun belum? Lu aja gumyu kan.
2: Sembarangan.
0: Iya barangkali. Nah, iya barangkali belum bangun ya, dibangunin ya. Itu Mr. Bono katanya mengajak bareng ke rumah berangkat
2: Bono
0: tuh.
2: Apa aja Bono?
0: Eh Bono, kalau berangkat Mimi Epi atau Mimi Samina kalau mau berangkat ke Prima, ajak Lalen mampir ke Mr. Bono ngajak bareng. Iya gemuyu kan ya.
2: Bon, rongokakan Bon. Mimi Samina ngejak batut, jadi orang bisa nyamper di dirimu.
0: Nah, kono.
2: Jadi dirimu numpak Supra Fit baik. Mimi Samina orang bisa nyamper ya.
0: Aduh, nah kono.
2: Mimi Samina gak mau batur.
0: Gak mau batur. Pengen ya. Pengen dolan nang Prima kono ya.
2: Iya, tanggane pengen monoku langkah motore, motore langkah KB. Tadi ini dibonceng Mimi Samina Bono, eh kongkon ngumpak Supra Fit bae monone Bon. Rungo,
0: iya. Engko lamun nanggane apa sama Ibu Tuti ya bareng-bareng ngono. Oke, Mimi Epi.
2: Pengen lagu apa ya Kang Andre?
0: Apa nih kono? Lagunya apa?
2: Bono lagu apa Bono?
0: Lagunya Laut.
2: Ya wis lah,
0: gabung bae. Oke, okay, laut. Bintang-bintang di atas laut ya gitu kayaknya.
2: Iya, konon bae. Salamnya nang kabeh ne bae kangen bae.
0: Oke, iya.
2: Kita kacangnya bokot keseng.
0: Oh, iya. Sing penting absen kono ya.
2: Iya, sing penting mah hadir lah.
0: Oke, Mimi Epi, oke.
2: Wis salam nang kabeh ane bae.
0: Oke, Mimi Epi.
2: Iya, kangen bae. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Epi ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Bang Andre akan putarkan lagu. Oke. Dan sebelum Bang Andre akan putarkan lagu, kita bacakan berita dulu ya rekan Prima, dikutip dari loknews.co.id. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperluas akses pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 hingga saat ini. Dan sebanyak 1.128 sekolah swasta telah resmi menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan SPMB. Dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jumlah sekolah swasta yang tergabung terus mengalami peningkatan. Awalnya tercatat 750 sekolah, kemudian bertambah menjadi 1015 sekolah dan kini mencapai 1128 sekolah yang telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2026 ini. Dan menurut Dedi Mulyadi, sekolah negeri maupun swasta mitra kini sudah tersedia dalam sistem sehingga dapat dipilih oleh calon peserta didik saat proses pendaftaran. Dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis anggapan yang menyebutkan bahwa banyak sekolah swasta enggan bekerja sama dengan pemerintah, dan justru Gubernur menyatakan minat sekolah swasta menjadi mitra Pemprov di Pemprov Jawa Barat terus meningkat. Dan kalau ada yang mengatakan banyak sekolah swasta yang menolak, justru sebaliknya ya, semakin banyak sekolah yang ingin bergabung, kata Bapak Dedi Mulyadi. Dan ia menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas daya tampung pendidikan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang pendidikan formal. Dan selain memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menghadirkan program sekolah hibrid yang sebelumnya dikenal dengan sebagai sekolah terbuka. Dan program ini ditunjukkan bagi masyarakat yang tidak memungkinkan mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari, seperti atlet, pedagang, petani, nelayan maupun warga yang aktif dan dengan aktivitas lainnya. Dan menurut Pak Dedi Mulyadi, sistem pembelajaran ini akan dilaksanakan secara fleksibel, yakni pada akhir pekan serta didukung pembelajaran yang dilakukan secara daring ya. Dan sistem pembelajaran hari Sabtu dan Minggu kemudian bisa dilakukan secara online ya rekan Prima. Demikian informasi tentang pendidikan yang diluncurkan ya oleh provinsi atau oleh Provinsi Jawa Barat khususnya Pak Dedi Mulyadi di tahun 2026 ini. Dan kita sambut ya pendidikan, mudah-mudahan sukses semua, tidak ada yang tidak bersekolah ya rekan Prima. Oke rekan Prima, 49 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada Jayanti buat rekan Prima semua.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

Oke, rupanya waktu terus berlalu ya rekan prima. Di penghujung acara Ngopi Sai di kesempatan pagi hari ini, dan sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan jangan lupa setelah ini nanti Bang Andri akan lanjut ya di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan prima yang ingin gabung ya, yang ingin datang ke studio di kesempatan pagi hari ini atau di hari ini, nanti banyak rekan prima yang hadir akan mengadakan arisan prima di kesempatan pagi hari ini, arisan fan prima ya. Dan jangan lupa panteng selalu dan tetap semangat di hari ini, di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan sampai ketemu di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2026, bersama Bang Andri teman-teman Anda di acara Berdedang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, rekan Prima akan menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di acara Berdendang Karaoke Udara, rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya selamat datang dan selamat bergabung bersama Prima FM. Dan yang ada di live TikTok ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, Bang Andri ucapkan selamat bergabung ya. Mudah-mudahan setia selalu dan dapat menghibur rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Walaupun di luar kota sana ya, Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan Prima, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah lagu ini nanti Bang Andri akan buka yang akan membersamai rekan Prima untuk interaktif berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan bersama-sama lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini, dan akan dibawakan oleh Bang Andri untuk rekan Prima semua. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 setelah lagu ini ya. Asik. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin live karaoke bisa hadir ke studio ya hari ini, karena banyak rekan Prima yang hadir di studio pada hari ini. Oke.

0: Lagu pembuka di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andi hadirkan ya untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Sudah nunggu dari tadi ternyata. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Halo, dalam
0: Perdana Negara karaoke?
1: Di Kebo.
0: Oke, dengan Van Houten ya. Rostim Van Houten ya. Oke, Ratim.
1: Jangan.
0: Rostim Van Houten ya pelanggaran, nanti kena denda ya.
1: Ganti nama orang.
0: Harus selamatan dulu ya. Oke, Nang Rastim mau nyanyi lagu apa nih?
1: Nyanyi Tirakat Makan Kentang.
0: Gimana?
1: Tirakat Makan Ketan.
0: Tirakat Makan Ketan. Oh, sebentar kita carikan dulu. Tirakat Makan Ketan.
1: Jadi bodoh udah nyentuh.
0: Belum.
1: Oh.
0: Nunggu jemputan.
1: Nama Billy, nama Aldin, ayo muncul.
0: Oke, sebentar.
1: Dimeti.
0: Oke.
1: Anak apa belakang?
0: Durung pada teka.
1: Durung.
0: Durung.
1: Kang Rojaya.
0: Sebentar. Oke.
1: Lili Kenong.
0: Oke. Sudah siap?
1: Oke, mantul.
0: Oke, mantul, mantap betul. Durung. Oke, kita dengarkan bersama-sama Tirakat Mangan Ketan. Yo.
1: Papa Jali.
0: Bunda Mary ya.
1: Bunda ini Sari.
0: Oke.
1: Nok bintang. Mama udah mama Ratna.
0: Sebentar ada belnya dulu hadir nih.

0: aku memirat minah ku teka. Wis pasti ku nggawa bungkusan, bungkus plastik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nang Rastim di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Nang Rastim ada siapa ya? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: DJ Boyu.
0: DJ Boyu dengan Teh Isa.
1: Iya.
0: Teh Isa mau lagu apa nih?
1: Daun Hiris yuk.
0: Oh, Daun Hiris. Ya, udah pada datang, ada Mama Indah, ada Mimi Epi. Terus ada
1: iya, buat Mimi Epi, buat Mama Indah. Buat Mimi Ratmina,
0: Mimi Ratmina, terus ada Mama Nenen.
1: Iya, buat Mama Nenen juga.
0: Lagi rame di studio ya. Mimi Epi kesuwun. Oke, sebentar ya, kita carikan daun hirisnya. Oke, sambil salam-salam boleh Teh Isa, mangga.
1: Iya, salam-salamnya buat Mama Febi, buat Ibu Subrina saya.
0: Oke.
1: Buat Bapak Sari, buat Kang Ibe.
0: Oke.
1: Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Buat Mama Rati.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi ya.
1: Buat Mama Indah saya.
0: Mama Indah. Oke.
1: Buat semuanya ajarkan terima.
0: Oke, sudah siap Teh Isa daun hirisnya?
1: Insya Allah.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama daun hiris Teh Isa. Mangga. Ya.

0: Alhamdulillah. Mantep kalau Teh Isa yang nyanyi itu. Karena bahasa Sundanya ya orang Sunda sih yang jadinya bagus ya. Lamun Kang Andre yang nyanyi mah pletat-pletot kemana-mana ya. Oke, Teh Isa. Sami-sami, Teh Isa.
1: Oke. Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah satu ini nanti Bang Andre akan kembali lagi di berdidang karek udara.
2: Ampira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki

barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimi Haja Supriatin hampura ya Mi, enggak angkat-angkat ya Mi ya.
1: Apa-apa.
0: Ke apa namanya?
1: Ada tuh yang rebutan.
0: Tadi nang Rastim langsung bet gitu. tapi sudah masuk ya, alhamdulillah ya Mimi ya.
1: Iya.
0: Oke Mi, sehat selalu ya Mi ya.
1: Amin.
0: Oke Mi, mau nyanyi lagu apa Mi? Sing enak Mi hari Minggu.
1: Perapatan Celeng ya.
0: Perapatan Celeng.
1: Ya.
0: Oke, sebentar ya. Perapatan Celeng.
1: Sing Duniawati ya.
0: Sinten?
1: Musiknya ada Haja Duniawati.
0: Duniawati.
1: Iya.
0: Oh iya benar. Ya,
1: yang biasa.
0: Sing biasa. Sing biasa bae ya Mi ya. Oke. Salam-salamnya boleh Mi sambil dicarikan Mi.
1: Salamnya kanggo siapa sih ya?
0: Ya, lagi pada kumpul ki nang studio Mi.
1: Ya, siapa-siapa. Mau pada nembang mau pada nyala Mi. Ya, wis
0: sing
1: studio
0: bae. Nang studio ada Mama Indah.
1: Mama Indah ta.
0: Mama Indah, terus ada
1: Mama Indah, Ibu Tuti.
0: Mimi Epi. Mimi Epi.
1: Mimi Eti.
0: Mimi Samina.
1: Mimi Ratmina, Mimi Supina. Bunda Yuniasari, Nopintang. Mama Paujan.
0: Ya.
1: Kalebek, Kang Aman, Terbono, Kang Bantawala, Kang Sondol,
0: Nang Rastim,
1: ya, dari Mantah.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Perapatan Celeng oleh Mimi Haja Supriatin. Mangga, yuk kita dengarkan bersama-sama.
1: Pelajaran.
0: Yuk, ora pelajaran gue ya, wis ahli ini kuno. Ayo, Mi.
1: Ajak pun ya Kang.
0: Ajak pun. Sebentar. Singa
1: Sri Wayangan Kang.
0: Oh, sing tak yuban ya, kono ya.
1: Iya wayangan deh.
0: Sebentar ya Mi ya. Sebentar, ini yang.
1: Ayah ya Najwa Teririn.
0: Oke.
1: Seupan. Soleha.
0: Oke.
1: Kang Otoy, Kang
0: Ipeng, Kang Gopal. Oke. Nah, iya Tami.
1: Ya,
0: oh, pantesan lagu sing lawas kuno ya. Yuk, mangga.
1: Ayo, oyo, Kang Rian.
0: Oke. Yuk, Mi, mangga. Ya, wis mancing durung.
1: Mancing durung.
0: Langkah tulisannya ulangi ya.
1: Sebentar. Ulangi.
0: Nah, Kak. Yo, Mi.

0: Tangane sayang urwa
1: Lodaya. Oke, luar biasa, Mi. Apa namanya, inget sandiwaraan kah yang baru mulai ta? Sandiwaraan kok lagi pas mau mulai kan ya?
0: Iya, kadang-kadang perapatan celeng.
1: Oh, perapatan celeng. Jadi Mimi kok bisaan ya? Kalau Bang Andre nggak bisa deh.
0: Ya, belajar iya. Dari tema apa ya, pesawat ya Kang.
1: Itu Kang Wanta aja ya. Baru oh iya, kalau jangan ditanya, kalau Mimi kaji mah pasti bisa.
0: Oh, benar,
1: iya, Kang Wanta gue langsung dongol
0: ya, kayak kayak 1000 lagu gak terkuasai kan. Bisa baik ya.
1: Oke, Mimi kaji kesuwun.
0: Iya,
1: sami-sami.
0: Nggih. Nggih.
1: Ucapane
0: Prima FM Raden Arul Cindramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemanjalo sempoyang kemangi kuning. Mimi kaji sekriatin esok sekian arep balik sok ketemu maning ning jam 10.
1: Oke.
0: Sayang.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jare Kang Wantaku aja lodaya Kang Andre langen budaya. Iya kok ada tulisane lodaya. Ya mending ngerti ya, asal baca baik ya. Dibenerin sama Kang Wanta. Langen budaya katanya. Terima kasih Kang Wanta sudah membenarkan atau apa namanya meluruskan ya. Oke, dan juga selamat pagi aja buat Mama Meni yang sudah hadir di Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung, silakan. Dan rekan Prima 45 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karo Udara di kesempatan siang hari ini. Tadi ada Mama Aldin gimana tuh? Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ada Mimi Aja Supriyatin yang sudah menyanyikan lagu Langen Budaya. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sebelum Bang Andri akan menerima telepon lagi dari Anda, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu.
2: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 47 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung, silakan.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Silahkan yang mau gabung ya di acara Berderang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Kalau tidak ada Bang Andri yang nanti akan yang nyanyi lagi ya.

Oke, sekali lagi rekan Prima, masih ada waktu dan masih panjang ya waktunya. Yang mau gabung untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini bisa gunakan di line telepon di 0853 2189953.

Oke, okay, kalau tidak ada, Bang Andri akan mencoba untuk menyanyikan ya lagu di kesempatan siang hari ini. Barangkali rekan Prima nanti yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582.

Oke rekan Bima, rupanya apa namanya hadirin ya, yang hadir di apa namanya di studio yang sudah siap ya untuk bernyanyi. Mama Meni mau nyanyi lah, Mama Meni. Belajar nanti duet sama Bang Andre gimana? Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Oke.

Oke, Bang Andri akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya, Rekan Prima, lagu terkini. Buat Rekan Prima semua yang pengin nyanyi di udara, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Bang Andri akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu ya, buat Rekan Prima semua, sambil menunggu yang akan live di kesempatan siang hari ini.

lagu Bang Andri Coba ya untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan Rekan Prima, jangan kemana-mana, kita hadirkan yang sudah siap ya untuk nyanyi di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, kita hadirkan. Sebentar, kita pasang dulu ya.
1: Dulu, pasang telinga.
0: Sebentar.
1: Pasang telinga.

0: Kita apa namanya, siapkan yang datang ke studio. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita hadirkan artis Gita, Prima FM. Tidak asing lagi. Dengan siapa?
1: Dengan Mr. Bono Van Houten.
0: Mr. Bono Van Houten.
1: Oh, yang luar biasa.
0: Luar biasa, karena biasa di luar ini.
1: Di antaranya itu.
0: Oke, Mr. Bono, di kesempatan siang hari ini mau nyanyi lagu apa, Mr. Bono?
1: Lagunya Maggie Jet aja lah.
0: Apa tuh?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta.
1: Iya.
0: Oke, rekan Prima yang pengen tahu Mr. Bono nanti ya jangan kemana-mana.
1: Jelek jangan malu.
0: Mr. Bono Van Houten, no, ya, itu, artis Prima FM yang tidak asing lagi, yang tiap hari ikut karaoke di udara ya. Sekarang datang ke studio. Yang jelas setiap hari Minggu kita hadirkan ya. Salam kenal katanya dari Mama Meni.
1: Oh, Mama Meni.
0: Mama Meni dari Sumedang.
1: Sanak ulalim. Di Sumedang berarti sama dengan apa?
0: Bunda Yuniasari.
1: Sumedang tangganya berarti dekatnya.
0: Apa tadi judulnya, Mister?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Sebentar ya, kita carikan dulu. Mata Air Cinta.
1: Oke.
0: Bukan mata air mata, biasa.
1: Mata air, air laut. Banyak mata air tuh.
0: Mata Air Cinta Maggie Zet ya.
1: Iya.
0: Oke, sebentar kita paskan ya. Oke, sudah siap, Mr. Bono?
1: Siap. Iya, insyaallah siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Mr. Bono dengan lagu Mata Air Cinta. Yuk.
1: Oke.

0: Oke, terima kasih Bapak Salim. Ibu Sukina, sudah sampai.
1: Waduh, iya Ibu Sukina nyampe kirimannya. Makasih banyak Bu Sukina yang selalu sibuk nih. Nih, lagu ini termasuk kesukaan Ibu Sukina juga. Ini malah lagu Maggie Jet nih. Iya. Lagu Maggie Jet nih.
0: Asik. Ini mantul ini.

0: banyak salahin. Banyak cara.
1: Luar biasa, biasa di luar. Tapi bagus lah.
0: Lumayan gitu.
1: Oke, Mr. Bono, salam terakhirnya buat siapa? Yo.
0: Terima kasih yang terakhir buat yang penyiar.
1: Oke.
0: Oke, salam buat tuh.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Bersama fans Prima FM yang hadir di studio. Oke, kita hadirkan kembali penyanyi berikutnya ya. Yang sudah siap ya untuk nyanyi di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih kita hadirkan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten Bu E.
1: Mimi Epi yang punya rumah mewah.
0: Mimi Epi banget. Yang punya rumah mewah ya di mewah kesempatan siang hari ini sudah hadir di studio dan akan menghibur rekan Prima semua dimanapun berada.
1: Iya betul.
0: Oke, Mimi Epi mau nyanyi lagu apa Mimi Epi?
1: Lagune tetap demen bela.
0: Tetap demen.
1: Sampai tua ge.
0: Play bisa diilangkan gak? Ada yang monitor selalu tuh. Mama Meni.
1: Oh, Mama Meni, salam sehat selalu. Sampai tua gak tetap demen baik kan Andre?
0: Oh.
1: Putu ndak bisa kayak gitu.
0: Ya ora apa-apa ya, kudu ngono ya.
1: Aduh, haruslah.
0: Harus.
1: Salam-salamnya buat semuanya.
0: Oke.
1: Fans Radio Prima.
0: Oke.
1: Kita enggak mau primbon.
0: Enggak mau primbon ya. Oh, apa-apa dibaca.
1: Heeh. Boleh enggak mau primbon.
0: Sing penting Mama Meni jangan dilupakan.
1: Iya, Mama Meni nomor satu pokoknya.
0: Oke,
1: salam-salamnya ya Kang Andre.
0: Silakan Mangga.
1: Buat Mama Rafi dulu.
0: Mama Rafi.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Samina, Ibu Sukina. Bu, okay. Lagi apa Bu? Radio di gede nih ya Bu.
0: Segede apa kok radio nih ya?
1: Apa Ibu Titi Gurini, okay. Mama Meni, buat Bunda Mary sayang.
0: Bunda Mary,
1: okay. Mama Yuni, Papa Yuni, Nok Nani, ditunggu Nok. Mama Indah sayang, Mama Lina, Mama Nenek, buat Teh Soleha. Mama Titan yang masih di Bogor. Mama Fauzan, okay. Di Jakarta. Katanya di Jakarta Mama Fauzan ya kan?
0: Mama Fauzan. Iya kali. Tapi monitor terus kok dia.
1: Iya. Buat Bunda Supriyatin, Bunda Haja Supriyatin ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi udah masuk
0: sudah
1: ya.
0: Sudah masuk.
1: Buat Teh Isa yang punya sayang.
0: Oke. Okay.
1: Mak Odang, buat Mom Ara. Buat Mimi Rati udah ketemu kan Andre sama Mimi Rati.
0: Oh, sudah ketemu Mama Rati.
1: Iya. Kita yang yakinin apa dia apa bukan gitu,
0: oh,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ternyata benar.
0: Bener ya. Ketemu lagi di mana? Di rumah.
1: Di rumah apa? Kita yang ngelacak.
0: Oh, gitu.
1: Kita yang ngelacak cari apa iya apa ini atau bukan. Gitu,
0: Mama Rati monitor sama Mama Rati kan ada
1: Mimi Epi. Monitor. Engkau entas beduk mono ya, dolan. Kok ngantarakan entas beduk pelah. Pengen nembang dikit ning radio.
0: Katanya ini ada Anika Busukina lagi mantau TikToknya Bang Andre, Mimi Epi kan. Alhamdulillah. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Ini Bang Andre nih.
1: Tuh, yang namanya Bang Andre ya. Tuh yang ganteng tuh.
0: Sing ganteng dewek ngomong
1: studio. Lakalawan lah pokoknya.
0: Oke, Bu Sukina, terima kasih sudah monitor ya. Lanjut.
1: Buat Bunda siapa tuh Yuniasari ya?
0: Bunda Yuniasari. Oke. Okay.
1: Buat siapa lagi? Kang Wanta, Kang Aman. Kang Rian ada di sini.
0: Oh, sudah hadir.
1: Buat
0: ya.
1: Buat Kang Rojaya. Nang Rastim Nang.
0: Oke.
1: Okay. Nanggo Abadi Kutil, Uyut, okay. Asep Roland. Nanggo Kang Ibeng. Kalebek,
0: okay.
1: Campur, Ayah Pamungkas,
0: Ayah Pamungkas,
1: Patrisno yang punya Lengko, okay. Kang Pani, Sondol, Ayendol, mau beli nancak, durung nancak ya Sondol ya,
0: durung,
1: ditonggongin Dol.
0: Ada Mama Rani yang dari Subang ya,
1: Mama
0: sudah hadir.
1: Rani. Salam sehat selalu.
0: Ibu Bilina. Nah. Evi Mulia.
1: Evi Mulia.
0: Tuh mama. Dengerin ya mamanya mau nyanyi.
1: Iyalah, dia udah tahu mamanya tukang nyanyi.
0: Oke, sudah siap Mimi Evi ya.
1: Oke,
0: kita hadirkan lagu Tetep Demen ya.
1: Tetep Demen. Tekan tua ke demen baik.
0: Kang hari ini saya ulta nih loh, Mimi Evi Mulia hari ini berapa tahun dah?
1: Tanggal berapa emang? Iya, oh iya benar. Iya.
0: Selamat ya. Ulang tahun ya Evi Mulia.
1: Selamat
0: ya.
1: Ulang tahun sayang, Mimi lupa tahu.
0: Aduh.
1: Semoga ini, panjang umur sehat selalu.
0: Dia kan lagunya tetap demen ya.
1: Banyak rezekinya.
0: Lagunya tetap demen. Apa namanya spesial buat Evi Mulia. Oke, okay. Kita dengarkan bersama-sama yuk. Ayo.

0: Jare ini love nya sekebon buat mama bae jare. Oke.
1: Buat Dede Tisanya sehat selalu. Salamnya buat semuanya Arja Sven Prima. Salam sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Iya sampai
0: tahun anakku. Iya kuno. Ada Mimi Evi yang sudah bergabung di apa namanya live karaoke di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 19 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, masih bersama Bang Andre menemani Anda di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi bersama Prima FM.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, 23 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre. Dan kita hadirkan artis berikutnya, artis Prima FM ya. Birini, selamat siang Birini. Hadirlah di studio. Oke, kita hadirkan yang sudah hadir di studio ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten Kang?
1: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng yang biasa di apa namanya di udara, sekarang hadir di studio Kang Ibeng ya. Oke, Kang Ibeng datang jam berapa tadi Kang Ibeng?
1: Jam 11.
0: Jam 11 ya. Oh, berarti sudah setengah jam ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Ibeng mau nyanyi lagu apa nih Kang Ibeng?
1: Lagu Tabah.
0: Tabah ya. Oke, sebentar ya. Kita carikan dulu sambil salam-salam boleh, Kang.
1: Salami kanggo sing ana ning jabat. Kanggo Mr. Wono. Mibirat Mina, Bapak Samin. Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Terus kanggo Mama Indah.
0: Mama Indah,
1: Kang Rian,
0: nah, salam dari apa namanya Mama Meni
1: ya.
0: Mama Meni dari Sumedang ya. Pengen dengar suaranya pasti. Kang Ibeng katanya. Oke, Kang Wanta juga, Kang Wanta disapa.
1: Oh ya, Mang Wanta, Sing Wanirata
0: ya. Kang Wanta, Kang Ibeng di studio nih. Oke. Okay.
1: Mama Udang.
0: Mama Udang udah siap ya, Kang Ibeng ya. Kita dengarkan bersama-sama lagu Tabah.
1: Ibu Sutina.
0: Yang akan dinyanyikan oleh Kang Ibeng. Oke, okay, mangga.

Bang, sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan ya Kang Ibeng dengan lagunya Tambah ya. Oke, sekali lagi rekan Prima, masih ada waktu ya di kesempatan siang hari ini.

0: Dan di menit yang ke-31 dengan Bima di kesempatan siang hari ini. Oke. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, nanti Bang Andri akan kembali lagi bersama Berdanang Karaoke Udara.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya, harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karya Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, kita hadirkan kembali yang mau berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Kita panggil dengan siapa nih yang sudah hadir? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten, Mas?
1: Dengan Gopar Gopur.
0: Oh, Pak Gopar Gopur ya. Fan Prima nih. Oke, Mama Meni dapat arisan nih. Kalau mau traktir ke sini ya. Oke, Kang Gopar Gopur ya, mau nyanyi lagu apa di kesempatan siang hari ini?
1: Oke, malah pada siang hari ini saya akan mencoba menyanyikan lagu Mundur Alus dari Emek Arianto.
0: Mundur Alus ya, sebentar kita carikan. Boleh sambil salam-salamnya, Mangga?
1: Baik, salam-salam pada siang ini. Kita salam untuk semua fan Prima, yaitu ada Mama Indah, Ibu Tuti, ada Bapak Salim, ada Kang Ebeng yang sudah turun barusan ya, ada Mr. Bono, ada Kang Rian. Mama Fauzan ke mana ya?
0: Mama Fauzan lagi keluar kota.
1: Waduh, salam-salamnya Mama Fauzan nih, oleh-olehnya nih ntar nih.
0: Mama Titan, iya Mama Titan.
1: Mama Titan, oke. Okay,
0: jangan khawatir, nanti merapat ke Ibu Tuti ya.
1: Siap.
0: Oke, sudah siap Kang Gopar Gopur?
1: Siap.
0: Oke, Mundur Alus ya, kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Ini dia Kang Gopar Gopur dengan Mundur Alus. Yuk.

0: Terima kasih Kang Gopar Gopur. Oke.
1: Terima kasih Bang Andri.
0: Sekali lagi terima kasih Bang Gopar Gopur ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-42 di kesempatan siang hari ini masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Masih ada waktu rekan Prima yang mau gabung untuk interaktif ya, barangkali yang mau ingin karaoke di kesempatan siang hari ini silahkan bisa hubungi di 0853-2189-9582. Mama Titan belum beruntung ya, yang beruntung Bang Andre ya di kesempatan hari ini. Berkah hari Minggu dan terus berkah air bulan ya. Kantongnya sudah tipis, dapat rezeki alhamdulillah ya. Oke, sekali lagi dengan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita panggil lagi siapa yang mau bergabung untuk interaktif atau karaoke udara di kesempatan siang hari ini.

Rekan Prima harus rada sibuk ya. Mundar-mandir. Oke. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM ya, yang datang di studio ramai banget ya di luar ya, pada makan bareng. Karena memang kemarin yang dapat arusan Teh Nani ya, katanya kita makan bareng ke Prima. Oke, tapi Bang Atrinya di dalam aja enggak keluar ya. Tapi kebagian, katanya Bang Andre tenang aja, apa namanya, walaupun tidak keluar juga tetap dapat ya. Alhamdulillah. Oke, sebentar.

0: Oke, kita hadirkan kembali yang sudah hadir di studio yang akan live karaoke di kesempatan siang hari ini. Kita hadirkan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten Mbak Yu.
1: Sarang Manani.
0: Mbak Yunani yang traktir kita makan ya hari ini di studio. Oke, terima kasih ya Teh Nani ya sudah memberikan menu buat kita untuk makan siang. Oke. Teh Nani mau nyanyi lagu apa Teh Nani?
1: Lagu Demen Melayu-Melayu.
0: Demen Melayu-Melayu.
1: Iya.
0: Wah, demen Melayu-Melayu bae ya.
1: Iya. Orang kenal-kenal Melayu.
0: Orang kenal-kenal. Oke, Demen Melayu-Melayu. Sebentar ya.

Oke, sudah siap Teh Nani untuk nyanyi? Siap. Oke, kita hadirkan kita dengarkan bersama-sama suara dari Teh Nani dengan demen Melayu-Melayu. Oke, Rekan Prima, jangan kemana-mana, kita sambut kita dengerin ya suaranya Teh Nani dengan demen Melayu-Melayu di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga.

0: Teh Nani, dan mudah-mudahan sehat selalu. Salam terakhirnya, Amin. Teh Nani.
1: Salam terakhirnya buat yang di studio.
0: Oke.
1: Spesial buat Bang Penyiar, Bang Andre.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, 52 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya rekan prima yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dan sudah hadir di studio. Rekan prima semua yang sudah live karaoke, Bang Andri ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga selamat siang aja buat yang tergabung dalam Fanstura di kesempatan siang hari ini. Dan juga Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan bahagia. Dan rekan prima jangan kemana-mana. Nah, setelah Bang Andre nanti ada Kang Arya yang akan membawakan acara Fanstura, fans ketemu di udara nengke diki neng Prima FM ya rekan Prima. Dan di kesempatan siang hari ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 53 menit ya. Waktunya adzan duhur di Jawa Barat dan sekitarnya atau Indramayu dan sekitarnya ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai ketemu lagi di hari esok. Dan sekali lagi terima kasih ya rekan prima semua yang sudah masuk baik lewat live TikTok dan juga yang tergabung dalam 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini Arya tentunya masih bersama rekan Rimo ya. Di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara ya. Hari Ahad 28 Juni 2026 dan Fans Dura hadir hanya 2 jam ya rekan Prima, karena pukul 14 nanti kita masih ada acara Sepanjang Jalan Kenangan ya. Jadi disiapkan ini yang udah siap-siap ini siapakah. Ya. Baik rekan Prima, sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Juga Datuk Sir Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, serta Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia ya. Semoga beliau juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini ada izin saya untuk mengudara, tentunya dengan restunya. Dan Arya siap mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Mari jadikan hari ini sebagai hari yang penuh makna, karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kelihatannya di luar masih ramai ya rekan Prima. Ya begitulah ya, kalau hari Minggu ini banyak yang sedang datang ya. Begitnya ada siapakah ini yang sudah masuk? Halo Fans Dura.
1: Halo
0: Fans Dura.
1: Internet ini Prima FM.
0: Waduh, ini ketinggalan deh, kayak ada game rame mana gini gak?
1: Kempol
0: ini jarene ke, aduh.
1: Ya. Ngeli, jangan kurapi.
0: Iya tenani ke, jangan dikirim jarene ke tenani ya, tenani sekarang rukang pani kayak sing ke apa selamatan jarene kan Ben.
1: Mirumba kaca,
0: kesek anak tahunnya anak tempenya juga anak, ya tak ah, akan nemon. Oh.
1: Diwadai lancang menekan.
0: Ya lo diwadai jare deh. Ayo wes segawa siapa ke ngono.
1: Pasal kalau gak kembar.
0: Ai siapa harus apa?
1: Kalau anak-anak seperlewat tadi.
0: Seperlewat.
1: Di balang makan.
0: Waduh, di balangnya seperlewat. Ada kepisir bodoh kan? Mister Bono.
1: Ini Mister Bono kok main di market kan?
0: Mister Bono, oke. Anaknya kelangan ke siji.
1: Anaknya kempong.
0: Anaknya kempong jarene. Waduh. Beli ge.
1: Masih rame kan?
0: Iya masih kan. Wah, anak sama
1: apa? Pada beli bisa tanya aku baru bikin kalian makan.
0: Aduh, ya wes.
1: Iya ya kan pada pada mangan berbatasan, jadi zaman pengen menyakat.
0: Berkatan ya benar ya berkatan.
1: Batasan. Dan selalu lagi belakang batasan,
0: batasan. Bancakan.
1: Iya lagi pada bancakan kan.
0: Iya benar bancakan.
1: Pada mangan berayan kan.
0: Oh, bancakan ke lagune biar saya ditembangkan karo siapa ya? Siapa Kang? Bang Andre, bancakan lagune.
1: Emek ya.
0: Bancakan. Bancakan ki mbiyen karaoke ne kayane si siapa kaya arane?
2: Adio.
0: Adio. Oh, adio ya mbiyen.
1: Adio wong anu wong mon banjar
0: iki dulan. Iya, adio kae mbiyen ka.
1: Tukang.
0: Eh, dia mbiyen ngerti pas perlu ya. Ya. Tak Kang Andre ki takon Kang Andre kuwi adio mbiyen.
1: Si adio.
0: Oh, ana adio mbiyen ka.
1: Mama
0: ngerti boy.
1: Mama Yesi
0: monok kan. Mama Yesi terus apa? Bunda siapa?
2: Bunda Rara.
0: Bunda Rara.
1: Terus Bunda Rara kanane Mekar Jati.
0: Mekar Jati jare de. Ada Bunda Mipit, ada
2: Bunda
0: Mama Uweng.
1: Bunda Mama Bunda Pring kan.
0: Ah, iya Mama Uweng itu dia Mama Uweng.
1: Mama lagi enak di dekat
0: kawan. Bangga ya.
1: Ini golongan ya beruan kan wong wong bengen kan.
0: Ih, lah kita kan wong bengen memang umurnya wis ketat.
1: Lah kita yang ngarep kok penting kan kan ada jajan kan kok kan masih ada kena.
0: Iya, umurnya wis ketat kita mah. Wah, iya.
1: Lah jane bangsakan
0: kan. Iya, kalau kenal karo sapa kawingi si John Paul, Papa Nazwa.
1: Mana ya kan? Johnny Buluk sama anak Aldo.
0: Sama ni kan Ben kan? Kang siapa? Ah, nama Kang Andre kan saya kerjakan Kang Andre.
1: Iya.
0: Ya, Wong Bengen siapa Wong Bengen?
2: Ya, Angke Kono.
0: Angke Wong Bengen kan Angke nemun jadi ni.
1: Iya. Padang dong. Dan
0: Johnny Bulu ke Zabandong juga apa Aldo Palak kok katanya kan dong. Iya, Bapak Kang Baes dulu ada Pangang Baes ya kan.
1: Baes mah wis pada angibis pada langka.
0: Oh, Kang Baes sudah belangka ya? Wah, iya zaman ne.
1: Wis pada marhum.
0: Almarhum Kang Paris, Paris ya saya kira ya. Ada kan ya Kang Paris ya?
1: Paris,
0: Paris Bang. Paris ya, Paris ya maksudnya Mas Kang Paris ya. Kang Paris.
1: Mohon Bapak Ujang.
0: Oke ya. Heeh, iya.
1: Kang Andre. Hey. Kemarin kenapa beli tangi-tangi kok?
2: Oh, balik-balik kok kena rasim gak?
1: Kabut kenapa ya? Kabut jaburnya ada di paro, jaburnya di paro
0: mana? Jaburnya jari di paro. Wah iya
1: biasa.
0: Busukin lah.
1: Busukin lah.
0: Ya busukin lah matur suwun gini ki. Berkati.
1: Apa-apa ya busukin lah. Atau kemana? Aduh,
0: busukin lah ya. Iya, busukin lah. Aduh, matur suwun ke Aryane di Paringi. Semoga mungkin.
1: Anggol Mama Billy, Mama Alvin. Anggol, suka bebe ya, Kang. Pribasan mengkainan, Kang.
0: Iya, Brimen.
1: Pintan berlompong, Kang Ujanganan. Buah duku, buah rambutan. Uteng kempong ngelimangan. Mr. Bono, kon main nang akan pernah pasetan.
0: Mr. Bono, ini Mr. Bono gay. Ah, wak sal, iya wesan siap.
1: Lama lagu netang.
0: Ana. Iya panjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang rastim gay. Matur kesubun sing bunda dir hadir, belum datang hadir.
2: Tapi ini kan Gopal, Gopur nanti sampai.
0: Oh ya udah, nanti di itu. Iya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum, Pensura.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Pensura.
3: Pensura kini kene, ning terima FM. Regine Wong Argoni, Indramayu Barat nomor 1. Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat. Cakcer
3: mau dicet Papa Salim ya.
0: Oke, busukin nama tersebut Niki. Aduh,
3: busukin nama tersebut. Sebang sule, sebang sule.
0: Oke, aduh ya.
3: Nyuwun ketampi.
0: Oke, Niki ditampi pun. Pokoknya mama tersebut. Sepisan malih matur kesebut. Oke.
3: Oke, mau bapak gak waras sehat ya Bang Arya ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Temu mani. Nggih. Apa njaluk inungah, njaluk diputer lagu Bang Arya ya.
0: Nggih, lagu den apa?
3: Riwen nasi beja, anu nasi bejabang. Nasi bejabang
0: kok aneh. Nggih, siap.
3: Nasi beci jabang.
0: Nasi be.
3: Lah kok diberita kan Bang Andri ku masih kono ya. Lenak bae ya Bang Arya. Weru konon. Salam-salam ya.
0: Nggih, mangga.
3: Mau sing jalu sing nangis dia kasapa sing jalu baca nang rastim
0: nang rastim
3: nang rastim
0: ya be
3: enggak bono eho enggak sondol dol
0: enggak
3: Kang Rian Kang Siman Kang Salman enggak Aki enggak Uyut Uyut
0: Uyut Uyut
3: 2000 ya 2000 ya makasih ya ya sak marilah.
0: Gak mangga mangga mangga.
3: Enggak kuan. Aduh siapa mek? Ah, enggak cakur.
0: Cakur.
3: Enggak mangwanta mang.
0: Mangwanta.
3: Mangwanta, ayo gak naik deh.
0: Iya mangwanta.
3: Sibuk baik kuno. Anggo Bapak Salim sing lagi madengan ning balai desa Bapak Salim mah dadi dan panitia kan Kak
0: Bapak Salim.
3: Iya, seragam seragam yo. Am sunat masal sih Bang Arya.
0: Oh, nggih nggih.
3: Sunat masal iya. Parek kubusukin agak diondang iya. Terus enggak anggo sepekan anu seminah sanggo seminah.
0: Seminah.
3: Nggih. Kelingan bae tang Bapak Salim. Anggo Ibu Billy.
0: Billy
3: Mama Aldin.
0: Mama.
3: Kang Ibeng, kita pendalam di TikTok Kang Ibeng.
0: Nggih.
3: Beruh Kang Ibeng COVID. Kang Ibeng beruh ning ning besuk sila lawan tapagan ya.
0: Nggih.
3: Terus angga waeng wah.
0: Nggih waeng.
3: Dek tong kon ya. Radio ne biasa ning lonjor bae radio. Anggo Mama Mama Aldinwe anggo Mama Rati. Okay. Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Anggo Bunda Yuniasari.
0: Nggih, okay, Bunda.
3: Ibu Priyatin. Nyok Bintang Unyu Unyu.
0: Nggih.
3: Okay. Teh Isa teh, ayo naik teh semangat teh. Waras teh anune, pilek teh waras temenan. Benang semangat ning radio gak waras.
0: Aduh, besuki dah.
3: Wah, bener banget ya, waras. Teh Isa semangat maning.
0: Nggih.
3: Pokoknya mah itu seminggu gedang jahe tripi, tripi teh kau nendang anget.
0: Nggih.
3: Sehat kok gitu.
0: Betul.
3: Malah pengen sehat kayak kono memang ge. Anu apa Teh Isa semangat teh. Enggak sih gue rengat.
0: Oh
3: kita
0: yeah.
3: Bakal Mama Indah manding anu ngomong ning radioku. Gemuyu dewek bae Mama Indah. Mama Indah ngomong gemuyu bae kita dewekan. Anggo iya, anggo Ibu Tuti lagi sibuk melayani emi kali ya.
0: Ibu Tuti.
3: Anak traktiran sih. Oh Bang Andri ya sih dapat ya.
0: Iya Bang Andri jare ne mau gak.
3: Waduh Bang Andri lagi nastur kini. Oh Mama Odang. Anggo Bunda Mary. Anggo Kang Sekrolan. Anggo sing organ Kang Rojaya.
0: Iya, Kang Rojaya.
3: Bapak Haji Kutil, anggo semua-muanya aja.
0: Iya.
3: Yang belum kokoling maaf aja ya.
0: Okay.
3: Karena Ibu Tina tuh faktor U.
0: Nggih.
3: Salame anggo Bang Arya sehat selalu ya Bang Arya ya.
0: Iya. Siap.
3: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Ucap panik.
0: Nggih.
3: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu yeah. Sukina pamit lagi sibuk.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun Ibu Sukina sebagai penelpon kedua yang sudah hadir. Ya, lanjut silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Venstura.
4: Waalaikumsalam.
0: Venstura.
4: Tunggu kata jawab.
0: Nengke neki. Radio Prima.
4: Kelak.
0: Dengan siapa ini?
4: Iya, sama Teh Upet.
0: Oh, Teh Upet. Aduh, lama sekali nih. Aduh, dicari-cari sama Nok.
4: Iya.
0: Sama Nok Bintang Unyu-unyu. Teh Upet ya.
4: Oh, suka di calling sama Nok Bintang.
0: Iya, Nok Bintang. Terus apa baik?
4: Oh, iya. Ini baru nama ya sama Kang Arya.
0: Iya benar ya aduh.
4: Tapi pernah masuk ke Kang Arya secara karaoke.
0: Iya benar sekali. Ya, ya silakan.
4: Ini request lagu Taring. Apa ya lagunya?
0: Ya lagu.
4: Pengen Ajang Godolanan.
0: Kegodalanang ya.
4: Ajang Godolanang.
0: Ajang Godolanang ya.
4: Iya, Airi suara Kang Ariana teko kecil ya.
0: Oh. Okay.
4: Airi suara teteh gede, Airi suara Kang Ariana kecil.
0: Aja Kegodalanang apa Kegodalanang?
4: Ajang Godolanan.
0: Ajang Godolanan. Wah, iya.
4: Iya.
0: Apa ya? Ajang Godolanang.
4: Iya, Dian Amik.
0: Iya.
4: Salam kenal ya Kang Arya.
0: Nggih, salam kenal kembali.
4: Iya. Tadi Kang Andre ya ke itu apa namanya teh? Enggak okay. Kebagian. Salam-salam ya yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun tadi ada Ibu Sukina dan Nang Rastin.
4: Oh, Ibu Sukina, Nang Rastin. Halo Nang Rastin.
0: Halo.
4: Jangan ke Kang Rian.
0: Kang Rian, ya.
4: Ini Kaji Supriyatin.
0: Siapa lagi?
4: Jangan ke Nok Bintang Anonos.
0: Iya.
4: Terus ada ini ya, Kang Andre. Terus Teh Putri, buat Kang Arti, Kang Arya, Mama, Bunda Nasi,
0: Bunda Yunia Sari apa Bunda Mary, ayo.
4: Bunda Mary, Bunda Yunia Sari.
0: Nah, siapa maning?
4: Siapa lagi ya?
0: Ya.
4: Bunda Kaji Supriyatin, buat semuanya aja Tukang Arya.
0: Oke, buat semuanya saja dari Teh Huput yang ada di Majalengka. Iya. Ya. Majalengka kan?
4: Iya. Mohon.
0: Iya wes ya.
4: Karena orang baru ini mah.
0: Oh, orang baru stok lama ya katanya begitu. Karena sudah lama sih enggak kelihatan dari nongol lagi.
4: Emang tahu, emang dari dulu aku bukan nggak pernah masuk.
0: Iya, nggak pernah masuk, tapi disebut-sebut terus kadang-kadang itu.
4: Oh, gitu.
0: Iya, Teh Uput, Teh Uput mana? Ini saya tahu, jangan-jangan yang di Majalengka itu ya.
4: Iya.
0: Ya, oke.
4: Atau non, atau Kang Arya.
0: Oke, Teh Uput yang ada di Majalengka.
4: Iya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 3 penelpon rekan Prima. Dan jangan lupa ya untuk rekan Prima yang hari ini sedang sibuk-sibuk ya, mundar-mandir kesana kemari. Nah, tapi kok kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup. Ya, untuk membantu menyegarkan badan, kita perlu minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Henson Pharma. Dan jangan lupa baca aturan pakai. Oke, rekan Prima, segera ya kita putarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan untuk 3 penelpon. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Ventura Neng Kenigie.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini

0: itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa?

0: Apa?
1: Kenapa orang yang punya teh lalat itu orang yang beruntung?
0: Kenapa?
1: Karena untung teh lalat. Coba teh kebo.
2: Aduh.
1: Gede nih.

0: Diego Arinitam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Venstura. Venstura hadir 2 jam sampai pukul 14, rekan Prima ya, di tiap pekan sekali, Sabtu dan Minggu. Dan 3 buah lagu Arya sudah putarkan masing-masing ya. Ada requestnya dari Bu Sukina, ada requestnya dari Nang Rasti, juga ada requestnya ini dari Teh Upet yang ada di Majalengka. Ya Teh Upet sudah ya, oke. Ya silakan yang ingin bergabung boleh ya, kita buka line teleponnya di 0853-218-99582 ya. Ya ramai sekali ya tiap hari Minggu di Studio Prima ya, ada ya ada acara-acara yang membuat orang itu tertarik ya, tertarik ingin datang, ingin silaturahim. Ya sudah ada yang masuk ini. Halo, assalamualaikum, Mensura. Iya Teh, gimana Teh kabar hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya.
1: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Balik ya Kang Arya.
0: Alhamdulillah kula nggih sehat walafiat nggih. Iya, berkat doa-doa nggih.
1: Iya. Iya.
0: Iya, tadi sudah jam 12 itu sudah sada ini pulang biasa sudah.
1: Agunya semur jengkol kan?
0: Aduh, semur jengkol.
1: Iya. Awan-awan mau kalian mangan semur jengkol.
0: Oh ya siap semur ya.
1: Lagune. Ya. Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Iya, ya. Ibu
0: saya. Ibuku, iya.
1: Buat Bapak Salim.
0: Pak Salim.
1: Iya, buat Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Buat Sapun. Buat Kang Ege. Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Buat Mama Indah. Buat Mimi Epi. Buat Mama Adin.
0: Iya.
1: Buat Mama Billy. Buat Mama Paujan. Buat Memara. Buat Mimi Ratminah, Mama Ratminah. Buat Mama Saminah. Buat Mama Odang sayang.
0: Mama Odang. Iya Mama Odang. Siapa lagi?
1: Buat Kang Agus Suryana. Buat Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari.
1: Buat Mama Meni. Buat Mama Irman. Buat semuanya Kang.
0: Buat semuanya saja.
1: Iya, masih ada buat Kang Arya lagi juga.
0: Terima kasih, matur suwun.
1: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Mimi Epi sayang, Mama Rati. Iya,
0: spesialnya
1: buat Kang Arya yang lagi
0: juga. Iya, terima kasih lagi. Ini dari
1: Teh. Ucapannya Kang.
0: Iya, ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teisa yang ada di Cadas Kampar. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, Venstura. Venstura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Neng Niki.
0: Neng Prima, Prima FM. Betul sekali.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ini bisa masuk. Aduh.
2: Meni ya, alhamdulillah bisa masuk, iya. Bisa ngucapin passwordnya walaupun belum lancar.
0: Iya.
2: Padahal itu tapi aneh susah ya ngucapin.
0: Ya cuma ini saja sih ya. Neng kene kineng Prima FM. Nah, gitu saja. Jawabnya singkat.
2: Jadi belepotan terus gitu.
0: Waduh, iya. Berarti harus belajar nih, belajar lagi.
2: Iya, ntar belajar ke Bang Arya, biar lancar.
0: Iya.
2: Belajar password.
0: Iya, boleh nanti.
2: Itu yang barusan itu siapa itu?
0: Itu ada Teh Isa.
2: Oh iya, terima kasih buat Teh Isa callingannya. Ini dulu ya. lagunya dulu.
0: Lagunya apa?
2: Masih Tarlingan.
0: Iya, masih.
2: Iya.
0: Masih.
2: Apa itu Lanange Jagat udah belum?
0: belum.
2: Iya, udah Jagat. Itu aja. Jadi. Iya, Lanange Jagat aja. Bunda Yuniasari belum masuk, udah itu.
0: Belum.
2: Belum ya, kemana hari ini perasaannya ada Bunda Yuniasari.
0: Bunda di manakah?
2: Kirim-kirim aja dulu sedikit ya.
0: Iya. Tapi tetap monitor biasa Bunda Yuniasari, tar cucu-cucu udah nongol gitu aja.
2: Oh iya, gitu. Iya, perasaan kalau enggak ada Bunda Yuniasari sepi gitu. Enggak ada yang lomba-lomba gitu.
0: Aduh.
2: Enggak ada yang diajak ini seru-seruan gitu. Iya. Kalau dengan Bunda Yuniasari kan bisa seru-seruan gitu.
0: Iya. Bunda Yuniasari, di manakah dikau berada?
2: Ini kalau ada ya Bunda Yuniasari berarti ini mama meni yang dapat gitu, dapat duluan masuk, dapat apa tuh rebutan lanangnya rebutan
0: lanang.
2: Iya rebutan.
0: Iya ini ada siapa lagi? Waduh nok bintang nyunyun ntar ya, nok bintangnya Bunda Mary, sabar atuh sabar.
2: Oh iya. Kirim salamnya dulu atuh ya. Yeah. Kasihan mau yang pada masuk.
0: Yeah,
2: biasa buat Bang Arya duluan bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Bunda Yuniasari mungkin lagi jalan-jalan kayaknya ini hari Minggu.
0: Iya. Car Free Day. Ya RV.
2: Terus buat Mimi Epi juga, Teh Nani, terus Ibu Sukina, Mr. Bono. Kang Wanta tuh suka ini protes komen katanya nggak dipanggil padahal kita udah calling katanya. Ini buat Kang Wanta buat satu bulan.
0: Buat satu bulan.
2: Iya.
0: Terus Kang Wanta, satu bulan ya.
2: Buat Kang Ibeng juga.
0: Iya Kang Ibeng.
2: Pokoknya buat semuanya aja kasihan mau itu pada yang masuk gitu.
0: Betul sekali.
2: Ditunggu apa iya. Tadi teh lanang jagatnya. Hatunuhun.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Meni yang ada di Sumedang. Ya. Silakan yang ingin bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Penstura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura. Pensura, harus
3: di Pensura
0: dulu.
3: Nih Prima FM.
0: Aiyah, nih, aduh, Bunda Mary ini ya sudah hadir.
3: Nungguin dari tadi.
0: Waduh, ya nungguin dari tadi. Aduh, kemana baik
3: deh. Mama Meni yang masuk.
0: Iya, Mama Meni. Aduh, Mama Meni nih.
3: Lagunya dulu
0: Oke, lagunya.
3: Lagunya Curiga.
0: Curiga, ya.
3: Dari siapa tuh? Siti Aliyah kalau nggak salah.
0: Curiga.
3: Salamnya buat yang barusan turun, Ibu Meni ya, Mama Meni. Terus sama Bunda Yuniasari, Bang Rasim, Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teteh Titan, Mimi Haji Supriyati, Ngebintang Unyu-Unyu, Bang Wanta, bukan ketinggalan.
0: Tinggalan nanti udah lewat.
3: Sama Kang Aman, udah lama nih. Terus sama Kang Ibeng, Kang Rianti, Bapak Salim, sama Teh Isa, Bunda Bensenggol, udah lupa.
0: Teh Isa, ayo, gimana tadi?
3: Ya, terus Mama Oda, Mama Aldin, Narati, Ibu Tukina, Kang Gopar Gopur,
0: Kang Gopar
3: Gopur, apa ante mama nenek ya itu papa Yuni Maya bun apa mama Yuni sama papa Yuni
0: ya papa Yuni
3: mama Rati pokoknya semuanya aja
0: ya
3: spesialnya
0: iya
3: buatan hari aja
0: oke terima kasih amin alhamdulillah
3: semangat terus biar panas
0: semangat terus biar
3: panas di luar yang di dalam pastinya dingin
0: ah, iya tahu aja tuh sih aduh udah
3: ya iyalah udah tahu
0: matur suwun segulanya katakan
3: tadi lagu apa ya kan
0: yang mana
3: yang diputer tadi tuh yang barusan selesai tuh
0: oh ini lagu requestnya dari Teh Uput yang ada di Majalengka Ajang Godolanan lah judulnya dan
3: ada apa
0: Ajang Godolanan
3: oh Ajang Godolanan baru denger tapi enakan lagunya nyantai
0: iya ini nanti di sip nanti bisa buat besok lagi
3: iya
0: oke.
3: Nanti giliran request.
0: Oke.
3: Ya udah makasih ya kan.
0: Oke, siap.
3: Waktunya. Gue juga baru pulang dari kolam renang. Itu apa tuh? Bagiin rapot anak-anak RA.
0: RA yo, ya radio.
3: Baru dibagikan sekarang. Ya udah makasih ya kan. Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan prima sudah 3 penelpon di jam yang pertama ini. Dan sebentar lagi kita langsung beralih ke jam yang kedua di acara Ventura Neng Kenekie.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa merem?
1: Merem ya, ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Fans Dora, Fans Ketemu di Udara. 23 menit berlalu dari pukul 13, rekan Prima, berarti kita masih ada waktu kurang lebih 37 menit ya. 37 menit lagi menuju pukul 14, karena di pukul 14 kita berganti acara di sepanjang Jalan Kenangan. Nah, untuk rekan Prima yang masih ada kesempatan, silakan yang ingin bergabung di acara Ventura ini, buka lagi ya di teleponnya. Sudah ada 6 penelpon tadi ya. Ada Ibu Sugina, ada Nang Rasti, ada Bunda Mary, ada Mama Meni, juga ada Teh Upet, juga Teh Isa ya. 6 lagu sudah Arya putarkan untuk rekan Prima. Ya, silakan yang tadi belum sempat bergabung masuk di telepon Prima karena saking ini ya padatnya, jadi harus buru-buru. Oke ya, kita sampaikan dulu untuk cuaca hari ini. Apa kira-kira ya cuaca hari ini, Minggu 28 Juni 2026, cerah ya, dan suhu antara 24 sampai 32 derajat Celcius ya, dan angka curah hujan 56 sampai 83%. Dan besok hari Senin berawan, suhu masih di angka 22 sampai 33 derajat Celcius. Berarti ada penurunan lagi ya. Berarti dingin berarti besok rekan Prima. Bukan sama ya, masih dingin ini rekan Prima. Kemudian maksudnya 33. Wah, panas nih maksudnya ya rekan Prima. Waduh, bukan dingin lagi, panas ini masalah. 33 tadi kan, kalau sekarang ya 32 derajat Celcius ya, besok mah panas ya 33. Dan untuk wilayah masih di Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kertanegara, Cipancuh, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia. Ya, itu untuk rekan Prima ya, sebagai informasi cuaca hari ini. Dan yang sedang hari ini sibuk-sibuk ini untuk persiapan besok hari Senin ya, mungkin sedang pendaftaran anak-anaknya ya, yang kemarin sudah diterima ya di Mahat Al-Zaitun ya. Untuk selamat ini untuk yang sudah masuk, dan pembukaan pelajaran dimulai tanggal 1 Juli besok ya rekan Prima di Mahat Al-Zaitun. Nah, untuk rekan Prima ini yang putra-putrinya sudah mulai belajar, berarti persiapannya banyak sekali ya. Nah, dia akan mengutip dari lognews.co.id. Al-Zaitun kembali dipercaya masyarakat Indonesia Timur. Hadir seorang santri Kidir datang dari Kupang untuk menjadi pelajar Mahat Al-Zaitun. Ya. Perjalanan panjang dari Kupang menuju Mahat Al-Zaitun, ya, ya kira-kira berapa jam itu rekan Prima? Nah, itu untuk dimengerti ya. Jadi yang disampaikan oleh ayah dari Khidir itu supaya dia lebih mandiri, lebih dewasa, dan punya banyak teman dari berbagai daerah ya, menurut Saifuddin, ayah dari Khidir. Dan informasi tersebut ya katanya didapatkan dari lognews.co.id, karena seringnya dia melihat TikTok, melihat YouTube-nya. Nah, ini tertarik sekali ini ya, sehingga dia dari

0: majalah ya, ataupun berita-berita ya. Jadi mudah sekarang kan untuk mendapatkan berita-berita mengenai Mahat Al-Zaitun. Dan apa yang disampaikan oleh wali calon santrinya, yaitu hatinya memang sudah di sini, dia ingin kumpul dengan kakak-kakaknya, jadi semangat sekali masuk ke Al-Zaitun. Al-Zaitun menjangkau Nusantara, mendidik generasi bangsa. Dan PPDB Mahat Al-Zaitun tahun ajaran 2026-2027 ya, dibuka kemarin tanggal 23 sampai 27 Juni 2026. Dan pelaksanaannya masih berlangsung hingga 27 Juni kemarin ya. Dan panitia memperkirakan jumlah peserta akan terus bertambah seiring kedatangan calon peserta didik dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi ada keunikan ya rekan Prima ya. Jadi anak saya itu kan dulu dari Mahat ya, dari lulusan fans Defender ya. Nah, itu Defender ya, mungkin yang masih seangkatan dengan anak saya ini. Satunya anak saya itu sekolah di Mahat ya, dan satunya itu di Jakarta. Nah, di saat anak saya ini main ya, main istilahnya ya, karena temannya banyak ya, banyak sekali ya. Jadi pada suatu hari dia itu diajak sama saudaranya ke Bandung. Nah, contoh nih, contoh Pak paling gampang ya Pak. Nah, setelah di Bandung itu saudara saya ini kan juga apa, kan diberi tanggung jawab untuk menjaga anak-anak saya ya. Ternyata ada temennya ya, kan ada temennya orang Bandung. Orang Bandung. Dan yang namanya anak kan biasa apa, telepon-teleponan ataupun alumni, antar alumni kan banyak ya. Nah, di situ tuh waduh. Nah, saudara saya ini merasa kehilangan. Loh, mana itu? Kok enggak ada ya? Udah bingung dia. Ternyata anak saya main ke temennya kan. Ternyata jadi anak-anak dari apa, alumni Mahat Al-Zaitun itu dia punya teman di mana-mana rekan. Nah, itu salah satu keunggulannya ya. Jadi itu ya ibaratnya enggak apa, gaulnya itu tidak kalah dengan anak-anak yang ada di kota gitu ya. Di mana saja itu dia ada teman gitu, hebatnya itu rekan Prima. Dia pun mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Bandung, mau di mana saja. Nah, itu salah satu keunggulan ya. Jadi sangat banyak sekali ya temennya. Jadi teman saya apa, anak saya ini mainnya itu ibaratnya apa, bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak bingung di Jakarta itu, nggak bingung dia. Walaupun di apa 6 tahun apa mengenyam pendidikan 12 tahun ya, dari kelas 6, maksudnya dia dari kelas MI sampai MA itu berarti kan 12 tahun ya. Nah, itu sekali dia masuk ke di Jakarta juga dia nggak bingung, dia ternyata memang banyak teman-teman. Jadi aduh, gimana ya, inilah ada kelebihan ya, kelebihan ataupun yang dia itu bisa ini ya, bisa bergaul di mana saja gitu ya rekan Prima. Oke, rekan Prima, itu saja yang sekedar untuk ini ya, berbagi informasi dari Arya. Baik, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengke-Nengke. Kita buka lagi line teleponnya, siapakah berikutnya ya yang sudah siap ini di 0853-2189-9582. Oke, halo, assalamualaikum. Ventura. Oke, wah, iya sampai ketinggalan ini, hampir ketinggalan ini. Aduh, gimana? Ayo gimana, Mama Rati ya?
1: Iya. Ya.
0: Mama Rati ini gimana, Mama Rati? Alhamdulillah, ya. Dapat gasnya.

0: Masih ini enggak kebagian enggak gas? Gasnya masih kebagian gas.
1: Mama Rati mau rasa nganggok gas.
0: Kayu bae.
1: Orang kayu jadul ini dewek kan.
0: Oh.
1: Kubai.
0: Atau kubai ya wes siapa. Aduh ya.
1: Laman baturnya dulu kan sama si tuku bae.
0: Oh iya. Iya wes lah tuh kebaik apa gampang ya rasa masak
1: gampang orang
0: serang sereng ya. Oke ya
1: mau reset lagu
0: ya lagunya apa
1: ketangan manu ke pudang
0: manu ke pudang bulu nek kuning aduh manu ke pudang ya
1: lagi seneng manu kepudang
0: dan harus waduh iya wes manu kepudang nih ya monggo monggo oke siap manu kepudang ntar lagi diputarkan ya
1: dalamnya buat Mimi Epi
0: Mimi Epi
1: yang punya rumah mewah. Terima kasih banyak senggolannya Mimi Epi
0: ya.
1: Ya Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ya.
1: Terima kasih banyak senggolannya buat Kang Rasim Kang Salim buat Kang Wanta
0: Kang Wanda,
1: Mama Alvin, ya, Mama Indah, Kang Sondo, Mr. Bono, buat
0: siapa lagi? Hello.
1: Buat Bunda Mary, buat Abah Haji Kutil, buat Wakisut. Buat Mama Odang, Ibu Tuti, Mom Ara, Mama Paujang, Kang Rojaya, Ayah Pamungkas, buat Bunda Yuniasari, Mama Meni, buat Uyut, Mama Billy, buat Bunda Emma, buat Mama Dedet, Dagang Es Campur, Bapak Alun-Alun Haurbeli. Buat semuanya aja Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Ya, untuk ya, yang lainnya boleh silahkan ya ditunggu di 0853-2189-9582. Ada Manu Kepudang ya, requestnya dari Mama Rati ya. Dilanjut siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Halo, Ventura.
2: Ventura.
0: Iki. Udah nyampe nih.
2: Baru.
0: Waduh, baru ya.
2: Nyampe.
0: Wah.
2: Iya, panas sekali di jalan, perjalanannya panas.
0: Panas sekali betul ini. Iya. Harus disiram itu depan itu. Mister Bono disiram itu depan itu, depan supaya enggak ngebul.
2: Harus siram pakai RS itu.
0: Iya,
2: harus siram pakai RS itu. Siramnya itu. Jadi dingin ini.
0: Iya.
2: Iya, udah pada bubar semua, udah bubar semua ya.
0: Udah.
2: Udah pada bubar. Iya.
0: Wah oh, itu, wing-wing itu, wing-wing.
2: Nah, gerung-gerung suaranya. Minta lagu nih.
0: Ah iya, lagunya apa?
2: Mungkin bagja diri aja udah.
0: Bagja diri, oke. Okay.
2: Bagja diri, okay. Iya. Oke. Satu-satunya buat Mama Rati tadi ya.
0: Mama Rati.
2: Mama Rati. Mama Rati.
0: Iya.
2: Mama Rati.
0: Mama Rati. Budina.
2: Bisa salah supir kayak Budina.
0: Oh iya.
2: Supir. Berarti Bu Sutina nelpon masih ngumpul ya. Masih ramai tadi.
0: Masih ramai itu.
2: Jadi masih ramai. Waktu Bu Sutina nelpon saya dengar tuh.
0: Masih.
2: Mas, ya. Masih pada ngumpul ya. Iya. Masih ramai. Pada ledak-ledakan ramai.
0: Iya. Iya.
2: Pak Salim, Mama Indah, Mirat Mina, Mirat Mina ngeledekin aja ya. Iya, Mirat Mina. Bintang unyu-unyu.
0: Oh, bintang unyu. Ya, tapi bintang unyu-unyu kemana nih? Gak pernah kelihatan ya bintang unyu-unyu tadi. Gak
2: ada kabar-kabar.
0: Tadi pernah masuk
2: itu tadi. Kalau karaoke ada, kalau karaoke nyanyi kemarin ada.
0: Oh.
2: Kalau karaoke nyanyi dia. Kalau kan sering keluar. Kalau karaoke itu iya. Udah Mary, lagi prihatin. Mama Aldin, Mama Rini, Bu Tuti. Siapa lagi? Mama Billy, Mama Odang, iya. Mama Odang dan itu ada tuh.
0: Mama Odang.
2: Iya, Wanta. Lagi ini kalau B ya dan kalau B nggak ada, Tarian wali tadi ya.
0: Ya.
2: Tarian.
0: Iya. Oke, capur. Siapa lagi? Capur, yo capur.
2: Iya. Wah, Teisa, lemas itu Teisa.
0: Teisa tadi sudah?
2: Sudah Teisa ya pasti dia. Iya Teisa. Sudah Yunisari, iya sudah iya. Yunisari. Oke, okay, buat semuanya saja.
0: Ya.
2: Semuanya saja, seperti saya bagi saran. Dan saya selalu.
0: Amin.
2: Iya, kamu tunggu lagunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono, ada Mama Rati. Ya, siapa lagi? Satu lagi. Kita tunggu di 0853-2189-9582. Ayo, halo. Fensura. Halo Fensura.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Waduh, capur deh. Pada kabarnya capur.
2: Baru bangun, baru bangun.
0: Baru bangun ya.
2: Kerjak waras.
0: Alhamdulillah.
2: Kerjak waras. Request lagunya masih kebagian enggak, Cak?
0: Ayo, apa ini lagunya?
2: Terlalu sayang wailah.
0: Terlalu sayang.
2: Ayang. Sayang.
0: Iya.
2: Salam-salamnya nih okay. Buat semuanya aja lah. Kalau dibaca ntar enggak nyampe lagunya. Iya, ini tinggal 15 menit ya.
0: Iya.
2: Nah, semuanya aja spesialnya buat Bang Arya aja yang lagi tugas.
0: Oke.
2: Okay. Tadi Mr. Bono ya. Iya, ya udahlah salam Mr. Bono. Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya yang sudah hadir. Di menit ke-41 rekan Prima menuju pukul 14. Kita putarkan dulu ya lagu-lagunya yang sudah ada persiapkan untuk rekan Prima di acara Fans Dura, Fans ketemu di udara.

0: banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana sih Sahil nih?
0: Lagi nyari burung akhirnya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Nih Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, gak begitu bunyinya.
0: Gak ada, tapi gak ada lah,
2: ada, ada bunyinya, ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Kilometer 2 ya Arya, di acara Fanstura ini kiranya sampai di sini dulu untuk rekan Dima ya. Karena pukul 14 tepat kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Dan terima kasih yang sudah hadir ya. Ada Ibu Sugina, ada Nang Rastin, juga ada Bunda Mary, juga ada Mama Meni, ada Teh Uput Majalengka ya, juga Teh Isa, Mama Rati, Mr. Bono, juga ada Cak Pur ya yang sudah hadir di acara Fansura ini ya. Terima kasih sekali lagi Arya ucapkan juga yang sudah hadir di TikTok Prima ya. Ada Kang siapa nih, Subani Ramadan ya, yang sudah menyapa-nyapa, sudah bikin ganti acara sepanjang jalan kenangan. Oke, Mas Kang Subani Ramadan ya, kita bentar lagi kita ganti acara di acara sepanjang jalan kenangan. Baik rekan Prima, terima kasih atas perhatiannya. Dan Arya pamit untuk acara Fansura ini ya. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit mohon undur diri. Dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk berwadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berganti acara ya, rekan Rima, langsung di acara sepanjang jalan kenangan. Tepat pukul 14.00.
1: Keseruan Fanstura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fanstura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Dia lelaki ilham dari surga. Lagu pembuka di acara sepanjang jalan kenangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan Prima, hari ini Ahad 28 Juni 2026, Arya kembali bersama rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan. 3 jam hadir sepanjang jalan kenangan sampai pukul 5 sore ya rekan Prima. Dan sebelumnya ada juga akan penyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Sir Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna. Dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Hari ini Arya izin saya untuk mengudara tentunya dengan restunya dan menemani aktivitas untuk rekan Prima. Mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya. Baik ya, untuk rekan Prima juga diberikan kesehatan nih, sehat-sehat selalu untuk Ibu Sukinah ya, yang selalu standby terus di acara ini. Yuk, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Oke,
0: Ibu Sukinah. Ya, menjalin kisah,
1: menjalin kisah ya.
0: Mengulang memori.
1: Aduh. Kalian lagi di tamu.
0: Aduh, iya.
1: Lagi di tamu Kang Ibeng.
0: Oh, Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng masih nih kayaknya betah adem. Ini biasain sawah baik.
0: Waduh, Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng, kademan sih Kang Ibeng ngomong-ngomong aja. Kang Ibeng tadi. Kang Ibeng jawab
0: apa? Aduh. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu, request lagu.
0: Ya,
2: Anaria.
0: Iya, lagunya apa?
2: Nonton layar tancap.
0: Oke. Ya, pasti di Kang Ibe. Oke,
1: ya.
0: Siap.
2: Disambung
1: karena Bu Sukina. Walaupun okay. Ya.
0: Ya.
1: Dingin.
0: Waduh, es ya.
1: Ada dingin ya.
0: Dingin es berarti ya.
1: Kang Ibe layar tancap, Ibu Sukina dingin.
0: Dingin ya.
1: Anak kan Bang Arya.
0: Dingin dari Rinto Harap. Betul?
1: Iya dong.
0: Asik, siap Ibu Sukina.
1: Bang Arya wong ganteng wong langka, ada terus Prima dilawan.
0: Iya.
1: Malu dong kalau enggak ada mah.
0: Iya, siap.
1: Namanya Bapak Prima nomor 1.
0: Aduh, iya.
1: Aduh, laka-laka penyiaran sing ganteng Bang Arya. Aduh sekalian ya Kang Ibeng yang jago aku ini kene, soalnya masih bertanding kene harus balik kok, aku masih ngadem.
0: Oh iya. Yeah.
1: Alhamdulillah Bang Arya,
0: okay.
1: Batur, sing udah pada tak dewek, neng alhamdulillah nenek-nenek bisa mendi-mendi sih, uang tua lagi. Jadi pada niliki, jangan meru, yeah, alhamdulillah.
0: Bener. Silaturahim bisa
1: dina. Niliki. Salam-salam ya.
0: Oke, okay. Monggo.
1: Monggo Kang Ibeng singan aning kene karo mama sapa sedek. Makar lama sakae ya, ana ning kene kabeh ngadem.
0: Waduh, iya. Halo.
1: Wonang rasti mayunang. Naik Mang, naik semangat. Aja turu baik aduh.
0: Nang rasti bayo di.
1: Nang rasti, oh Kak, nggo nang rasti. Anggo Endro.
0: Endro.
1: Ayo Endro. Bangun, Ndra.
0: Ayo.
1: Aku apakan Mr. Bono Eho.
0: Mr. Bono, oke. Okay.
1: Mr. Bono Eho. Mama Indah.
0: Mama Indah. Ayo. Iya, Mama Indah. Kenangan tapi enggak jadi
1: Mama
0: nih.
1: Indah.
0: Iya, Mama Indah nih harus tampil.
1: Iya, tuh Mama Indah. Kelingan baik bakal Mama Indah ngomong kok. Ayo, naik. Ibu Tuti.
0: Iya.
1: Enggak usah Isa. Mimi Ratna, Mama Ratnina, Anggo Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng masa neneng kene,
0: Kang Ibeng,
1: Anggo Bapak Lebe,
0: yeah.
1: Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Anggo Pak Salim,
0: Anggo
1: Sapur, ayo naik Sapur, sehat selalu ya Sapur,
0: iya ini,
1: Mang Wanta Mang,
0: Mang Wanta, jangan lupa ini,
1: ayo naik Mang Wanta.
0: Ayo.
1: Mandi anu mandi apane si Awong kala kabana apane sana. Ya. Kalang ngasih besuk kinae.
0: Hilang.
1: Angga. Kang Rian. Kang Salman, Kang Iman, Bu Uyut. Angga. Kang Rojaya.
0: Iya.
1: Angga Bunda Mary. Bunda Yunya Sari, Bu Supriyatin.
0: Nggih. Siapa maning?
1: Condol-dol. Ayo dol.
0: Ayo dol.
1: Ada
0: sami,
1: ada taluk aduh, apa kana? Jalu kayak sing ngorot lagi, bagian naik. Tinggal dingin, ndak seko.
0: Dase.
1: Gue semua mulanya aja lah, yang belum kok calling maaf aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukina yang sudah hadir di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Ya, silakan yang sudah siap nih di belakang Ibu Sukina, siapa lagi? Ya, ditunggu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa ini?
3: Hendro.
0: Oh, Hendro lagi ya. Hendronya lagi libur nih, Hendro.
3: Habis
0: bangun tidur. Wah, bangun tidur. Ibu sakitnya. Aduh, iya.
3: Mau absen dulu.
0: Absen dulu ditunggu nih.
3: Iya. Karena dipanggil-panggil sama Ibu Sukina.
0: Iya. Ibu Sukina.
3: Iya.
0: Hendro sudah bangun tidur ini.
3: Hendro Lesmononya. Ya. Ada siapa tuh di Ibu Sukina?
0: Ada Kang Ibeng katanya tadi sakar rumah masak.
3: Oh, lagi
0: mampir lagi silaturahmi.
3: Tamu.
0: Iya ada tamu.
3: Oh, kenapa enggak bisa kesini?
0: Ya.
3: Ada Hendro di sini.
0: Ada Hendro. Sabtu minggu ada Hendro nih katanya Kang Ibeng yang ya, sedang di Sukina.
3: Hari-hari biasa masih sibuk.
0: Nah, aduh iya ini sibuk mewah.
3: Ya. Ya, selamat bertemu aja.
0: Iya.
3: Lagunya
0: ya. Arya. Lagunya apa nih?
3: Lagunya dari satu.
0: Siapa tuh?
3: Duri lagi ya.
0: Hah?
3: Ruri.
0: Ruri yang mana?
3: Iya.
0: Layu
3: ada
0: sebelum
3: ada tuh Ruri itu apa apa?
0: Iya, layu sebelum berkembang Ruri.
3: Iya terus.
0: Juga ada yang tadi yang sudah disiapkan.
3: Yang
0: lainnya apa? Selain Ruri.
3: Widuri.
0: Oh, Widuri ya.
3: Widuri.
0: Oke.
3: Widuri ya.
0: Widuri, oke. Sudah siap.
3: Buat Sukina.
0: Ibu Sukina.
3: Makan ide. Sama Caka juga.
0: Oke. Caka. Sondo.
3: Buat. Tuh. Yano, Pak. Mister Yano, Pak. Mister siapa?
0: Istri Anda
3: yang punya kepastian.
0: Istri Bono.
3: Termono.
0: Oh, istri Bono. Ya.
3: Apa namanya?
0: Bono.
3: Orang kuno.
0: Orang kuno.
3: Zaman kuno.
0: Aduh.
3: Daddy Bono ya.
0: Iya, Daddy Bono.
3: Semua aja. Sehat selalu.
0: Oke. Hendro Lesmono.
3: Namanya sama ya. Hendro Lesmono sama Mister Bono.
0: Oh, iya.
3: Yang sama-sama anak. Yang dikaitan-kaitan. Siapa gak kenal.
0: Gak kenal.
3: Hendro Lesmono sama Mister Bono.
0: Aduh.
3: Akhirnya bersama. Kok namanya bisa sama-sama kayak gitu.
0: Iya ya. Pak Anies sih sudah sedulurnya apa beri ya?
3: Ketahui.
0: Oh iya wes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendro. Hendro Lesmono yang sudah hadir sebagai penelpon kedua. Oke, lanjut silakan yang belum sempat. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Wah, Wah, ini dia. Waalaikumsalam. Dicari tadi. Dicari itu sama Hendro katanya.
3: Iya, sama ya. Oh, terakhirnya.
0: Oh, iya. Hendro ya.
3: Hendro
0: itu palsu. Palsu. Aduh, iya.
3: Hendro
0: nama palsu, ketahuan tuh, ayo, aduh, ketahuan tuh. Iya.
3: Iya.
0: Oke,
3: lagu apa?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya apa nih? Lagu Sembilu.
0: Sembilu ya.
3: Luar biasa ini.
0: Sembilu ya.
3: Dasarnya bukan syutingan, dasar semangat. Ya, nggak main ya.
0: Kang Ibing tadi.
3: Jelas
0: mono, rasting
3: aja
0: dan. Rasting dia ketahuan tu, ayo gimana tu?
3: Kenapa tu dia?
0: Palsu, ayo.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Capur, pengerian.
0: Ya.
3: Lagi ni happy. Iya, happy semangat tadi ni happy.
0: Happy.
3: Mas Rani dari arisan ya. Iya, Bunda Mary,
0: Bunda Mary, masih beratin.
3: Kamu udah berwaktunya.
0: Ya.
3: Iya, kita unyu-unyu.
0: Nau bintang unyu-unyu.
3: Itu sih, mengodang dan mengodang. Mengodang dan mengodang.
0: Nau ngerasti. Oke, siapa lagi?
3: Teh Isa.
0: Teh Isa, ya.
3: Iya. Mirat Nina.
0: Kang Wanta, ya, Kang Wanta nih dapat salam nih yang sedang live di TikTok nih katanya Kang Wanta, send me terus
3: TikTok nih. Iya.
0: Abah Omes ya, Abah Omes ya, belum hadir itu.
3: Omes belum lama nih, masuk mana dia? Iya, terus
0: masuk. Nanti biasanya requestnya lagu-lagu ini dia, warna muda.
3: Boleh ya.
0: Iya.
3: Boleh buat anak muda, boleh.
0: Anak muda, iya.
3: Boleh berarti dia ya.
0: Iya, boleh.
3: Iya,
0: oke, buat semuanya saja. Ya.
3: Sepertinya buat bicara.
0: Terima kasih.
3: Baik, tunggu lagunya.
0: Yuk.
3: Berkasih Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Mr. Bono ya yang sudah hadir di menit ke 20. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya. Sepanjang jalan kenangan
4: menjalin kisah
0: ya,
4: mengulang memori.
0: Nah, itu dia. Udah apa kan?
4: Lihat catatan dulu Kang Arya.
0: Waduh, belum apa.
4: Cari dulu catatan.
0: Iya. Kalau sama Salim ini, Pak Salim udah klotok tuh Pak Salim.
4: Iya, ini baru ketemu.
0: Aduh, ya.
4: Aduh. Menjalin kisah mengulang memori
0: itu.
4: Pasti kalau on air gua masuk tuh nyari catatan dulu kan Arya.
0: Oh gitu ya. Waduh, berarti nanti harus punya ini nih apa buku-buku yang harus buku agenda itu. Iya.
4: Buku. Aduh. Itu bapaknya Hendro apa Lesmono udah itu.
0: Iya, Hendro Lesmono.
4: Bapaknya udah ada. Tadi happy banget ya. Pada ketawa-ketawa. Seneng Kang Arya.
0: Oke. Okay, berarti
4: kalau udah ketemu tuh
0: sukses berarti.
4: Iya. Cuma udah gitu aja ya. Para lansia. Itu Hendro Lesmono tuh kata Ibu Sukina mah Hendro Brotoseno.
5: Oh, Hendro Brotoseno.
4: Iya.
5: Aduh, itu tuh
4: lagi kemarin Mama Indah sampai gumuyu.
5: Brotoseno.
4: Gumuyu kaku Ibu Sukina.
5: Nama ini nama dokter itu Brotoseno.
4: Itu Hendro Lesmono bisa aja kalau kayak gini.
5: Iya.
4: Ngantuk. Lemas.
5: Apalagi les-lesan ya, Bro.
4: Iya, masih uang salonnya pinter deh.
5: Ya, iya nanti.
4: Bokol buat Kang Arya.
5: Oke.
4: Lagunya itu aja ah.
5: Ya.
4: Itu yang dari Bruri.
5: Apa itu?
4: Sama Dewi Yul. Jangan ada dusta okay di antara kita.
5: Siap. Jangan ada dosa.
4: Salamnya ya.
5: Ya.
4: Buat Hendro Brotoseno.
5: Hendro Brotoseno.
4: Hendro.
5: Itu
4: ada Brotosenonya Hendro.
5: Oh.
4: Ibu Sukina.
5: Waduh, ditambahin
4: itu
5: namanya.
4: Kalau Brotoseno mah Jawa ya Kang Arya.
5: Iya betul sekali. Itu kalau di tempat saya itu nama seorang dokter itu.
4: Iya. Aduh baru ingat Kang Arya kemarin itu sampai. Iya. Gugu sendirian. Buat okay. Pak Debono
5: yeah.
4: Yang tadi udah kumpul ya. Barang arisan terima. Buat Ibu Sukina yang punya semangat ya Bu ya.
5: Ibu
4: sehat
5: Sukina
4: selalu ya.
5: Yeah.
4: Buat Mimi Saminanya juga. Buat Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim. Buat
5: Ma
4: Odang, Mama Tuti, Pak Gopur. Oh, Pak Gopur yang ketinggalan apanya ya?
5: Mama Nenek kalinya tadi itu. Mama Nenek ya.
4: Oh, iya.
5: Yang pulang pertama siapa yang punya yang pulang pertama?
4: Enggak tahu ya, Mama Indah di luar aja.
5: Iya, tadi udah diambil kok.
4: Oh, udah.
5: Udah, sudah diambil.
4: Iya. Buat Mama Pebi, buat Tete Isa yang punya sayang. Buat Bapak Angga, sehat selalu ya Pak. Buat Mom Ara, Mama Pak Ujan, Mimi Epi
5: yeah.
4: Buat Mama Nenen, Miratmina, Mama Ratmina, Mama Titan, Teh Nani, sama Kang Paninya. Buat Mama Rati, Bunda Haja Mary. Buat Sondol, Bunda Yuniasari, Mama Meni, Wakisut. Buat Bunda Emma. Buat Kang Rojaya. Buat Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian. Kang Ideng, bareng Mama Sakanya yang tadi udah hadir. Buat Cak Pur. Buat Kang Warsa, Abah Adek Kutil, Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas. Buat Haja Supriyatinya juga. Buat Kang Asep Rolan ya Kang Arya.
5: Kang Asep Rolan ya.
4: Iya. Spesialnya buat Kang Arya aja.
5: Iya, terima kasih.
4: Iya, sehat selalu ya.
5: Iya, terima kasih.
4: Buat Hendro spesial.
5: Spesial pakai telur.
4: Lemes bisaan tuh Hendro kalau kayak gini lemes. Tapi bakal dengar Ibu Sukina tuh ya semangat aja, enggak ada ngantuknya.
5: Iya, itulah Ibu Sukina itu.
4: Iya, heran ya Bang Indah gitu Kang Arya.
5: Ya.
4: Iya.
5: Selalu
4: yaudah,
5: sehat
4: buat
5: semangat
4: aja buat
5: ya.
4: Ibu Sukina yang punya semangat. Ucapannya Kang Arya.
5: Oke.
4: Assalamualaikum, merdeka.
5: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Meminda yang sudah bergabung di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini, rekan Prima. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Arya susun ya di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
6: Radio 95,8 FM.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Di Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.
2: Oh.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.
1: Di suatu senja di musim yang lalu, ketika

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan hadir 3 jam ya, sampai pukul 17. Tak terasa sudah 55 menit berlalu dari pukul 14 dengan Prima ya, masih bersama Arya. Dan yang ingin bergabung boleh ya, kita buka lagi line teleponnya di 0853 2189 9582.

0: Pan FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah, mengulang memori.
0: 100.
1: Iya, Bang. Makasih. Apa kabar, Abang?
0: Alhamdulillah baik. Seger, bager, cager. Apalagi?
1: Cager, bager, singer, jujur, pinter. Kalau orang Sunda mah gitu. Cager, bager, bener, singer, jujur, pinter, Bang.
0: Kasep? Ya, belum kasep.
1: Oh, kasep itu bagi wanita bonus, Bang. Bonus nomor 1. Ya, tapi tetap aku menang ya, Bang, ya, rebutan sama Mama Meni. Ya, ayo,
0: Meni
1: kita
0: tadi,
1: rebutan naik on
0: air. Iya, Mama Meni tadi sudah tadi yang Ventura ini. Berarti tadi udah masuk pas lagi nyanyi tadi.
1: Oh iya. Oh iya iya, Bang.
0: Ya, ya habis ini setelah ini kali.
1: Iya. Mau naik lagi dia. Aduh, acara ini belum. Iya, Bang, lagunya dulu ya, Bang, ya.
0: Lagunya apa?
1: Di sini cintaku bersemi.
0: Wih, aduh.
1: Sampai dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Bang.
0: Iya, sudah.
1: Iya, sudah disiapin. Pastinya juga
0: sudah.
1: Udah ketemu gampang. Yang pertama kalau Abang mau ya, lagunya di segimana ya buat Abang. Abang yang muter aja dah. Okay. Jangan mau ya. Nggak jadi aku kasih. Aku juga dikasih sama Abang. Kenapa memang aku dikasih lagi? Buat Teh Isa, Kang Ari Laksono, ada Mamah Meni, Manang Rastim, Bu Sukinah, Mom Ara, Nok Bintang Unyu-unyu, Mi Epi yang punya rumah mewah. Buat Nenek Rafiah, Mimi Ratminah juga. Terus ada Bunda Ella, Mimi Sukinah, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, papahnya Najwa sama si mamahnya juga. Ada Bang Rojaya, Kang Rian, terus ada Pak Wanta, Ibu Wanti, Nok Dilanya juga enggak ketinggalan, pasti aku senggol. Ada Asep Rolan, ada Kang Yanto, Bapak Salim. Halo Bapak Salim, Abah Adik Kutil, Lili Kenu. Terus Kang Wakisut, ada juga Sadal
0: Dal Seteru.
1: Maaf. Berarti salah nulis aku. Sakad. Sakad di Sakad 62 dah. Iya, benar ya?
0: Sakad 62. Aduh. Siapa ya?
1: Oh, aku maaf. Nanti dicari lagi, bisa salah.
0: Waduh, ya nanti di.
1: Iya, Bang Saka di sininya nggak apa, we Bang Apwe. Yang bilang Oli ke aku teh siapa dia teh ya? Betul Bang, Pak Saka. Terus ke aku teh bilang Oli. Ya siapa Pak ya? Barangkali lagi dengerin aja.
0: Wah ini. Siapa itu?
1: Terus ada siapa lagi? Ada Mama Aldin, Teh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Wandi, Mama Titan, Mama Indah. Ada Uyut, ada Capur, ada Kang Ibeng, Mama Endang, Mama Adangnya juga, Mama Odangnya juga. Terus buat ayah, iya, buat ayah pamungkas sama si mamanya. Ada Kang Aman, ada Kang Fani, Teh Nani, Pak Lebe, Terus ada Mamah Luas, Bang Hendra, Bang Hendra, yuk, Bang Hendra, yuk, Bang Hendro, ah, Bang Hendro,
0: Hendro, Hendro Lesmono,
1: iya, maaf, iya. Abang maaf itu kok Abang Hendro Lesmono. Terus ada apanya Baban, ada Bundi, terus ada Kang apa ini Kang Alek buat Sultan Arjuna Ningrat alas ya Bang jatuh.
0: Apa itu? Ada siapa ini? Ada budak bager. Wah, budak bager ya, Bu.
1: Budak bager. Budak bager. Eh, budak bager, Bang.
0: Di TikTok itu siapa itu? Di TikTok.
1: Iya, selamat pokoknya buat semua yang ada di TikTok juga selamat. Aduh, udah jatuh. Gusti,
0: iya.
1: Terus buat Mr. Dableng, Ibu Tuti, Kang Dal Pasedu, buat Kang Agus, Papa iya. Anggara, terus Kang Sondol, ayahnya Ejra, ya Pak Wanca, Pancawala ya.
0: Pancawala.
1: Iya, Arya. Oh iya, Arya Pancawala. Jadi aku teh jatuh teh dak lihat Arya Pancawala aku teh dak, tapi dak kan ini namanya. Ngapa ya?
0: Ya, betul namanya.
1: Aku teh tadinya enggak berani bilang Abang Arya, tapi ini Arya Pancawala.
0: Pancawala.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Ya, Bang, rupanya segitu dulu aja dari Bunda.
0: Oke.
1: Ditunggu lagunya.
0: Baik.
1: Makasih banget ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Gimana Bang Arya? Ini lagu kenangan ya Bang?
0: Oh ya, betul sekali Japo.
2: Wah, bentar nih baru masuk nih.
0: Oh iya.
2: Tadi udah Yuniasari kan?
0: Yuniasari Sumedang, betul.
2: Iya, dari Sumedang ya? Oh iya, ya. Bunda gimana Bunda keadaannya sehat?
0: Ya Bunda Yuniasari sehat walafiat.
2: Ada lagunya Bang Arya.
0: Lagunya apa?
2: Jadi Epit aja lah.
0: Yuk, Epit.
2: Titik Rindu Gua Taya.
0: Oh, tadi Epit sudah keluar itu orang.
2: Udah.
0: Yang pertama itu, ya.
2: Yang pertama ya. Ah, enggak dengar. Karena keluar baru masuk ini.
0: Ya, yang lainnya, yang lainnya.
2: Apa ya dari ada itu aja ya dari Satukanlah di Kami aja lah.
0: Ah, iya itu.
2: Dari siapa aja lah tuh.
0: Dian Pisesa. Satukanlah di Kami, Dian Pisesa.
2: Nang Rastim dong.
0: Oke.
2: Nang Rastim, Mr. Bono.
0: Nang Rastim.
2: Ibu Billy, Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara, Bintang Unyu-Unyu. Terus ada Supriyatin, Mama Indah, Taisa, Jadasmo, Mama Indah, Ibu Sukina, gimana Ibu Sukina udah masuk ya pertama ya?
0: Ibu Sukina sudah masuk pertama tadi sama Kang Ibeng.
2: Iya, semangat Bu.
0: Ibeng, ya.
2: Terus Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Lebe, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, terus Mama Dini, Mama Kedi, Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
2: Mama Odan, Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mimpi Pamungkas, terus Kang Ibeng, terus Uni Tanti, Mama Rati,
0: Bunda
2: Mary dari Subang, terus yang punya rumah mewah, Ibu Epi,
0: Mimi Epi,
2: Kang Tondo, Kang Amir, terus Mas Indro,
0: Hendro Lesmono,
2: Hendro Lesmono. Adik
0: Kutil,
2: Awanta,
0: Tondol,
2: Bunda Yuniasari yang tadi baru masuk tuh.
0: Bunda Yuniasari.
2: Mama Meni
0: ya, Mama Meni ya lo.
2: Mama Meni ya, sama tuh dari Sumedang kalau nggak salah tuh.
0: Iya. Betul sekali dari Sumedang.
2: Kang Nurjaya, Kang Ama,
0: Kang Rojaya,
2: Kang Ebes,
0: Kang
2: Asep Toran, Bunda Werini dari Subang juga.
0: Ya, Bunda Werini dari Subang.
2: Mama Dinda, Ayah Tika dari Patrol tuh. Mama Awang, Bang Mama Yuni, Bapak Yuni, Mama Lina, Kang Yanto, Mama Mai, Teteh Soleha, jadi bilang tuh, terus Andre Sate,
0: Andre Sate,
2: Kang Rojaya, Kang Dina, Mama Dina, Kang Dina tuh, Mandi Rancan,
0: Mama Dina,
2: Ibu Samina, Samina,
0: Samina,
2: Kang Sani, Kang Pani.
0: Kampani ya.
2: Dua.
0: Bapak
2: dari Cipra. Kang Timan dari Pegaden. Terus siapa tuh? Bapak Laras dari Bukis.
0: Ya.
2: Nah, terus Bunda Emma. Bisa ngoblong tuh ke Cikarang tuh. Terus siapa tuh? Romlah, Romlah ya dari Sukajadi kalau nggak salah.
0: Ya.
2: Teh upet tapi gupet tuh dari
0: Teh upet dari Majalengka.
2: Teh upet ya,
0: Majalengka.
2: Pedarang baru tuh dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya.
0: Majalengka.
2: Oh Majalengka. Oh iya iya. Yang dari Jawa Tengah mas siapa ya?
0: Oh ma, Bunda Emma, Bunda Emma yang dari Majalengka.
2: Oh Bunda Emma, iya Bunda Emma. Bu masuk bu, biarpun jauh juga nggak apa-apa nih. Masuk di Prima.
0: Banjarnegara, Bunda Emma ya, ya biasa
2: Bunda Emma ya, Bunda Emma ya.
0: Bunda Emma.
2: Bunda Emma ya. Kalau spesialnya buat Kang Arya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang lagi tugas. Ucapannya,
0: yeah.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umes, wah ini Bang Umes nih, udah lama sekali nih belum nongol-nongol nih.
3: Ketinggalan aja bang.
0: Aduh, sedang ngopi belum nih? Saya ngopi sedang ngopi ya.
3: Lagi nih lagi ngopi.
0: Lagi ngopi, oke. Okay.
3: Sama sampel.
0: Sampel.
3: Mantap lah.
0: Waduh, gorengan sampo apa gimana ini ya?
3: Nah, ini kamu kalau di sini mah belum sampo, Ang.
0: Oh. Mister Bono, ini kamu mes nih.
3: Dari udah enggak kenal lagi katanya.
0: Waduh, Mister Bono tadi sudah waduh. Ini udah menyampaikan.
3: Tadi lewat ke situ lagi nyanyi kayaknya, Mas.
0: Wah, oh lagi nyanyi. Oke, okay, ya. Ya lanjut, Kang Mes.
3: Oh, minta lagu, Ang.
0: Yo, lagunya apa?
3: Hari Daharja. Pahlawan Sudirman kalau enggak salah.
0: Pahlawan Sudirman. Oke, okay, siap.
3: Ada enggak?
0: Ada,
3: maksudnya. Ya, siap. Ya untuk Cakur, Bunda yeah. Mary, Hendro, siapa sih, Ang?
0: Hendro, Hendro Lesmono, orang Bugis, Ajatan.
3: Bukan Broto Seno.
0: Broto Seno. Ayo udah.
3: Ya Mister Bono, Bunda Mary,
0: oh, iya.
3: Mama Yuni, Romla, Capur ya.
0: Capur ya. Betul.
3: Sutina, Sutina,
0: Sukina.
3: Bu Sukina ya. Primbonnya hilang ya. Harus minta lagi Mister Bono nih.
0: Mister Bono aja tuh langsung kotak.
3: Bon, ya minta Primbon lagi Bon, hilang nih.
0: Ayo dah.
3: Ya untuk semuanya aja Kang.
0: Oke, siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Omes ya yang sudah hadir di sepanjang jalan kenangan ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, siapa ini? Pak Angga, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah
0: sehat.
4: Sudah agak sehatan.
0: Oh ya amin.
4: Berapa hari kondisi badan kurang sehat.
0: Iya. Berarti sekarang sedang pemulihan apa gimana nih? Recovery.
4: Iya.
0: Ya, harus selalu menjaga kesehatan.
4: Iya, sangat penting. Haruslah. Yang sudah masuk sama-sama tadi?
0: Yang sudah masuk tadi ada Kang Omes.
4: Kang Omes ya.
0: Basapray. Basapray ya namanya. Basapray. Kang Omes apa Basapray atau Kang kata Mr. Bono Basapray itu.
4: yang baru siapa tadi? Omes.
0: Omes. Basap siapa? Kang Sapray ya, Basapray
4: apa Basapray?
0: Ah iya.
4: Oke, selamat sore Bang Basapray juga. Ini mau rekam lagu dulu nih.
0: Iya, silakan lagunya apa?
4: Lagunya dari Petra Sonata. Judulnya apa tuh? Aku ingin cinta yang nyata.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Oke, siap.
4: Oke. Mau saya single dulu ya.
0: Iya, siap.
4: Lagunya aku bisa nih untuk siapa nih? Yang siap. Tadi baru gue juga Bang Omes.
0: Kan
4: kemudian buat Bunda Mary.
0: Iya.
4: Mah Titannya juga nih, selamat sore. Mama Indah, Pak Amirnya juga.
0: Ya.
4: Buat Soleha, Mama Enti. Kemudian siapa lagi tuh? Mimi Ratminanya juga nih, selamat sore juga.
0: Oke.
4: Buat Kang Aman, Pak Salim juga, Kang Rian.
0: Ya.
4: Buat Mister Bononya juga nih, selamat sore aja. Kemudian buat orang yang jauh di sana
0: ya.
4: Di Sumedang ya.
0: Oke. Okay.
4: Mama Yuni Asari.
0: Iya, Bunda Yuni Asari.
4: Selamat sore juga. Bunda Yuni Asari. Selamat sore juga. Yang punya mie ayam ini buat Bu Tutinya juga. Selamat sore. Selamat buat Mama Rina, Mama Pojan. Kemudian buat orang Banjarnegara siapa tuh?
0: Bunda Emma.
4: Bunda Emma juga selamat sore. Dan siapa? Ya. Buat Kang Wanta juga selamat
0: Kang
4: sore.
0: Wanta.
4: Mama Yuni, Bapak Yuni juga.
0: Ya.
4: Udah sudah spesialnya. Buat yang lagi tugas aja.
0: Terima kasih.
4: Yang pasti aku tunggu lagunya aja.
0: Siap.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Prima, sudah beberapa penelpon yang sudah masuk ya. Ini sudah saatnya kita putarkan dulu ya, karena waktunya juga sudah 21 menit dari pukul 15. Dan nanti kita buka telepon lagi ya, setelah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
1: Kucek-kucek mata, Nek.
0: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang, 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu, Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh? Coba
1: bumbu
0: teh.
1: Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
0: Banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Hmm. Ya enggak?
1: Tahu, tahu. Apa? Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar, acar kemiri, ketumbar, jahe.
0: Kok bisa tahu sih, Teh?
1: Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci.

Cici. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya ayam apa enggak
4: merem ya? Ikan enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kena

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di sepanjang Jalan Kenangan. Ya. 52 menit ya dari pukul 15 dan masih ada waktu ya 1 jam ke depan lagi di sepanjang Jalan Kenangan ini. Ya, tadi yang belum sempat bergabung ya. Ya, kita boleh buka lagi teleponnya. Ya, ketika Anda sibuk kondar-mandir ke sana kemari, apa sih itu rahasianya? Nah, ternyata kelihatan segar setiap hari ya, karena dan bergerak ke sana kemari, mondar-mandir. Nah, apa itu resepnya? Ternyata minum multivitamin Ultra Cup ya, untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup ya. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Ya, jangan lupa itu rekan Bima Ultra Cup ya. Supaya tetap fit ya badannya, tidak loyo-loyo. Ya, kita buka lagi di perkiraan cuaca hari ini. 28 Juni 2026 ya, masih ada hujan belum ada ya dengan Bima ya. Ya, kita lihat ya, hari Minggu 28 Juni 2026 cerah ya, dan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan curah hujan 56 sampai 83% ya, masih jauh ya dengan Prima. Dan wilayahnya Horkol, Tahur Gelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Cipancu, Kertanegara, Mekarjati, Sidadadi, Sumber Mulia. Ya, dengan Bima ini hari ini yang sudah ada janjian ataupun kegiatan-kegiatan di luar rumah ya, aman ya. Aman ya dengan Bima pokoknya. Oke, lanjut kembali ya. Ada akan mengutip dari lobnews.co.id, yaitu Azeitun dan Grand Design 500 Pusat Pendidikan Nasional untuk Indonesia Abadi. Benang merah menuju pendidikan nasional terintegrasi. Belakangan ini publik dihadapkan pada berbagai gagasan dan terobosan baru di bidang pendidikan setelah peluncuran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Kini muncul kabar mengenai rencana pemerintah pusat untuk membangun sekolah nasional terintegrasi. Menariknya, wacana tersebut hadir tidak lama setelah terselenggaranya konferensi para profesor di Azeitun yang diikuti oleh 34 profesor dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu. Dalam forum ilmiah tersebut dibahas gagasan besar Syekh Zaitun AS Panji Gumilang SOSMP mengenai pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama yang terintegrasi sebagai poros human capital Indonesia menuju Indonesia abadi. Terlepas dari berbagai kemungkinan tersebut, yang jelas Indonesia membutuhkan model pendidikan yang mampu mengintegrasikan pembentukan karakter, penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan hidup, serta semangat kebangsaan dalam satu sistem yang utuh. Pendidikan yang terintegrasi bukan hanya tentang menyatukan kurikulum, tapi juga membangun manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Jika berbagai gagasan besar yang lahir dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan, dan pemerintah dapat bertemu dalam satu visi, maka pendidikan nasional berpotensi menjadi pondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia maju, berkelanjutan, dan abadi. Oke, rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita-berita selengkapnya, langsung klik ya di lobnews.co.id. Lanjut, silakan yang ingin bergabung. Tadi sudah ada siapa ya? Mau meni belum gabung lagi nih ya. Oke, kita lanjut ya acara sepanjang jalan ke

0: Nih mas,
1: iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh
0: iya,
1: oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, area di sini di sepanjang Jalan Kenangan. Ya, sudah masuk di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kan Prima. Satu buah lagu ya, kemarau. Ya, memang cuacanya ini sedang kemarau ya. Supaya kita tidak terlalu kemarau ya, kita putarkan ya satu buah lagu tadi, kemarau ya, untuk rekan Prima menuju pukul 17, karena tinggal beberapa menit lagi ya, kurang lebih 47 menit ya menuju pukul 17. Nah, untuk rekan Prima tadi yang belum sempat bergabung, boleh ya kita buka lagi, silahkan di 0853 2189 9582 ya. Lagu-lagu memori ataupun lagu-lagu kenangan yang diputarkan di 95,8 FM ini, lagu-lagu tahun 80 hingga 90, di mana saat itu untuk rekan Prima mungkin masih SD ya, pun SMP ya, ataupun SMA ya, putih abu-abu atau putih biru ya rekan Prima, atau putih merah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ya sudah ada yang masuk nih. Halo, siapa? Siapa? Iya. Tuh Benny Tessa nih masuk di lagu-lagu pop. Ah, kayaknya punya.
1: Iya.
0: Oh iya, begini ini lagu-lagu pop kayaknya ya. Supaya nggak bosan.
1: Ada apa di depan kan?
0: Ya di sini. Ada punya Rati Purwasih, ada Endang Estorina, ada Bimesa, ada.
1: Ya udah itu aja
0: lah. Oke, ya siap.
1: Salamnya ya.
0: Oh ya, silahkan salamnya.
1: Ya buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina boleh.
1: Buat Bapak Salim.
0: Ya Pak Salim.
1: Buat Mas Hendro. Buat Mama Odang.
0: Mama Odang ya.
1: Omara.
0: Memarah ya.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Mimi Epi.
1: Buat Mama Rati.
0: Iya, Mama Rati.
1: Buat Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Buat Mimi Rasmina. Mama Rasmina.
0: Ya.
1: Ibu Saminahnya juga.
0: Ya.
1: Buat Kang Ibeng. Buat Cak Pur.
0: Iya.
1: Buat Mister Bono. Buat Bunda Yunia Sari. Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja.
1: Ya, lagunya mah itu aja ya.
0: Iya,
1: aja ya.
0: Siap, nanti diputarkan iya. Lagu-lagunya.
1: Iya, ucapannya Kang.
0: Iya, silahkan.
1: Assalamualaikum. Deka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa ya di acara sepanjang jalan kenangan ini. Ya, silakan yang lainnya boleh menyusul di menit ke-15 ini ya, dari acara sepanjang jalan kenangan. Nah, tadi berbicara mengenai masa lalu kenangan di lagu-lagunya ya. Siapakah yang punya kenangan dengan lagu-lagunya Bimesa, lagu-lagunya Betaria Sonata, terus Rati Purwasih juga. Siapa lagi ya? Dan ya pokoknya itu lagu-lagu kenangan yang punya. Setiap orang pasti punya kenangan masing-masing ya. Dan kenangan tersebut dituangkan dalam sebuah lagu ya, supaya bisa diingat kembali tentunya di acara sepanjang jalan kenangan ini ya. Apakah yang sudah punya rencana di malam hari ini ya, jangan lupa selalu dipersiapkan terlebih dahulu. Persiapannya apa saja, karena sekarang tidak musim hujan. Tidak musim hujan berarti apa ya? Wah, ini kalau apa bepergian jauh ya tentunya kondisi ban ya, ya kan, karena menggunakan kendaraan ya. Dan jangan ngebut ya dengan Prima ya. Sangat ini sekali ya, bahaya sekali ya. Saya lihat, pernah melihat itu ya di dekat-dekat mana ya, di arah Gantar itu ya. Itu pas belokan itu ada pasir itu. Nah, tumpukan pasir itu sebenarnya itu sangat licin dan sangat berbahaya itu rekan Prima. Nah, di saat kita belok kemudian ada serpihan-serpihan pasir, ya kan? Itu kalau kendaraan sepeda motor itu kalau tidak pakem, wah itu bisa meleset itu. Masalahnya kalau miring ke kanan, orang biasanya kadang-kadang lebih condong kalau bawa kendaraan itu miring ke kiri, ya, kiri apa kanan. Nah, yang lebih mudah, yang aman, ya. Ya, biasanya ke kanan, ya, orang yang biasa. Nah, ini kan itu posisinya ke kanan, ya. Kanan itu biasanya lebih apa, orang kalau itu lebih miring, kan, lebih miringnya lebih apa namanya? Jadi lebih terbiasa, ya, terbiasa miring itu kan lebih dimiring lagi. Nah, itu sangat risikan sekali itu, rekan Bimanti, ada serpihan-serpihan pasir kayaknya. Jadi harus selalu hati-hati dan waspada, rekan Prima. Ya, dan juga jangan lupa selalu minum air putih, ya, untuk menjaga stamina biar tetap fit, tidak kurang dari 2 liter setiap hari, ya, dibagi-bagi, ya, rekan Prima, dari 2 liter itu jangan sekaligus, ya. Waduh, kalau sekaligus ya mendingan itu. Oke, lanjut kembali di sepanjang jalan kenangan ini untuk rekan Prima. Jadi tadi ada Taisa, juga ada siapa lagi, ada Ibu Sukina, ada Cak Pur, ada Bapak Angga, ada Bunda Yuniasari, ada Mr. Bono, ada Mama Indah, ada Kang Ibeng, ada Hindro, ya. Ya, terima kasih, ini sudah ada 10 penelpon yang sudah Arya catat, ya, untuk rekan Prima semuanya. Baik, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, baru nongol ini dari tadi Ventura belum kelihatan. Ya, ya udah, enggak apa-apa. Yang penting hadir, ya.
2: Iya, ya, taruh sini.
0: Oke, lanjut, silakan. Mimi Ratmina ini.
2: Mau minta lagu ya, Kang Arya?
0: Iya, boleh. Lagunya apa?
2: Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Wah, ini nih Tenda Biru. Tenda Biru, di mana itu Tenda Birunya? Sudah nyampe mana Tenda Biru itu, ya?
2: Tenda Birunya.
0: Iya. Iya, sekarang kan lagi musim Tenda Biru, ya.
2: Iya, lagi dulu mah. Desi Ratnasari kan, ya, Kang Arya?
0: Waduh, iya, betul sekali.
2: Ya, iya dong, ingat.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salam, ya, Kang Arya.
0: Ya, silahkan.
2: Buat Ibu Samina. Mm-hmm. Buat Ibu Sukina.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
2: Buat Mr. Bono.
0: Mister Bono, Bon.
2: Buat Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
2: Mama Tuti, Mama Indah. Mama Ratmina, Mama Oda, Non Ara, Mimi Epi.
0: Mimi Epi, ya.
2: Nang Gogang Ideng.
0: Kang Ideng, yo.
2: Kang Riat, Pak Salim, Pak Gopar.
0: Ya.
2: Udah semuanya aja lah pokoknya, ya,
0: semuanya saja, ya.
2: Ada yang beli.
0: Oke, siap. Mimi Ratmina, terima kasih yang sudah hadir, ya.
2: Iya, mau pamit dulu.
0: Iya, silahkan.
2: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ya, untuk Mimi Ratmina yang ada di Mandirancan, ya. Tenda Birunya untuk semuanya saja, ya, yang sedang mendengarkan Prima. Ya, yang lainnya boleh menyusul setelah Mimi Ratmina, silakan. Halo, ditunggu, silakan. Jangan malu-malu, ya. Jadi lagu-lagunya harus ini, ya. Ya, kalau hari itu boleh tarling, jadi seminggu sekali lagu-lagu pop itu, ya. supaya tidak bosan. Oke, ada Tenda Biru untuk Arya persembahkan, ya, di jam yang ketiga ini sebagai lagu untuk Mimi Radmina nih ya, yang sambil duduk-duduk ya, sambil melayani para pembeli yang sudah dari pagi ya hingga siang hingga sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: RT ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, satu buah lagu dari Paramita Rusadi ya. Tadi sudah kita dengarkan, Tiada Lagi Asmara. Nah, sekarang ini tiada lagi apa ini kalau begitu itu. Bagaimana tadi perjalanan, Disti? Halo?
1: Halo Kang Arya, selamat sore.
0: Ya suaranya udah itu ya, udah nyaring ya rekan Prima itu.
1: Nyaring ya, nyaring.
0: Nyaring tak terdengar lah. Duh, kayak mobil ya. Nyaring tak terdengar itu. Iklan dulu itu, iklan zaman dulu itu.
1: Oh, apa itu? Iklan apa itu, Kang?
0: Iklan Isuzu Panther. Isuzu
1: Panther. Enggak tahu lagi Distin. Gimana Kang Arya, apa kabar hari ini?
0: Hari ini alhamdulillah sehat. Disti gimana, Dis?
1: Alhamdulillah Disti juga sehat. Sebenarnya Disti masih agak ngantuk nih. Aduh, Kang Arya. Baru bangun itu? Tidur dibangunin sama teman kamar. Baris-baris bangun, udah jam segini baru siaran. Oh iya,
0: waduh,
1: lupa.
0: Iya, Bang. Pas tadi kalau gak dateng. Aduh.
1: Tapi tadi di jalan juga sempat apa namanya banyak kendaraan yang kayaknya mereka pengen menikmati sore hari di Waduk Cipancu. Banyak banget kendaraan yang mau ke arah Haurgelis, apalagi di pom bensin SPBU Kiara Kurung.
0: Aduh, apa itu yang diantri apa dia?
1: Itu ngantri Pertalite.
0: Waduh, Pertalite ya.
1: Iya, Pertalite ini banget masih.
0: Banyak
1: ya.
0: Jerigen pasti biasanya itu.
1: Enggak notice tuh banyak jerigen apa enggaknya, cuma banyak banget yang ngantri. Sampai masuk pom lah. Lumayan masuk, panjang.
0: Tapi di sini ngisi kan tadi, masuk enggak?
1: Enggak, karena udah ngisi di hari kapan ya? Kayaknya hari Kamis atau beberapa hari yang lalu di sini baru isi.
0: Seminggu sekali pokoknya ya.
1: Yes,
0: betul. Pertalite ya, apa pertama?
1: Pertalite dong, Pertalite.
0: Pertalite ya, hari ini kita nanti juga mau masuk di rencana karena sudah menunjukkan jarumnya sih ya tadi.
1: Jadi, begitu. Begitu.
0: Satu minggu sekali biasa ini kita infus.
1: Kalau apa namanya listrik tuh udah bunyi. Kalau iya. Ibarat meteran listrik udah tut tut tut tut gitu, Kang.
0: Oh iya itu. Tapi ini jadi gini, kalau di motor saya, mau ngomong mobil ya. Motor saya.
1: Amin.
0: Kalau sudah merah itu biasanya kurang lebih itu, tapi kalau kita buka masih ada sedikit.
1: Iya, jangan sampai habis banget ya, itu mah ngerusak
0: pernah
1: motor.
0: Pernah waktu itu habis ya, karena mungkin saya lihat lah beda aja ini.
1: Waduh.
0: Sudah di jarumnya merah.
1: Waduh.
0: Gas ya terus. Pas itu kok, loh ini motor kok. Jadi mati total, untung belakang ada orang baik ya, kita dorong. Ya emang gak jauh dari pom bensin itu. Jadi dari turunan itu, jembatan yang setelah dari Prima itu ya, kita turun terus. Nah pas di tengah-tengah sawah itu. Nah kan gak jauh tuh dari itu ke pom bensin ya.
1: Nah ya, itu kalau apa namanya masih sore atau siang itu masih aman. Kalau di Isti malam-malam jam 9 pulang mau di jalan. Enggak dong.
0: Jangan
1: dong ya. Jangan sampai ya.
0: Oh iya iya, jangan
1: sampai.
0: Ngeri banget nanti.
1: Ngeri. Udah di sini gak bisa ngebut lagi ntar.
0: Wah, berapa maksimal kalau ngebut?
1: Saking maksimalnya speedometernya sampai mati.
0: Waduh, sampai mati.
1: Enggak lah, emang speedometernya udah mati.
0: Oh iya. Jadi maksimal itu kalau yang lebih aman kalau daerah sini hanya 50 atau 60 saja. Sudah itu.
1: Okay.
0: Itu aman untuk kendaraan aman, ya. Kendaraan ya. Seperti itu harusnya angka 50 sampai 60, jangan lebih. Lebih itu ngeri karena ramai sih.
1: Iya benar.
0: Banyak
1: benar
0: gang,
1: banget.
0: Banyak orang lewat. Aduh.
1: Iya, ya, banyak orang yang keluar gang. Iya.
0: Oke, kata kelihatannya waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 54 menit ya.
1: Yes.
0: 5 menit lagi Arya pamit rekan Prima ya. Dan dilanjutkan oleh Adisti di acara
1: MP3
0: rekan Prima ya, jangan kemana-mana di acara MP3 nanti karena lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu-lagu
1: pop Indo dan juga pop Barat hari ini.
0: Tuh lihat rekan Prima ya, sudah disiapkan itu katanya sama Adisti lagu-lagunya. Silakan nanti yang ingin bergabung ya dengan Adisti. Baik, Arya pamit, mohon undur diri dan terima kasih yang sudah hadir tadi ya. Dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Satu buah lagu penutup untuk rekan Prima dengan judul Untukmu. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Bahagia selalu ya di hari Minggu ini. Apalagi tadi rekan Prima sudah mendengarkan lagu Nostalgia bareng Kang Arya di SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Wah, kalau dengar kalimat sepanjang jalan kenangan itu Disti terngiang-ngiang sama satu lagu itu, sepanjang jalan kenangan ku peluk dirimu mesra. Ini itu playlist ibu sama ayah banget itu zaman mudanya, kayaknya mereka kalau setiap jalan-jalan gitu ya, setiap jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi itu mereka dengerin lagunya itu deh. Tapi gimana nih rekan Prima untuk hari Minggunya? Apakah kalian sibuk banget di hari Minggu ini? Atau banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan tapi libur tuh? Nah, boleh banget nih yang mau cerita bareng Disti di MP3 hari ini. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Sebenarnya Disti tadi agak sedikit ngantuk ya guys ya. Karena tadi tuh Disti di jam berapa ya, jam 11 itu keluar jalan-jalan ke daerah Kroya sana kan. Terus pulang dari Kroya itu sekitar jam 2, sampai rumah itu jam 2:30 lah kurang lebih. Nah Disti sempetin buat tidur sebentar dulu deh sebelum siaran gitu kan di rumah. Untungnya nih, untungnya teman kamar Disti ngebangunin. Coba kalau gak ngebangunin, bablas Disti gak nemenin rekan Prima di hari Sabtu ini.

Lagu pertama di MP3 ada lagu dari Nicki with High School in Jakarta. Rekan Brima semuanya untuk menemani di MP3 di sore hari ini. Gimana nih? Vibes-vibes sorenya tuh udah ngena banget kan? Itu disini kalau sore-sore emang muterinnya tuh genre-genre kayak lagunya Nicki yang satu itu tadi, guys. Gimana nih rekan Brima semuanya hari Minggu? Semoga untuk rekan Brima dan Wang Reang semuanya yang ada di Indramayu dan sekitarnya dalam keadaan sehat gitu ya. Mungkin yang masih sakit, yang masih lemes gitu, pemulihan semoga lekas sehat kembali dan bahagia selalu tentunya. Karena melihat sekarang udah tanggal 28 Juni ya. Wah, berapa hari lagi nih udah mau ganti bulan. Ternyata 2 hari lagi. 29 30 hari Rabu nanti udah masuk tanggal 1 Juli 2026. Gak kerasa banget ya. Serius sih, kalau versi Distik gak kerasa banget udah ada di pertengahan tahun 2026 ya kan. So, di sore hari ini juga cuacanya cerah banget. Terus juga dilihat-lihat ya, dari siang tadi pas Disti jalan-jalan ke Kroya itu mataharinya udah mentereng gitu kan. Langitnya biru. Wah, enak banget nih buat apa namanya kita-kita yang menikmati hari minggunya dengan refreshing mungkin atau jalan-jalan gitu ya. Itu pas banget. Pas banget. Terus juga kalau sore-sore ini mataharinya juga udah mulai agak redup, mulai mau maghrib nih ya kan. Dan tadi di jalan juga udah banyak pengendara yang sepertinya mereka sama seperti tadi Disti bilang di SJK, kalau kayaknya mereka ini deh banyak yang mau ke Waduk Cipancu deh. Biasanya Waduk Cipancu hari Sabtu dan juga Minggu sore tuh rame kan ya. Terus tadi Disti lihat di jalan banyak pelari culture. Panggil aku pelari culture gitu ya. Karena emang iya sih, kalau pelari culture tuh kelihatan banget kan dari fashionnya. Terus juga apa namanya gaya-gaya olahraganya gitu ya. Kayaknya mereka juga sama-sama mau ke Waduk Cipancu. Nah mungkin buat rekan Prima yang sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Sore-sore kayak gini mungkin ada yang masih kerja dan OTW pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan. Terus juga mungkin yang lagi nongkrong nih, yang lagi nongkrong sama temen-temennya, asikin bro, kapan lagi ya kan. Ini hari Minggu terakhir nih di bulan Juni. Besok ingat, besok udah hari Senin lagi. Oh my god, serius besok udah hari Senin. Gak kerasa banget nih buat kita yang pejuang cuan, pejuang cari cuan ya. Gak kerasa banget emang. So, seperti biasa di jam 5 ini sampai jam 9 nanti ya kan, selama 4 jam ke depan kita bakalan seru-seruan bareng MP3 ya kan, dengan lagu pop Indo dan juga pop barat. Buat kalian yang mau request lagu, bisa banget kalian bisa chat aja ke WhatsApp Prima di 0853218999582, atau mau cerita-cerita juga boleh banget bareng Disti di sini ya. Ada cerita apa nih di hari minggunya? Nah itu kalian yang tadi pagi bangunnya kesiangan, atau niat bangun siang tapi karena udah terbiasa bangun subuh, bangunnya subuh gitu ya. Dan udah gitu tidur lagi, bangun-bangun jam 12 siang. Nah tuh boleh banget guys, yang mau cerita langsung aja ke 0853 2189 9582 bareng Disti di MP.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini. Tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya. Tuhan, maafkan diri ini.

Itu aja ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai sama perasaan sendiri. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat ibu aku tercinta, semoga sehat selalu. Dan juga abi aku, semoga sukses selalu dalam usahanya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

2002, lagu dari Annie Mary. Tentunya kalian dengerin di MP3, masih bareng Disti di sini ya, dengan lagu-lagu yang asik, dengan lagu pop Indo dan juga pop barat di hari Minggu ini. Wow, gimana nih rekan Prima semuanya kabarnya? Disti berharap kalian baik-baik aja ya. Sebelum Disti lanjutkan lagi ya kan, di sini udah banyak banget juga rekan Prima yang join di live TikTok. Hai, selamat petang semuanya buat rekan Prima Wong Reang tentunya yang ada di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ada Kak Ardean nih yang nanya kabarnya Disti, apa kabar? Apakah di sana? Apa kabar? Apakah di sana? Apa kabar? Apakah di sana baik-baik saja? Gitu kali ya maksudnya Kak Ardean. Alhamdulillah Disti kabarnya baik nih Kak Ardean. Disti juga mau nyapa-nyapa yang lain juga. Ada Kak Suradi, ada Kak Arya, ada Kaila, ada Kak Fajar Naja, ada Nada maksudnya, ada Kak Najib, ada Kak User 96. Hai, selamat petang semuanya. Ada dari Kak Suradi katanya, cucuku siaran, selamat sore, selamat tugas Mbak. Tunggu, kakek aku iya namanya Suradi, tapi udah meninggal. Kok serem. Bapak Suradi dari mana nih kalau boleh tahu? Kok serem ya? Kakek aku udah meninggal soalnya nih. Hai, Sunday Summer. Yes, bener banget. Sekarang hari Minggu ya, summer banget dari pagi tadi sampai sore ya. Ada Kak Najib juga, mau dong diputerin lagu Keisha Levronka, Aku Bukan Dia, boleh nanti ya disiputerin ya lagu Keisha Levronkanya juga. Ada Kak Surono, assalamualaikum Mbak, salam kenal dari kawasan Lereng Merapi, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Wow, Yogyakarta jauh sekali, disi rindu deh sama suasana Jogja ya. Hey Scorpion, aku bukan Scorpion, aku Cancer ya, kebetulan aku Cancer nih. Wah, ini bulan-bulannya Cancer menunjukkan diri. Dan katanya sih katanya itu juga katanya, Disti gak tahu benar apa enggak, ini bulan-bulan Cancer untuk bukan upgrade diri ya, menunjukkan dirinya kalau dia itu sebenarnya bisa kok, dia itu introvert tapi bisa apa aja gitu katanya sih ya, katanya. Dan seperti biasa Disti kalau hari Minggu itu selalu bahas love story ya, tapi mungkin buat rekan Prima yang mendengar kata love story pasti yang ada di pikiran kalian, yang ada di bayangan kalian tentang pasangan, terus juga percintaan kalian dengan pasangan gitu ya. Nah, untuk hari ini kita juga bakalan bahas percintaan dengan pasangan, tetapi kebetulan di tanggal 28 Juni 2026 ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ibu Disti. Ya kan, selamat ulang tahun buat Ibu Disti yang ada di Pacitan. Jadi buat malam hari ini kita bahas love story-nya ini ya. Kisah cinta antara anak dan juga orang tua. Bisa kali ya? Bisa dong. Mungkin buat kalian nih yang anak rantau gitu kan, yang jauh dari orang tua, terus juga rindu sama ayah dan ibu kalian juga, mau cerita-cerita bareng Disti di sini boleh banget. Kalian serindu apa sih sama orang tua kalian? Terus juga apa sih yang kalian kangenin ya kan, semasa kalian bareng-bareng sama orang tua

lagu Magilyn the Man ya, with Pretty Girl, yes. Kayak Disney banget nih. Tadi ada yang komen di komentar, Disney cetar banget, mana ada cetar banget. Hari ini outfit Disney sederhana saja ya. Karena tadi baru bangun tidur, jadi udahlah gak perlu yang ganggenggong gitu ya. Outfitnya sefantasnya aja. Kalau kata ibu-ibu tidak fantas, tapi kalau Disney sefantasnya saja gitu ya. Banyak banget nih buat rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Kak Najib, ada Kak Chandra juga, ada Kak siapa nih, ada Kak Vivitiani, ada Kak Wahyu yang ada di Tulungagung, ada Kak Waldi yang dari Kuningan, terus ada Kak Alfian dari Cirebon. Wah, banyak banget deh, ada 900 orang hari ini yang join ya. Ada Kak Burhan juga. Hai Teteh, ketemu Maning. Iya nih, ketemu Maning. Disi kalau baca bahasa Indramayu tuh jadi kayak pengen les gitu ya rasanya. Pengen les private bahasa Indramayu gitu. By the way nih, buat rekan Prima yang ulang tahunnya di akhir bulan Juni ini, atau rekan Prima Wong Reang yang zodiaknya Cancer, selamat berulang tahun. Yang Cancer Juni ya, tapi ya bukan Cancer Juli. Cancer Juli masih bulan depan nih. Kalau Cancer Juni kan udah mulai ulang tahun nih, sama kayak Ibu Disti yang hari ini sedang berulang tahun. Ah, gemes banget. Disti kemarin terakhir ketemu pas Muharram ya di Mahatal Zaitun. Bukan lagi kayak biasa kan, kalau jarang ketemu kan entah yang makin kurusan atau gemukan, makin cabian gitu ya. Ibu Disti itu makin cabi banget. Disti kalau gak lagi berantem nih ya, kadang bisa disebut tuh Disti sama Ibu Disti tuh Tom and Jerry. Wah, setiap hari tuh berantem mulu bawahnya. Tapi kalau gak berantem, wah sepi rumah rasanya. Jadi pelerainya adalah ayah. Ada yang sama gak sih? Ada yang sama gak sih kayak Disti gitu kan? Kalau sama ibu tuh kerjaannya, kalau orang Jawa itu bilangnya padu. Padu tuh ya ada aja lah yang dipermasalahkan, entah itu yang belum makan gitu kan, padahal udah dimasakin, terus juga entah itu yang cucian belum dijemur. Wajar lah ya. Tapi tadi ada yang cerita nih, rekan Prima di kolom komentar live TikTok, katanya aku tim piatu kak, dan aku kangen sama omelannya. Kalau kalian ada yang kangen sama omelan ibu kalian, kalian mending datang ke sini aja nggak sih? Disti bisa kok gantiin ibu kalian. Gak tahu kenapa juga. Disti kan tinggal di mess gitu ya, like a mess, kayak asrama banyak mahasiswa. Nah, satu rumah itu pas zaman-zaman Disti masih skripsian di tahun 2023, ada satu rumah itu sekitar 6, 8 ya sampai 10 orang lah ya, 10 anak. Nah, enggak tahu kenapa Disti itu dipanggil bunda sama mereka. Karena ngomelnya tuh jarang, tapi kebanyakan kasih nasihat sih lebih tepatnya. Nah tuh, buat kalian yang tim piatu gitu ya, kalian doain aja almarhum ibu kalian, dan kalau kangen sama omelan kalian, mending dateng aja ke Radio Prima. Disi bisa kok ngomelin dengan cara yang baik-baik. Aduh, tapi emang masa-masa anak dengan orang tua, apalagi sama ibu gitu ya, cinta pertamanya, apalagi cinta pertamanya anak itu kan sama orang tua, itu pasti terkenang banget ya kan. Nah, mungkin versi rekan Prima ada gak sih pelajaran hidup yang paling berharga gitu ya, yang pernah diajarin sama ayah ibu kalian nih. Boleh banget kalian mau cerita pelajaran hidup apa yang paling berharga. Apakah itu kalian harus memanfaatkan waktu dengan
semaksimal mungkin, terus juga biar kalian itu selalu tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya. Kalian bisa banget cerita di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582, karena nantinya chat kalian atau cerita kalian Disti bacain di MP3 tentunya. Dan ini Disti mau puterin requestan lagu dari Kak Najib, katanya mau diputerin lagu Kisha Levronka dengan Aku Bukan Dia.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, nama aku Dinan, aku dari Solo. Aku mau request lagu dong dari Taylor Swift yang berjudul Ophelia. Lagu ini mengingatkanku rasa rindu terhadap masa lalu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: kabar gembira,
1: kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Gita Gutawa, Dubidu ya, salah satu soundtrack film nih yang terkenal banget di tahun berapa ya, Disti lupa lagi. Wait, coba Disti cari dulu ya. Dubidu itu sinetron tahun 2007 ternyata. Yes, bener banget, Dubidu itu lagu Gita Gutawa yang Dubidu itu salah satu soundtrack sinetron yang judulnya Dubidu juga. Pasti buat kalian yang dulunya suka nonton RCTI nih ya, RCTI, oke, okay. RCTI itu pasti tahu banget sama sinetron ini karena ada salah satu yang bikin ikonik banget dari sinetron ini, anak kecil yang rambutnya kriwil dan mengemaskan itu. Sama ada Raffi Ahmad, terus juga Dimas Beck, Risti Tagor. Nah, itu dia yang Disti kenal ya. Selain itu Disti lupa semua ada siapa itu pemain-pemainnya. Emang anak 2000-an itu contoh kayak Disti ya, suka banget deh nonton sinetron-sinetron yang ada di RCTI. Tapi kalau Dubidu ini seinget Disti, dia jam tayangnya itu sekitar sore deh kalau gak salah deh. Iya sore, pas Disti yang harusnya mau ngaji nih ya, Disti udah mantengin TV aja tuh. Nah itu dia momen-momen yang dikangenin sama orang tua dikala kita udah dewasa kayak gini, yaitu diomelin yang harusnya berangkat ngaji tapi kita malah nonton TV. Coba coba dong angkat tangan dong yang rindu sama momen-momen itu ya kan. Pasti kalian rindu banget momen-momen kalian diomelin, ayo mandi, abis ini kalian abis ini mau ngaji, atau enggak diomelin, ayo itu udah ditungguin tuh sama temennya, kok belum juga mandi? Iya tunggu bentar, ini sinetronnya bagus. Abis itu TV-nya langsung dimatiin, tek gitu. Oh my god, langsung Disti langsung pergi ke kamar mandi dengan menjerit, ah ibu mau matiin TV-nya. Ya ampun. Tapi ngajinya gak sambil nangis-nangis ya, ngajinya juga seneng, bahkan bahagia banget karena ketemu sama kumpul-kumpul bareng teman-teman. Ya begitulah ya, kalau flashback ke masa-masa kecil ya, ada aja cerita yang terkenang banget gitu sama orang tua. Dan ternyata nih banyak banget rekan Prima yang ngucapin selamat ulang tahun buat ibunya Disti. Terus juga ada Kak Evi tadi ya, Kak Evi yang request lagu Jangan Paksa Rindu. Terus juga Kak Wulan juga request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan. Nah kalau Kak Evi ini juga sama, hari ini ulang tahun di tanggal 28 Juni. Selamat ulang tahun Kak Evi, selamat ulang tahun juga buat ibunya Disti, selamat ulang tahun juga buat rekan Prima yang hari ini berulang tahun di tanggal 28 ya. Dan ini udah rame banget nih di TikTok, requestan lagunya mana Kak, aku mau diputerin lagu Baby Monster We Go Up karena Ajib. Terus ada Bang AB nih yang dari tadi mantengin di streaming ya kayaknya ya. Bang AB, ingat Bang AB, sekarang hari Minggu, apakah dirimu sudah bangun dari bangkit dari rebahan itu? Katanya pengen diputerin lagu Ceylon 7 Have Fun. Oke, okay, siap, nanti ya Disti puterin ya. Tapi sebelum itu Disti mau baca WhatsApp dulu nih, ada yang masuk di WhatsApp dari Kak Hans. Cerita sih, wow banyak sekali, panjang sekali. Disti bakal bacain ceritanya nanti aja kali ya di MP3 senggol-senggol atau nanti di jam 7-an. So buat rekan Prima yang request lagu nih, Disti puterin requestan lagunya, ada Baby Monster We Go Up dan juga Ceylon 7 Have Fun.

Itu dia lagu dari Adele ya, Rolling in the Deep, requestan lagu dari Kak Pemuda yang katanya sih, katanya besok Selasa udah mau gajian nih. Itu biasanya kalau gajian tuh gak lupa kan sama orang tua, sama ayah ibu di rumah. Entah itu dikirimin uang kek atau dikirimin paket. Wah kalau ibu Disti nih ya, dikirimin paket seneng banget. Makanya Disti mending kirimin paket daripada kirimin uang. Karena kalau Disti sendiri ngerasa kalau dikirim paket itu kan kayak unboxing ini ya, apa, secret box, apa sih? Iya pokoknya itulah ya. Kayak nggak tahu nih apa nih dalamnya. Terus pas dibuka, wow, terkejut lah tuh isinya. Tapi emang jujur li, ibu Disi suka banget kalau dikirimin paket apa aja itu, entah itu outfit, entah itu barang-barang kesukaannya, apalagi tas ya, bu, biasa. Ibu-ibu itu yang disuka adalah tas number one, terus juga sepatu tuh kalau ibu Disti. Kalau ayah itu sukanya, kalau ayah Disti ya sukanya itu jaket atau kemeja, celana, kayak gitu-gitu. Dompet tuh ayah Disti nggak gitu suka sama dompet. Jadi awet banget dari zaman, kayaknya ada tuh dompet yang dari zaman Disti kecil sampai sekarang masih dipakai. Tapi enggak karena disuruh ibu Disti ganti, akhirnya ayah Disti beli tuh yang baru. Wah, tapi ini rekan Prima, Disti mau baca WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Kak Hans. Katanya Kak Hans itu kabarnya lagi gak baik hari ini. Karena dari malam Jumat sampai sekarang malam Senin udah 4 hari lagi sakit. Wajar karena kecapean, kehujanan waktu Kamis siang di Balai Raja Bantarwaru. Dan sakit gak wajar ulahnya tetangga dekatku yang jahat di Sukahati. Ya ampun, yang bersaing gitulah segala macam. Soalnya waktu malam Jumat di warung saya jual ada bau amis. Aduh, ini ceritanya lagi jadi cerita horor ya. Ada tetangga bakar kemenyan juga di malam Jumat. Terus ada setan jahatnya setiap hari. Disti bacanya agak ngeri gitu ya. Sepupu saya anak tiga tadi minggu pagi meninggal di rumah sepupu saya di belakang. Ada gang kecil, dia meninggalnya karena dapat kiriman dari orang yang cintanya ditolak sama sepupu. Dibikin sakit, dia berobat ke rumah sakit mana aja gak sembuh dan gak bisa menyembuhkan virus kanker itu. Waktu berobatnya udah transfusi darah 40 kantong. Oh my god. Maaf kalau saya bilang gini karena saya jengkel sama orang. Orang yang pakai ilmu hitam. Ya ampun Kak Hans, semoga lekas sembuh ya. Terus kiriman-kiriman yang kayak gitu semoga hilang pokoknya. Dan kita banyakin apa namanya, ikhtiar aja, banyakin ikhtiar, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah juga biar dijauhi dengan hal-hal yang buruk seperti itu ya Kak Hans ya. Dan tadi kan Disti sempat nanya nih ke rekan Prima, mungkin dari kalian ada gak sih pelajaran hidup yang paling berharga gitu ya, yang dikasih sama orang tua ke kita. Dan emang banyak banget sih, gak bisa kalau misalnya disuruh hitung juga ada berapa, banyak banget. Dan kalau misalnya diinget juga, waduh, satu aja mungkin kalau yang Disti inget itu, satu adalah disiplin waktu. Itu disiplin waktu itu penting banget ya buat entah itu yang masih sekolah, terus juga apalagi pas udah kerja kayak gini ya, disiplin waktu itu bagus banget. Nah untuk pesan positifnya nih ya rekan Prima semuanya, kadang emang kita mungkin kalau misalnya masih tinggal serumah sama orang tua, kayaknya kita tuh kayak ngerasa orang tua itu kayak selalu ada gak sih, terus juga selalu kasih wejangan, nasehat-nasehat gitu segala macam. Nah padahal mengingat waktu yang terus berjalan gitu kan, dan emang kesempatan untuk
ngebahagiain orang tua mereka itu juga udah semakin berkurang. Jadi kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita ya guys ya. Jangan kita nakal-nakal lagi, jangan kita bandel-bandel lagi ya. Janganlah kita memulai perdebatan itu. Meskipun menggemaskan ya, kalau Disti juga, Disti sendiri tuh gemes banget kalau ibu udah mulai marah-marah nih, malah Disti bikin malah Disti bikin marah. Tapi untungnya ibu bukannya ikutan marah, dia malah ikutan ketawa. So tadi ada Kak Wulan nih yang request lagu Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, dan juga ada Kak Chandra yang request lagu 2PM with Hands Up. Jadi buat rekan Prima yang malam hari ini mau diputerin lagu pop Indo dan juga pop barat, boleh banget kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Selamat malam rekan Prima semua. Dari RMP3 kembali lagi hadir untuk menemani rekan Prima di malam Senin ini. Hari Minggunya terlihat cerah sekali ya, dari pagi sampai sekarang. Dan tadi Disti dapat info kalau di Gantar udah ada wangi-wangi tanah yang semerbak. Biasanya kalau wangi tanah itu menandakan akan turunnya hujan. Tapi semoga hujan gak turun di malam hari ini, dan mungkin turunnya di jam 12 malam nanti agar kita tidurnya nyenyak. Biasanya kalau tidur nyenyak itu diiringi dengan suara-suara sendu dari hujan atau lagu-lagu instrumen yang menenangkan. Diary hari ini ada dari Kak Chandra yang ada di Jakarta Pusat. Katanya pengen dibacain, dan ini salah satu puisi yang Kak Chandra buatkan untuk orang tersayangnya yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Saat engkau datang menyembuhkan, betapa hati kian terluka. Kau bawakan secercah harapan, membawaku ke dalam hidupmu. Hanya ingin kau tahu, diriku di sini selalu ada menemanimu di saat kau rapuh. Dan izinkanlah aku untuk selalu menemanimu. Berusaha membuatmu bahagia, tak ingin membuatmu sedih. Tak ingin kau terluka, aku hanya ingin menjagamu. Kau selalu menjadi arahku pulang. Tetaplah kau di sini, di tempat ini. Kau juga membuatku tersenyum. Dan kau, segala hidupku di sini. Kau selalu menjadi tempatku pulang, di mana kau selalu aku pikirkan, dan cintaku selalu terpaut olehmu. Dan kuharapkan kau setia bersamaku. Itu puisi dari Kak Chandra yang katanya diperuntukkan untuk seseorang yang sedang dekat dengan Kak Chandra yang ada di kota Probolinggo, Jawa Timur.

buat Kak Chandra ya, ada lagu Jazz Teman Bahagia dan juga Stephanie Putri with I Love You 3000, ya kan? Cocok banget nih buat Kak Chandra yang sedang berbunga-bunganya sama ayangnya yang ada di Probolinggo, Jawa Timur ya. Waduh, dilihat-lihat LDR tuh, long distance relationship. Sabar-sabar aja ya, kuat-kuat aja deh buat kaum LDR. Karena jujur li nih ya, jujur li Disti gak bisa banget tuh kalau LDR. Entah itu yang Disti suka overthinking, terus juga pasangan mungkin yang juga sama-sama overthinking. Ya begitulah kalau LDR, ada aja permasalahannya ya kan. Apalagi Disti yang LDR sama orang tua Disti tuh, kadang kadang Disti pengen cerita ini suka gak nyampe gitu ya ke mereka, karena ke mereka tuh kayak kurang apa namanya, bukan mengerti sih, kayak kurang membaca keadaan Disti yang mana jauh kan dari orang tua. Biasa kalau cerita di rumah tuh, oh iya, karena kan kamu sehariannya kayak gini, jadi tahu. Nah, kalau sekarang Disti cerita paling kebanyakan dinasehatin, terus juga ujung-ujungnya diomelin lagi. Ujung-ujungnya diomelin lagi. Udahlah, emang paling benar itu cerita sama diri sendiri dan sama Allah ya guys ya. Bener banget gak sih? Bener. Nih Disti mau sapa-sapa lagi nih buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Ada Kak Sofan Marsus, katanya pengen diputerin lagu Shen Villan, Beautiful in White. Oh sorry banget tadi, Shen Villan ya, lagunya ada yang apa tuh, pokoknya gak ada deh yang Beautiful in White. Terus ada Sky juga yang katanya di Kalimantan lagi sering mati listrik ya. Waduh, ini gantian apa gimana nih? Pulau Jawa udah mulai normal ya kan listriknya. Terus beralih ke Pulau Kalimantan apa gimana Kak Sky? Terus kalau komentar dari Kang Ilyas katanya LDR itu gak enak ya, yang enak itu cuma lagunya doang. Iya bener banget, yang enak itu cuma lagunya doang. Lagu dari Firsa Bersari contohnya, Celengan Rindu, itu lagunya enak banget didengerin. Tapi kalau buat dijalanin hubungan LDR itu serius, aduh Disti lupa lagi mau ngomong apa. Ya sesusah itulah ya, ibarat ya sesusah itu. Dan intinya harus kuat-kuat lah buat kalian yang kaum LDR ya gitu.

Oh, ini ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak Hans, katanya selamat ulang tahun buat mamanya Adisti, semoga sehat selalu, panjang umur dan lain-lain. Amin. Orang tua aku kalau mengajarkan aku dan semua anaknya harus jadi orang baik, harus jujur, jadi orang jangan musrik, harus menjaga kebersihan dengan baik tiap hari karena kebersihan sebagian dari iman, terus harus bertanggung jawab dan disiplin. Nah, itu ya pasti. Semua orang tua gak ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tentunya semua mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk Kak Hans juga. Ini buat rekan Prima yang tadi ada request lagu Sky nih, katanya pengen diputerin lagu Hindia Halal Bihalal. Mana ada? Gak ada ya lagu Hindia Halal Bihalal, gak ada. Tapi katanya Rumah ke Rumah Kak. Soalnya kan kalau Rumah ke Rumah itu halal bihalal gak sih? Boleh juga. Terus kata Kak Sky, selain halal bihalal, itu lagu Hindia yang itu tuh lagunya tukang kurir. Soalnya kan suka nganterin tuh rumah ke rumah paket katanya.

0: Love yourself.
1: Gembira, gembira,
2: kabar,
1: kabar,
2: gembira,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
2: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
2: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
2: dan
1: cuci.
2: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sana sini yang mau ikutan nih by phone ya, kalian bisa telepon di WhatsApp Rima di 0853-2189-9582.
1: Muncul di mana-mana, super.
0: Sebelum Disti ikutan, sebelum Disti angkat telepon nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol. Disti mau salam-salam buat teman-teman Disti yang ada di Pacitan. Hai, selamat malam, apa kabar Pacitan? Aman kan ya di Pacitan? Udah gak ada lagi tuh drama-drama mati listrik.
1: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
0: Di Pulau Jawa aman listriknya, tapi di Pulau Kalimantan

0: Kalau kata Kak Sky juga, ya ampun Kak Disti, tahu gak sih akhir-akhir ini Kalimantan sering mati lampu, apalagi sekarang hujan jedar-jeder. Ya ampun, sabar-sabar aja ya Sky ya, kamu yang ada di Kalimantan itu biasanya maintenance itu, ada pemeliharaan ya. Ada rekan Prima kita yang hadir nih di TikTok Live Prima, katanya hadir Teteh, salam kenal dari Cikijing. Cikijing itu di mana ya? Disti taunya Kijing lagi. Tahu enggak sih Kijing itu apa? Kijing itu kerang ijo, tapi ada istilah lain, Kijing itu ini loh hiasan yang untuk orang meninggal. Single dong bang. Single dikit langsung tewas. Dan ada siapa lagi nih yang ada di TikTok? Ada Kak Adam Muhammad, katanya Cikijing itu di Majalengka, Teteh. Oh, di Majalengka. Selamat malam Majalengka. Oke, di sini kayaknya dilihat-lihat udah ada yang masuk nih. Coba kita angkat dulu ya, rekan Prima semua. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Merdeka, selamat malam.
1: Merdeka, selamat malam Disti, selamat malam
0: Kak. Ini selamat malam, malah ada suara Kak Sofan ini pasti.
1: Tentu, suara aku.
0: Iya, apa kabar Kak Sofan? Alhamdulillah, Disti baik. Kak Sofan gimana kabarnya?
1: Aku juga baik, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tadi nanyain aku lagi gosok nih.
0: Oh gitu.
1: Belum kembali ke hometown. Untuk kembali ke hometownnya selesai ini gosok-gosok dulu. Minimal ya kemejanya beres, habis itu baru.
0: Oh, mandiri ya. Mandiri ya.
1: SPMB kan mandiri.
0: Aduh, udah mulai senggol-senggol nih Kak Sofan nih. Iya deh, diberesin deh tuh setrikaannya. Ntar keburu malam kan, gak bisa balik ke hometown.
1: Takutnya nanti di jalan dikejar kuyang kan, gak seru.
0: Oke, kuyang kan, mah udah biarkan saja di Kalimantan. Di Indramayu mah gak bakalan ada kuyang. Paling yang ada begal. Enggak.
1: Hah? Enggak, kata siapa enggak ada kan kuyang di seluruh Indonesia. Jadi barangkali dia impor dari Kalimantan ke sini kan bisa.
0: Emang begitu Kak Sky? Emang begitu bisa impor gitu? Ada kuyang yang dibawa sama si ini, si Gitov. Kuyang lama di sini.
1: Minyak bumi aja kita impor, kuyang yang masa kuyang yang udah deket enggak bisa diimpor.
0: Aduh, senggol-senggolnya nih. Oke deh, langsung aja mau senggol-senggol siapa nih Kak Sofan hari ini. Salam-salamnya juga boleh banget.
1: Mau, yang pertama mau senggol salam bu. Mau nyenggol ibu aku hari ini ulang tahun. Jadi mau nyenggol selamat ulang tahun buat ibu aku ya, hari ini ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun ya, buat ibunya Kak Sofan. Namanya siapa?
1: Ibu Lestari Widya Stuti.
0: Oke.
1: Nah, kemudian mau ya supaya panjang umur. Emang kalau ibu aku kan gak di rumah, ibu aku kerja. Jadi paling ngucapinnya ya di WA, di telepon, gak bisa ketemu langsung.
0: Iya, sama gitu. Banget lagi sama Disti. Terus.
1: Terus mau nyenggol ibunya Adisti yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ibunya Adisti. Panjang umur, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Kok bisa samaan ya? Namanya juga sama-sama Lestari lagi.
1: Ya, enggak tahu. Mungkin.
0: Mungkin sama aja. Oke, terus? And then?
1: Terus, aku mau menyenggol. Jadi dalam satu videonya Nas Daily itu ada satu yang disinggung mengenai ketersediaan batu bara. Gitu. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu penyedia batu bara terbesar di dunia.
0: Iya tuh, gitu. Benar.
1: Dan salah satu pembangkit pembangkit listrik yang terbesar di Indonesia itu menggunakan batu bara.
0: Nah,
1: tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa di yang apa namanya? Yang penghasil batu bara terbesar, kita kekurangan pasokan batu bara untuk menyediakan energi listrik.
0: Nah, itu yang jadi pertanyaan orang Indonesia, apalagi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sekarang Pulau Kalimantan nih yang sedang dilanda nyala mati listriknya.
1: Iya. Bahkan di satu video itu di Sumatera itu apa generatornya ketika dia mati lampu untuk menyalakan lagi itu membutuhkan waktu 20 jam dari mati ke nyala. Bisa dicek sendiri.
0: Iya tuh.
1: Gitu. Nah, kalau aku senggol di sini ada satu yang sudah tidak ganteng lagi sekarang. Tadinya ganteng terus sekarang udah nggak ganteng lagi. Siapa tuh?
0: Iya udahlah ya. Tapi emang yang
1: Kementerian
0: bikin. Iya oke oke.
1: Kementerian SDM itu yang sangat. Sangat terkenal itu kan luar biasa itu.
0: Iya luar biasa memang. Terus
1: hari ini permasalahannya apa namanya listriknya banyak yang padam. Kemudian yang belum selesai itu juga ketersediaan minyak bumi yang semakin langka.
0: Tuh dilihat-lihat tuh minyak bumi udah semakin langka. Tapi kan udah ada yang meluncur baru nih biodiesel atau B50 tuh yang pakai minyak sawit.
1: Sawit. Tapi kan tetap kan itu perlu campuran minyak bumi aja nggak bisa 100% pakai sawit.
0: Oh gitu. Oke.
1: Dia efisiensinya paling maksimal itu 30% itu paling maksimal banget gitu. Misalnya pasti masih pakai minyak bumi. Jadi bakal tetap agak mahal sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Dan sebenarnya sih Indonesia tuh punya cadangan minyak bumi yang cukup banyak ya. Cuma kita itu nggak punya penampungan untuk jadi persediaan minyak buminya itu nggak banyak. Sehingga pada akhirnya kita masih perlu impor yang cukup banyak dari mana-mana.
0: Ya begitu lah ya, Disney nggak mau menyambungkan takutnya salah omong gitu. Oke, Kak Sopan hari ini mau request lagu apa nih?
1: Request lagunya dari siapa ya? Di 1000 kali aja deh lagunya Gia
0: Indrawari ya. Oke, nanti Disti puterin deh. Oke, terakhir nih kata-kata buat hari ini mungkin buat ibunya Kak Sofan, namanya Ibu siapa? Ibu Lestari Widya Stuti sama ibunya Disti, Ibu Sri Lestari. Sama-sama Lestari, ulang tahunnya juga sama lagi 28 Juni.
1: Ya, kata-kata hari ini ya semoga bisa senantiasa sehat. Nah, nanya kan kalau ibu yang masih berintis, jadi topan harap ya, aku harap juga bisa tetap bisa sehat terus amin. Kemudian rezekinya dilancarkan.
0: Amin.
1: Kemudian ya sekarang kalau ibu kan punya cucu ya dari adik-adik aku, jadi bisa lebih fun lagi, lebih bahagia lagi, baik ibu aku maupun ibunya Adis di.
0: Tapi ibunya Adis belum ada cucu ya. Anaknya satu-satunya nih belum.
1: Ibu aku yang ibu Adis kan belum ada cucunya.
0: Oke. Terima kasih Kak Soban hari ini yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Oke. Dilanjutin ya setrikaannya ya. Jangan sampai gosong itu. Asik banget nih dari tadi Senggol-Senggol itunya. Oke, terima kasih Kak Sopan.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Itu dia suara dari Kak Sofan ya. Mungkin buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol juga bisa banget. Kalian bisa langsung telpon aja nih di 0853-2189-9582. Disti puterin requestan lagunya. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: yo, di MP3 senggol. Kalau tadi kita udah dengerin suara Kak Sofan ya, senggol-senggolnya udah bukan main lagi deh kalau sama Kak Sofan. Semua yang ada di Indonesia ini yang bikin ramai gitu ya, semua disebutin sama dia. Sedikit langsung tewas. Dan di sini juga mau ngucapin buat ibunya Kak Sofan ya, ibu siapa tadi namanya, Ibu Lestari Widya Stuti, selamat ulang tahun dan semoga bahagia selalu di umur yang sekarang dan di usia yang sekarang, karena memang banyak sekali ya tentunya, apalagi kalau udah di usia yang sebegitu gitu, entah itu yang anaknya yang sedikit agak beda pemikiran. Ya, semoga bahagia selalu aja buat Ibu Lestari Widya Stuti. Ku kasih bisik
1: barang antik nih berkelas.
0: Samanya buat Ibu Disti nih, selamat ulang tahun sekali lagi Disti ucapkan. Dan Disti dapat kiriman nih dari Ibu Disti. Ya ampun, lucu banget, tau gak sih rekan Prima. Jadi kan Disti punya sepupu ya di Banten. Nah, karena memang ya ada permasalahan ini itu, tinggallah sekarang sama ayah Ibu Disti, sama ayah Ibu Disti di Pacitan. Yang bikin Disti ketawa ngakak itu adalah serius, ini gak tahu kenapa ini bocil ya, cowok namanya Azam. Ini gak tahu kenapa bocil ini dibotakin bagian atasnya doang. Ya ampun, dikira Ibu Disti ngirim video apa gitu ya. Ternyata sepupu Disti, si bocil kecil ini umur 6 tahun dibotakin bagian atasnya, guys.
1: Single barang antik nih.
0: Baru juga tinggal di Pacitan, belum ada sebulan ya udah dibotakin aja tuh kepalanya. Aduh, Disti mau baca WhatsApp nih yang masuk nih. Ada dari Nok Bintang Unyu-Unyu Cirebon, katanya, halo Teh Disti, Nok Bintang Unyu-Unyu hadir. Halo Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Dikit langsung tewas.
0: Serius deh, perut Disti sakit banget ngelihat videonya si Azam dibotakin. Masalahnya enggak semua gitu, cuma bagian atas ubun-ubunnya doang. Aduh. Nih, belum ada WhatsApp yang masuk ya di 0853-2189-9582. Dan kalau misalnya belum masuk, udah ada yang masuk ternyata, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo juga. Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Halo, ini suara Kak Hans nih. Kak Hans, apa kabar Kak Hans?
2: Lagi sakit.
0: Wah iya ya, tadi Kak Hans sempat chat di WhatsApp, katanya lagi sakit maksudnya.
2: Iya.
0: Lagi sakit, saya selalu ya Kak Hans ya. Udah minum obat belum nih Kak Hans?
2: Adisti gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Adisti baik hari ini kabarnya. Gimana Kak Hans, ada cerita apa hari ini? Mungkin kalau tadi kan Disti bahas love story gitu ya, kasih sayang seorang anak dan juga orang tua. Nah, versi Kak Hans gimana nih?
2: Versi orang tua, anak ke orang tua. Memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada orang tua. Kalau misalkan punya rezeki, kasih semua rezekinya.
0: Iya, itu benar banget ya kan, karena emang kasih sayang orang tua juga kan sepanjang masa, terus juga tak terhingga lah ya, dari kita kecil sampai sekarang tuh nggak bisa dihitung lah. Jadi kita harus banyak-banyak memberi kasih sayang,
2: banyak-banyak kebaikan ya, banyak-banyak baik sama orang tua sendiri gitu.
0: Iya, betul banget. Kak Hans, hari ini mau request lagu apa Kak Hans?
2: Lagu Westlife.
0: Westlife? Coba kita cari dulu ya. Westlife itu seingat Disti tuh kayaknya agak terlalu old gitu ya buat MP3, tapi belum tahu nih ada apa enggak Westlife. Yang apa Kak Hans Westlife-nya?
2: Beautiful in White.
0: Ah, itu sama kayak tadi requestannya Kak Sopan tuh, dilihat-lihat.
2: Tunggu, udah ya.
0: Oh, belum.
2: Tadi lagu
0: Tapi coba kita lihat dulu ya Westlife-nya ada apa enggak. Westlife, oh enggak ada, kita adanya Westlife itu Butterfly Kiss, Change Your Mind, Home, I Lay My Love on You, My Love, Something Right, You're So Beautiful.
2: The Titans, The Titans aja.
0: The Titles.
2: The Titans.
0: The
2: Bila.
0: The Titans, oh The Titans, oke okay, coba Disti cari dulu yeah. The Titansnya ya. Mungkin hari ini ada salam-salamnya buat siapa Kak Hans?
2: Selamat ulang tahun buat mamanya Adisti, semoga sehat selalu, panjang umur dan amin. Lain-lain, amin.
0: Amin, terima kasih Kak Hans. Nah, ya. Buat yang lainnya nih, salam-salamnya ke siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Adisti, buat semua kru Prima FM, buat semua orang lain yang mendengarkan radio Prima FM, buat semua orang Horgris Indramayu.
0: Oke, okay. Oke okay deh Kak Hans, nih lagunya udah Disti temukan ya. Dari ujung
2: itu
0: ya,
2: apa?
0: The Titans.
2: Sekarang ya. Bupati Bapak Luki Hakim itu bagus ya, bagus kerjanya.
0: Oh iya dong, harusnya iya. Bagus ya. Meskipun wakil
2: itu,
0: bupatinya
2: banyak,
0: sempat ada masalah.
2: Banyak perbaikan infrastruktur,
0: yes.
2: Jalan-jalannya yang hancur jadi bagus.
0: Betul banget. Kemarin Disti habis dari mana itu RS Bayangkara. Nah Disti lupa di daerah Gabus Wetan deh kalau gak salah, jalannya juga sedang diperbaiki.
2: Iya itu di Pilang Bondro kan udah bagus jalannya waktu itu.
0: Iya benar.
2: Terus
0: dibilang.
2: Juga di terus di jembatan Bandar Waru dicet, terus lampu-lampunya udah bagus.
0: Iya
2: jembatannya
0: benar. Wah itu tinggal lampu-lampu ini ya, dari Gantar ke Haurgelis harusnya dipasang lagi nggak sih Kak Hans, biar gak gelap di jalan ya kan?
2: Iya itu buat selfie di situ bagus.
0: Gitu ya. Oke Kak Hans, ini lagunya udah di
2: terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali juga buat Kak Hans, semoga lekas sehat ya Kak Hans ya.
2: Ya kasih.
0: Makasih. Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ini berkelas cantik.
0: Itu dia guys, suara dari Kak Hans yang ada di Sukahati Haurgelis ya. Disi langsung puterin aja nih requestan lagunya dengan The Titans, Bila.

lagu dari The Titans Bila, requestan lagu dari Kak Hans yang ada di Suka Hati ya, yang katanya sekarang lagi sakit. Semoga lekas sehat kembali buat Kak Hans, dan lancar-lancar selalu juga untuk tokonya, semoga pelanggannya makin banyak ya. Dan ini lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol, jadi buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol di malam hari ini, terima kasih. Dan mungkin buat Nok Bintang Unyu-Unyu, terus ada KDK juga tadi yang join di WhatsApp tapi belum sempat ke angkat teleponnya, so sorry. Aman ya, besok masih ada hari Senin yang bakalan menghadirkan lagi MP3 Senggol-Senggol. Jadi buat kalian yang belum bisa ikutan MP3 Senggol-Senggol, tenang aja, besok bisa telepon lagi di jam 7 menit ke 50 sampai jam 20 menit ke 10. Dan ini ada requestan lagu dari Kang Ilyas, katanya mau diputerin lagu Hijau Daun Suara. Katanya pengen diputerin lagu ini spesial buat rekan Prima semua.

hari ini ulang tahun dari dua ibu yang kebetulan namanya sama, Ibu Sri Lestari dan juga Ibu Lestari Widya Stuti. Ini Disti puterin lagu dari Bunga Citra Lestari yang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Coba Gen Z mana sih yang gak tahu sama lagu BCL yang satu ini? Karena itu kan soundtrack dari film animasi Jumbo ya. Animasi Jumbo itu rilis tahun kemarin 2025. Dan kebetulan kita hari ini juga ngomongin love story, kasih sayang antara anak dan juga orang tua. Lagu ini juga hadir dan liriknya juga ya pas banget lah, mewakili, relate juga buat anak, antara anak dan juga orang tua. Karena lagu ini tuh mengkisahkan lah ya, mengkisahkan kasih sayang dan harapan atau sosok yang akan selalu ada di dalam setiap langkah kita, yaitu kedua orang tua kita. Dan emang gak heran sih ya, lagu dari BCL terus juga filmnya itu banyak yang nonton. Sampai berapa itu kemarin? Berapa ya? Ratusan juta gak sih Disti? Lupa lagi. Dan ya begitulah, film dari Jumbo ini lucu. Tapi ada beberapa orang yang gak suka sama sifat dan karakter dari si... siapa yang jadi Jumbonya tuh? Disti lupa lagi nama karakternya. Aduh. Tapi di sini makin malam kayaknya makin rame nih live TikTok Prima ya. Ada Kak Alifian, ada Kak Alfian juga. Alifian sama Alfian beda ya. Alifian, Alfian, ada Kak Mursidi juga. Kang Ilyas tadi udah disiputerin ya, lagu Hijau Daun dari Suaranya. Terus ada Kak Pemuda, katanya hari ini istri aku mampir nih. Wih, seneng banget dong, lagi kerja diampirin sama istri tercintanya ya. Langgeng-langgeng deh buat Kak, siapa namanya, Kak Pemuda yang ada di Tangerang sana. By the way nih buat rekan Prima semuanya, terima kasih untuk malam hari ini. Meskipun Disti gak bisa nemenin sampai jam 9 malam, ini baru jam 20.30. Disti mau main aman guys, karena tadi ada Kak Sofan yang ikut senggol-senggol. Takutnya Disti di jalan ada yang ngikutin gitu ya. Takut banget. Oh, istriku mampir di live situ. Oh ala, kirain mampir di tempat kerjaannya Kak Pemuda yang ada di Tangerang. Ternyata mampir di live sini. Oke, oke deh, terima kasih buat rekan Prima semuanya yang udah

Kak Sky, Kak Hans yang ada di Sukahati masih ada besok ya. So terima kasih untuk malam hari ini rekan Prima semuanya. Habis ini Disi mau puterin lagu Jamrud selamat ulang tahun, diperuntukkan untuk rekan Prima Wong Reang semuanya yang ulang tahun di bulan Juni ini. Jadi buat rekan Prima semuanya terima kasih. Disti mau pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye. Selamat malam semuanya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kabar,
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar,
0: kabar,
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar, karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi. Hai, halo rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya nih dalam keadaan yang sehat, paripurna, dan juga lancar segala urusannya, lancar segala aktivitasnya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Putri Ayu hadir kembali menyapa pagi ya, rekan Prima semuanya. Di hari apa ini? Ya, ternyata sekarang sudah hari Senin lagi ya, rekan Prima semuanya. Hari Senin di tanggal 29 Juni 2026. Wah, wah, wah, wah. Kenapa sih Mbak Putri Ayu? Wah, wah, wah, wah, wah. Ini ya udah tanggal-tanggalnya tua ya. Udah likur-likuran, likurannya udah mepet banget ke akhir bulan. Di H-2 nih di akhir bulan Juni ini, sebentar lagi kita melewati bulan Juni dan masuk ke bulan Juli. Aduh, udah sejauh mana nih pencapaian-pencapaian target-targetnya? Aduh, dari rekan Prima semuanya, segala rencananya yang dari awal bulan sudah di-planning, sudah direncanakan. Nah, di tanggal 29 ini mudah-mudahan sudah maksimal ya. Kalau tapi kalau belum maksimal, ada yang perlu dibenahi. Dibenahi, masih ada waktu sampai hari esok. Oke, selamat pagi. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini, menyapa pagi rekan Prima semuanya di acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Ngopi Say ini hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan Prima semuanya sampai dengan pukul 10 di pagi ini. Berarti selama 2 jam ke depan. Berapa? 2 jam. Wah, 3 jam dan 7 sampai jam 10 Mbak Putri. Oh iya ya, salah ngitung nih. Wah, udah minum belum nih? Nah, perlu minum terlebih dahulu kayaknya nih, biar lebih fokus lagi. Nah, biar lebih fokus lagi juga rekan Prima harus sarapan di pagi hari. Terus apa sih manfaat sarapan kalau di pagi hari? Okelah, nanti kita bincang-bincang ya mengenai apa sih manfaat dari sarapan di pagi hari untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita goyang dulu yuk, goyang senggol. Karena cuaca begitu cerah, meskipun cerah nih, mentari pagi sudah menampakkan sinarnya, tapi suhunya nih dingin ya. Apalagi di ruang siaran, dingin banget. Ayo sebelum kita goyang, Putri juga ingin menyapa di pagi hari ini untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu, dan terima kasih sudah selalu monitor